DPR resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang kepolisian negara Republik Indonesia, kini sudah menjadi undang-undang. Kementerian Ekonomi Kreatif membuka peluang kecerdasan buatan atau artificial intelligence masuk dalam kurikulum sekolah kali ini. Sementara dalam sepekan, Satres Narkoba Polres Ragen berhasil mengungkap 3 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya.

0: Pendengaran pemirsa, dalam sepekan, Satres Narkoba Polres Sragen berhasil mengungkap 3 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya atau narkoba, serta meringkus 4 pelakunya. Dan mengungkap kasus ini membuktikan bahwa peredaran narkoba masih sangat memprihatinkan, meskipun setiap saat edukasi tentang bahaya narkoba selalu disampaikan. Kita simak laporan lengkapnya bersama Mulato Isan.
1: Adapun upaya preemptif yang sudah kita lakukan, sosialisasi binlo ke desa-desa, ke sekolah-sekolah, agar generasi penerus kita, yaitu generasi muda, bisa terhindar akan penyalahgunaan narkoba.
2: Satres Narkoba Polres Sragen kembali menunjukkan keseriusannya dalam memberantas peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya di wilayah Kabupaten Sragen. Dalam kurun waktu sepekan terakhir, jajaran Satres Narkoba berhasil mengungkap 3 kasus berbeda dengan mengamankan 4 pelaku serta menyita sejumlah barang bukti narkotika jenis sabu, psikotropika, dan obat-obat keras berbahaya. Pengungkapan maraton tersebut menjadi bukti bahwa perang terhadap narkoba dan peredaran obat-obatan ilegal terus digencarkan demi melindungi generasi muda dan menjaga keamanan masyarakat. KPU Satuan Narkoba Ibtu Setia Permana menjelaskan pengungkapan pertama dilakukan pada 17 Juni 2026 di wilayah Kedawung. 2 pelaku berinisial AT alias Bro, warga Kedawung, dan Copetong, warga Karanganyar, berhasil ditangkap. Dari penggeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa sabu-sabu seberat 0,10 gram serta sejumlah alat yang diduga digunakan untuk mengkonsumsi narkotika. Selang sehari, 18 Juni, Satres Narkoba kembali mengungkap kasus narkotika jenis sabu di wilayah Sragen Kota. Seorang pria berinisial JSK alias Ndok, warga Sragen Tengah, diamankan petugas saat berada di depan sebuah minimarket di Jalan Raya Sukawati. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan 1 paket sabu seberat 0,23 gram. Pengungkapan terbaru dilakukan 24 Juni di Kecamatan Tanon. Petugas mengamankan seorang pria berinisial EDS alias Erik, warga Tanon, yang diduga mengedarkan obat-obatan berbahaya.
1: Bahwa di wilayah Tanon, tepatnya di Desa Padas, itu ada transaksi yaitu jual-beli obat berbahaya, yaitu jenis Dolgesic BB yang berhasil kita amankan 16 butir. Untuk tersangka inisial atas nama EDS, kita sudah lakukan gelar perkara, kemudian kita lakukan penahanan di Polres Sragen.
2: Terpisah, Kasat Res Narkoba Polres Sragen AKP Lukman Effendi menegaskan bahwa keberhasilan pengungkapan 3 kasus tersebut tidak lepas dari dukungan dan informasi masyarakat yang peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya merupakan ancaman serius bagi masyarakat. Oleh sebab itu, pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak ragu melaporkan apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan narkoba.
3: Baik dari masyarakat maupun stakeholder yang lainnya, agar sama-sama untuk melaksanakan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba ini. Karena tanpa kepedulian kita bersama, kita tidak akan bisa mewujudkan masyarakat bebas dari narkoba.
2: Sementara itu, data nasional yang disampaikan Dr. Astrid Kusuma Wardani dari PNNK Surakarta mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa konsumen narkoba kini mencakup anak usia sekolah dasar hingga orang dewasa. Data nasional menunjukkan peningkatan signifikan penyitaan tramadol hingga 14 kali lipat atau 650%. Diperkirakan 42% atau sekitar 3,3 juta penyalahgunaan obat di Indonesia kini menggunakan obat-obatan tertentu sebagai pilihan utama karena aksesnya yang relatif lebih mudah dan murah dibandingkan dengan narkotika jenis sabu atau ganja. Dari Surakarta, Mulat Isan melaporkan.

0: Kementerian Ekonomi Kreatif membuka peluang kecerdasan buatan atau artificial intelligence masuk dalam kurikulum sekolah. Kita simak laporan dari Zahrotin Aljana berikut ini.
1: Kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.
2: Kementerian Ekonomi Kreatif menilai kecerdasan buatan atau AI perlu mulai diperkenalkan kepada peserta didik dalam bentuk kurikulum baru. Wacana tersebut dinilai menjadi bagian dari upaya menyiapkan sumber daya manusia yang siap menghadapi perkembangan teknologi. Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekraf, Muhammad Nail El Himam, mengatakan penerapan AI dapat dimulai dari SMA atau SMK yang memiliki konsentrasi pembelajaran terkait teknologi. Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi bekal bagi generasi muda dalam menghadapi industri di masa depan.
1: Bisa jadi sebetulnya kayak saya ingat, jadi waktu dulu awalnya matematika misalnya gitu kan, dulu kalau zaman saya dulu SD itu belajar berhitung, tiba-tiba diubah ke matematika. Nah, kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum. Ya cuman kan sampai sekarang ya mungkin hanya masuk ke kurikulum ICT ya. Nah, saya sih berharap ini nanti berdasarkan ini, mungkin lebih tepatnya nanti kita atur ya, mungkin ke SMK-nya atau SMA yang khusus memang terkait dengan AI. Saya rasa itu ide yang menarik juga ya, bahwa untuk nyiapin itu semua.
2: Ia menambahkan antusiasme masyarakat terhadap pelatihan AI yang digelar Kementerian Ekraf juga sangat tinggi. Jumlah pendaftar bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. COO Decoding, Kevin Kurniawan, mengatakan pembelajaran AI tidak hanya berfokus pada penggunaan aplikasi. Peserta juga diajarkan memahami cara kerja AI agar mampu menghasilkan solusi sesuai dengan kebutuhan.
3: Kalau kurikulum sendiri sebenarnya kita nggak langsung spesifik tools ya, tapi ke fundamental gimana cara pikir kita untuk menggunakan AI untuk jadi produk. Jadi yang kita kurikulum yang diajarkan itu lebih ke fundamentalnya cara penggunaan AI. Gimana cara pikir kita yang sebelumnya bikin itu harus rigid, bikin kode program, bikin lainnya. Tapi dengan prompt yang terstruktur itu bisa jadi sebuah produk. Jadi itu sih.
2: Menurut Kevin, pemahaman terhadap cara kerja AI akan membantu peserta. Kementerian Ekraf berharap semakin banyak generasi muda yang menguasai AI sejak dini. Bekal tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing talenta Indonesia di era transformasi digital. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar yang pemirsa, kali ini kami akan menuju ke beberapa embarkasi di Kediri misalnya. Kondisi kesehatan para jamaah haji kota Kediri dipastikan dalam kondisi sehat. Selengkapnya kita akan simak laporan dari Ayu Citra berikut ini.
1: Mendekati jadwal kepulangan ke tanah air, kondisi jamaah kloter 115 kota Kediri dipastikan sehat walafiat, baik untuk jamaah di kategori risiko tinggi maupun berusia lanjut. Hal itu dikatakan oleh Ketua Kloter 115 kota Kediri, Mukhtar. Mukhtar mengatakan bahwa pada saat ini pihaknya terus melakukan pengawasan dan edukasi kepada setiap jamaah agar tidak memforsir energi mereka saat siang hari. Apalagi mengingat kondisi cuaca saat ini tanah suci yang selalu berubah. Ia mencontohkan pada siang hari, cuaca ini bisa mencapai suhu 43 derajat, sedangkan pada malam hari dapat menyentuh posisi 30 hingga 33 derajat Celcius.
2: Alhamdulillah tidak ada terlihat, tapi kecil-kecil ya pasti ada mbak, ya jamaah yang pas dari rombongan, terus kemudian kita cari kan gitu pasti ada, tapi tidak begitu urgent lah untuk hal-hal kebun itu. Memang terbiasa terjadi.
1: Sebelumnya, Wali Kota Kediri, Fidan Paramaswati, juga telah memberikan arahan kepada segenap jamaah haji agar mereka ini selalu mematuhi arahan petugas haji. Harapannya, bila mengetahui ada informasi yang belum benar, idealnya tidak mudah percaya.
3: Dan yang tidak penting, Bapak-Ibu harus senantiasa tenang, dan mengikuti seluruh tahapan ibadah haji dengan baik, serta selalu patuhi arahan petugas dan tidak mudah percaya pada informasi yang belum.
1: Diketahui sesuai jadwal, pada saat ini para jamaah haji kota Kediri telah bergeser dari Makkah ke Madinah dan agenda ini dipastikan berlangsung selama 8 hari. Sementara itu, jadwal pulangan mereka tanah air diyakini akan terjadi pada tanggal 1 Juli mendatang.
0: Dari Kediri Jawa Timur, Ayu Citra, Pro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kita beralih ke Debarkasi Pondok Gede, kali ini menjelang berakhirnya operasional haji di Debarkasi Jakarta Pondok Gede, panitia menyebut bahwa mayoritas jamaah menyatakan kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan. Bergabung bersama kita, Setio Agung. Agung.
4: Ya, terima kasih. Pendengar, menjelang berakhirnya operasional haji, panitia atau petugas penyelenggara ibadah haji disingkat PPIH dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan yang diberikan kepada jemaah sejak kedatangan hingga masa kepulangan. Mayoritas jemaah disebut puas terhadap pelayanan yang diberikan baik di asrama haji maupun selama berada di tanah suci. Saat ditemui di asrama haji Pondok Gede, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein mengatakan evaluasi dilakukan melalui kuesioner, wawancara langsung dan masukan dari para jemaah. Evaluasi tersebut menjadi tolak ukur untuk meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan ibadah haji pada tahun berikutnya, dan Agus mengatakan berdasarkan hasil wawancara langsung, mayoritas jemaah mengaku puas terhadap pelayanan yang diterima.
5: Semua jamaah itu merasa puas terlayani, baik ketika memang mereka baru tiba di embarkasi, dari segi pelayanan, baik dari segi kesehatan, sampai dengan menggunakan gelang identitas.
4: Ya, pendengar, sejalan dengan hasil tersebut, salah seorang jemaah haji yang berasal dari Jakarta Pusat, Kloter JKG 28, Wiwin Fatimah mengapresiasi kesigapan petugas kelompok bimbingan ibadah haji dan PPIH dalam memberikan pendampingan dan pelayanan selama berada di Arab Saudi.
6: Kerjasamanya, kalau ada yang sakit dibantu semua gitu, alhamdulillah. Baik juga.
4: Ya, pendengar, adapun memang operasional pemulangan jemaah haji di Debarkasi Jakarta Pondok Gede telah memasuki fase akhir. Dua kloter terakhir, yaitu kloter JKG 31, dijadwalkan tiba siang ini, sedangkan kloter JKG 32 akan menjadi kloter terakhir yang tiba pada Selasa besok. Demikian dari Jakarta Timur, saya Teguh melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar dan pemirsa, DPR resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang kepolisian negara Republik Indonesia menjadi undang-undang dan Polri menegaskan komitmennya menjalankan amanat undang-undang sebagai upaya memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Rian Suryadi berikut ini.
1: Laporan khusus melaksanakan
2: DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi undang-undang. Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan komitmennya menjalankan amanat undang-undang sebagai upaya memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Melalui regulasi tersebut, sejumlah penyesuaian dilakukan, mulai dari pelaksanaan tiga fungsi pokok kepolisian hingga pengaturan batas usia pensiun dan penyelesaian persoalan jenjang karir di internal Polri. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyatakan seluruh ketentuan dalam undang-undang akan ditindaklanjuti untuk membentuk postur kepolisian yang semakin profesional, humanis, dan mampu menjawab tantangan perkembangan zaman. Kapolri menegaskan akan terus beradaptasi menghadapi dinamika keamanan yang semakin kompleks demi menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
3: Ini tentunya di undang-undang ini juga disesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Kemudian batas usia pensiun, saya kira tadi sepintas, namun saya belum baca, itu sudah diatur.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif Hiarij menyebut salah satu poin utama dalam revisi undang-undang tersebut adalah penegasan tugas Polri untuk turut mendukung dan mensukseskan arah kebijakan pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, revisi undang-undang juga memberikan ruang afirmasi bagi penyandang disabilitas

0: menegaskan revisi undang-undang tersebut membuat sejumlah penyesuaian untuk mendukung reformasi kepolisian, di antaranya penataan karir personil, pengaturan penugasan anggota Polri di luar institusi, serta penguatan mekanisme pengawasan. Menurutnya, perubahan undang-undang ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas Polri.
1: Kita berharap agar undang-undang kepolisian yang diubah, meskipun tidak menyeluruh ini, itu bisa sejalan dengan semangat reformasi kepolisian yang kemarin komite itu sudah menyerahkan hasilnya kepada Presiden. Dan juga kita berharap kepada masyarakat untuk terus mengawasi.
0: Dengan disahkannya RUU tersebut menjadi undang-undang, DPR menilai agenda reformasi kepolisian memasuki babak baru yang tidak hanya menitikberatkan pada penguatan kewenangan, tetapi juga memperkuat mekanisme pengawasan, perlindungan hak warga negara, dan akuntabilitas institusi dalam menjalankan tugasnya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Undang-undang kepolisian yang diubah, meskipun tidak menyeluruh ini.
2: Sejumlah masyarakat menyambut positif arah revisi Undang-Undang Polri dan menitikberatkan pada profesionalisme pelayanan publik serta inklusivitas. Namun mereka berharap perubahan tersebut tidak hanya berhenti pada regulasi, melainkan benar-benar diwujudkan dalam pelayanan dan penegakan hukum. Kami hadirkan beberapa tanggapan dari masyarakat berikut ini.
3: Gini ya Mas, soal bagus-bagus aja sih kalau di atas kertas, tapi kan nggak tahu kita ya, karena bisa dilihat masyarakat trust ke polisi sekarang udah agak jauh nih dari harapan ya. Dan polisi itu kalau bicara HAM sama demokrasi kan ujung-ujungnya tetap balik ke komandan ya, karena mereka kan prajurit ya, jadi tergantung komandan dan pemerintah nih. Kalau pemerintah sama komandannya minta keras ya keras, tetap mau pelajaran HAM kayak apapun gitu. Jadi tergantung atasan gitu. Terus revisi UU Polri ini ya kayaknya belum diperlukan banget deh. Sebenarnya cuma satu ya, rakyat tuh pengen aman dan adil ya. Kayak misalkan contoh satu aja, pelaku UMKM dan usaha, kalau misalkan polisinya itu ngeberantas preman, terus oknum polisi itu sendiri maupun ormas-ormas yang suka minta-minta uang keamanan, itu kalau dibasmi aja, jadi pengusaha pasti aman, profitnya gede.
4: Modernisasi kepolisian memang diperlukan, apalagi tantangan keamanan sekarang semakin berkembang. Tapi masyarakat juga berharap pengawasan terhadap kinerja anggota tetap diperkuat agar kepercayaan publik tetap meningkat. Jadi perubahan tersebut tidak hanya berhenti pada regulasi, melainkan benar-benar diwujudkan dalam pelayanan dan penegakan hukum.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik revisi Undang-Undang Polri dan momentum membangun kepolisian modern. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Harapan masyarakat akan pelayanan kepolisian yang lebih profesional, akuntabel, dan humanis kini menemukan titik terang. Pengesahan revisi Undang-Undang Polri oleh pemerintah dan DPR pada 9 Juni 2026 yang telah resmi ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 17 Juni 2026 merupakan langkah strategis yang patut didukung bersama. Regulasi ini bukan sekadar perubahan administratif, melainkan fondasi penting bagi transformasi Polri menuju institusi yang lebih modern dan adaptif. Revisi ini membawa 8 substansi perubahan krusial yang menjadi tantangan zaman. Penyesuaian batas usia pensiun

0: pengaturan mekanisme perpanjangan masa jabatan Kapolri misalnya, mencerminkan kebutuhan akan keberlanjutan kepemimpinan dan optimalisasi pengalaman manajerial di tubuh Polri demi stabilitas keamanan nasional. Lebih jauh lagi, penegasan posisi Polri di bawah langsung Presiden memperkuat garis komando dan koordinasi dalam menjaga kedaulatan serta ketertiban masyarakat. Yang tak kalah membanggakan, integrasi kurikulum hak asasi manusia atau HAM dan nilai-nilai demokrasi ke dalam pendidikan kepolisian adalah bukti komitmen nyata Polri untuk membangun karakter anggota yang menjunjung tinggi etika serta nilai-nilai luhur kebangsaan. Tentu saja, regulasi ini adalah pintu gerbang menuju perubahan. Keberhasilan substansi aturan ini kini berada pada fase implementasi yang konsisten, transparan, dan terukur. Publik akan terus mengawal, menilai, dan merasakan langsung dampaknya melalui peningkatan kualitas pelayanan di lapangan. Integritas, kecepatan respons, serta rasa keadilan bagi setiap warga negara adalah tolak ukur utama yang akan menentukan keberhasilan reformasi ini. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sinergi pengawasan baik secara internal maupun eksternal menjadi kunci. Evaluasi berkala harus diposisikan sebagai instrumen perbaikan, bukan beban organisasi demi menjaga standar pelayanan tertinggi bagi masyarakat. Modernisasi Polri bukan hanya tentang kecanggihan teknologi, tetapi juga tentang penguatan kompetensi personel, disiplin yang ketat, serta kemampuan komunikasi publik yang empatik. Mari kita optimis bahwa revisi Undang-Undang Polri ini akan menghadirkan manfaat nyata, kepolisian yang profesional, modern, dan dicintai rakyat. Bukan lagi sekadar impian, melainkan tujuan yang sedang diwujudkan bersama melalui langkah besar ini. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Saat ini Kementerian Luar Negeri Kemlu Republik Indonesia memastikan tengah menangani kasus seorang pekerja migran Indonesia atau PMI di Libya non-prosedural yang diduga merupakan korban tindak pidana perdagangan orang TPPO. Dan saat ini meminta tolong untuk dipulangkan ke Indonesia. Hal tersebut dikatakan oleh Direktur Pelindungan WNI Kemlu Republik Indonesia Henny Hamida pada hari Minggu kemarin. Menurut Henny, Kemenlu bersama KBRI Tripoli langsung berkomunikasi dan memantau kondisi PMI tersebut yang diketahui berinisial AJ dan saat ini berada di Benghazi, Libya Timur bersama pihak-pihak terkait termasuk AJ dan pihak majikan. KBRI Tripoli juga masih terus melakukan pendalaman untuk memperoleh gambaran utuh mengenai kronologi peristiwa hingga AJ meminta pulang ke tanah air. Dari euforia Piala Dunia 2026, Kanada memastikan langkah ke 16 besar setelah menundukkan Afrika Selatan dengan skor tipis 1 gol tanpa balas di laga babak 32 besar Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Los Angeles. Gol dramatis dari Stephen Estacuyo yang pada masa injury time menjadi pembeda dalam pertandingan yang berlangsung ketat hingga menit-menit akhir. Kita akan simak informasi lengkap dari Senpi Hilmansyah berikut ini.
2: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
3: Pendengar, sebuah rebound tadi dari Stephen Estigui berhasil ditendang tadi. Tendangan yang cukup keras tadi mampu bersarang di pojok sebelah kanan gawang Afrika Selatan.
4: Kanada memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan dengan skor tipis 1-0 pada babak 32 besar yang digelar di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Kemenangan ini menjadi pencapaian bersejarah bagi Kanada karena merupakan kemenangan pertama mereka di fase gugur Piala Dunia. Panjang pertandingan, kedua tim bermain disiplin dan sama-sama kesulitan membongkar pertahanan lawan. Kanada lebih banyak menciptakan peluang, sementara Afrika Selatan mengandalkan organisasi pertahanan yang solid. Saat laga tampak akan berlanjut ke babak tambahan, Kanada akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-90+2. Stephen Estacuio melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti yang gagal dijangkau Rowan Williams dan membawa Kanada unggul 1-0. Skor tersebut bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Kemenangan ini pun mengantarkan Kanada melaju ke babak 16 besar di mana mereka akan menghadapi pemenang pertandingan Belanda melawan Maroko. Usai pertandingan, sang pencetak gol kemenangan Kanada Stephen Estacuio mengaku emosional setelah menjadi penentu kemenangan timnya di masa injury time.
5: Saya rasa kami bekerja sangat keras untuk meraih kemenangan ini. Kami benar-benar ingin mempersembahkan kemenangan ini untuk seluruh rakyat Kanada. Kami terus percaya, terus berjuang, dan saya rasa kami memang tidak bisa membayangkan hasil yang lebih baik dari ini.
4: Sedangkan kiper Afrika Selatan Rowan Williams tak bisa menyembunyikan kekecewaannya, tapi ia merasa bangga dengan apa yang telah dicapai oleh timnya hingga babak 32 besar ini.
5: Saya sangat bangga bisa bermain bersama para pemain ini. Mereka menunjukkan betapa kerasnya pertandingan tersebut. Kami datang ke sini bukan hanya untuk bersaing, kami harus meninggalkan turnamen ini dengan kepala tegak.
4: Dengan hasil tersebut, perjalanan impresif Afrika Selatan di Piala Dunia 2026 harus terhenti di babak 32 besar.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi. Kami masih punya berbagai informasi menarik lainnya yang bisa Anda ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @rriprogramatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di pagi hari ini.

Radio.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Wah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya. Kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya. Bayarnya besok
0: ya. Ngambil lagi.

warna merah muda. Warna merah muda dihasilkan dari hewan berukuran mikroskopik bernama Foraminifera yang memberikan warna pada koral. Dan koral-koral tersebut hancur terbawa ombak sehingga menimbulkan efek

0: Pendengar, masih bersama kami Pro Satu RND di Florata pagi ini dari kawasan Durian Ende. Anda masih bersama saya Nia dan juga rekan operator ya, Mbak Isareng. Dan saat ini kami akan informasikan informasi cuaca untuk wilayah Nusa Tenggara Timur bersama prakirawan BMKG Stasiun Altari Kupang, Paulina.
1: Info cuaca BMKG.
0: Selamat pagi, Paulina.
2: Selamat pagi.
0: Oke, silakan informasi cuaca untuk wilayah Nusa Tenggara Timur hari ini, Senin 29 Juni 2026, dan terkhusus untuk wilayah Flores Lembata.
2: Baik, selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami informasikan perakiran cuaca wilayah Nusa Tenggara Timur, Senin 29 Juni 2026. Pada pagi hari, kondisi cuaca diperkirakan cerah hingga berawan. Kemudian pada siang hingga sore hari, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal dengan potensi hujan ringan di wilayah Betun. Pada malam hari, kondisi cuaca diperkirakan cerah hingga berawan. Kemudian pada dini hari, kondisi cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan dengan adanya potensi kabut di wilayah Oelamasi, Soe, Bajawa, dan Ruteng. Suhu udara di wilayah Nusa Tenggara Timur berkisar antara 21 hingga 33 derajat Celcius, sedangkan suhu udara di wilayah Manggarai dan wilayah dataran tinggi lainnya berkisar antara 15 hingga 25 derajat Celcius. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin 10 hingga 40 km per jam. Untuk peringatan dini, waspada potensi angin kencang di wilayah Saburai Jua. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat.
0: Baik, terima kasih Paulina informasi cuaca pagi hari ini. Selamat pagi dan salam sukses.
2: Selamat pagi.

0: masih duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina gak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita

ini terletak di Kabupaten Siga, Flores, Nusa Tenggara Timur. Masyarakat setempat menyebut nama pantai ini dengan sebutan Koka, karena suara burung yang melengking dan mengeluarkan kata koak dan koka di sekitar pantai. Hal ini menjadikan keunikan sendiri dan menjadi salah satu wisata favorit bagi wisatawan lokal hingga mancanegara. Selain itu, wisatawan juga sering menyebut Pantai Koka sebagai surga kecil di wilayah Indonesia Timur. Di sini, terdapat hamparan bukit batu serta suguhan air laut berwarna biru toska menambah pesona keindahan alamnya. Keunikan lainnya, terdapat dua sisi pantai yang saling berbeda. Terdapat pula cekungan yang membentuk tanjung kecil di setiap tepinya. Di sebelah selatan sejauh 100 meter ke dalam, sementara sebelah barat sejauh 50 meter ke dalam. Hal ini membuatnya terlihat berbentuk

0: Florata pagi ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim pembelian bahan bakar minyak BBM subsidi Pertalite harus menunjukkan surat tanda nomor kendaraan STNK. Jika pengecekan STNK menunjukkan pengendara terlambat membayar pajak kendaraan bermotor, maka pembelian akan ditolak. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Robert MV Dumatubun membantah klaim tersebut. Dia memastikan bahwa PT Pertamina Persero tidak pernah menerapkan kebijakan tersebut dan memastikan penyaluran BBM, baik subsidi maupun non-subsidi, tetap berjalan sesuai dengan ketentuan pemerintah melalui mekanisme yang berlaku. Pertamina menghimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh dengan isu menyesatkan dan tetap memverifikasi informasi di kanal resmi. Saudara, sekian cek fakta. Kami kutip dari laman komdigi.co.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: heboh. Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ini, kita mungkin kerap mendengar istilah El Nino Godzilla. Nama yang terdengar besar, menakutkan, dan seolah membawa ancaman raksasa yang tak terbendung bagi daratan kita. Namun, mari kita duduk sejenak dan mendengarkan apa kata sains. BMKG Stasiun Klimatologi Nusa Tenggara Timur menegaskan, tidak ada istilah Godzilla dalam peta cuaca kita. Yang ada hanyalah kategori apakah ia lemah, sedang, ataukah kuat. Lantas, apa sebenarnya El Nino? Secara sederhana, ini adalah fenomena memanasnya suhu permukaan laut di Samudra Pasifik. Suhu panas ini menarik awan-awan hujan menjauh dari wilayah Indonesia, sehingga curah hujan kita berkurang drastis dan musim kemarau menjadi jauh lebih panjang. Meski tak ada raksasa di sana, El Nino tetaplah sebuah peringatan nyata. Bagi kita, ini berarti matahari yang lebih menyengat, sumber air yang perlahan menyusut, dan tanah yang mulai meretak kehausan karena kehilangan kesejukannya. Tanggap bencana berarti bergerak sebelum badai panas mengunci aktivitas kita. Mulailah bijak menggunakan air bersih, tampung setiap tetes yang tersisa, dan bagi para petani, mari sesuaikan pola tanam dengan teliti. Alam sedang berganti rupa dan kita harus mampu membaca tandanya. Hindari pula memicu api di lahan kering. Jangan biarkan kecerobohan kita menambah beban bagi bumi pertiwi yang sedang berjuang melawan kekeringan ini. Waspada tanpa perlu panik berlebihan, karena keselamatan bukan tentang takut pada nama, tetapi tentang kesiapan dalam bertindak. Mari tanggap,

Selamat pagi pendengar Pola Satu dimanapun Anda berada. Salam jumpa saat ini di program Halo RRI yang hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Pendengar, program Halo RRI memberikan ruang interaksi publik bagi masyarakat untuk menyampaikan laporan, aspirasi maupun keluhan terkait layanan publik di wilayah setempat. Melalui program ini masyarakat dapat menyampaikan berbagai permasalahan yang ditemui atau dirasakan agar mendapat perhatian, tindak lanjut dan juga perbaikan dari pihak terkait. Pendengar Halo RRI hadir ya. Sebagai sarana untuk membangun kepedulian bersama antara masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan kualitas layanan publik. Dengan dukungan Radio Republik Indonesia, RRI, program ini pendengar menjadi jembatan komunikasi yang efektif guna mendorong terwujudnya pelayanan publik yang lebih baik, responsif, dan bermanfaat bagi Anda semua. Oke, kami nantikan ya pendengar Pro 1. Masukan Anda, ya respon Anda, karena sangat berarti bagi kemajuan pelayanan publik di daerah ini, Kabupaten Indah Tercinta ataupun ya saat ini pendengar Silver Oris Lembatai, ya bagi Anda yang mau bergabung di program Halo RRI, ya silakan kami nantikan aduan Anda dan juga inspirasi Anda, ya solusi Anda kami nantikan hingga jelang nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Di line telepon di 082145119597, line WA di 082138788786. Suara Anda untuk pelayanan yang lebih baik yang pastinya. Bila Anda punya keluhan ya, laporan ataupun masukan terkait layanan publik sekitar Anda, sampaikan melalui program Halo RRI saat ini pendengar. Kami buka line telepon karena Halo RRI, program interaktif yang hadir ya setiap Senin, Rabu dan juga Jumat untuk menyembatani aspirasi masyarakat, ya aspirasi Anda dengan pihak terkait. Bersama Halo RRI, kami hari wujudkan pelayanan publik yang lebih baik, responsif dan bermanfaat bagi semua. Halo RRI, suara publik untuk pelayanan yang lebih baik.

0: Game over.
1: Hai, bote-bote kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang butuh betul, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.
4: Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Tertuang dalam Pasal 1 Ayat 6 PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Namun, itu semua tidak cukup diatur melalui tulisan. Masyarakat Indonesia dari kalangan berbagai usia sedari dini memerlukan bimbingan intensif terkait penanggulangan bencana. Tentunya, semua ini bisa berhasil melalui aksi cepat tanggap dan darurat dari masyarakat yang sudah mengenal, terbiasa, dan telah terlatih dalam menghadapi resiko bencana yang cukup tinggi, misalnya Jepang dan Filipina. Di Jepang dan Filipina, pendidikan kebencanaan sudah diterapkan sejak di bangku sekolah dan masuk ke dalam kurikulum nasional. Hal itu tidak berbeda jauh dari kampus-kampus di China. Pelatihan dan penyuluhan keselamatan dan darurat bencana dilakukan di asrama setiap permulaan tahun ajaran baru. Beijing Jiatong University misalnya, selain pendidikan dan pelatihan, kampus ini juga menyediakan ruang eksibisi tentang pendidikan kebencanaan. Belajar dari luar, pendidikan, pelatihan, dan simulasi perlu menjadi akar utama untuk masyarakat di berbagai daerah, sehingga masyarakat tidak hanya cepat tanggap setelah terjadi, tetapi juga telah siaga dan mampu bertindak pra dan pasca bencana.

Baik pendengar, terima kasih saat ini masih stay bersama kami di program Halo RRI Pro 1 RRI ND ya. Kami nantikan pendengar keluhan Anda ya, saat ini masukkan Anda di program Halo RRI ya. Bagi Anda yang punya keluhan, laporan ataupun masukan terkait layanan publik sekitar Anda, sampaikan saat ini melalui Halo RRI, program interaktif yang tentunya hadir hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah ya. Dan juga Halo RRI ini hadir setiap Senin, Rabu dan juga Jumat untuk menjembatani aspirasi Anda dengan pihak-pihak terkait yang berkompeten tentunya. Bersama Halo RRI, mari kita bersama mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik, responsif dan juga bermanfaat bagi semua. Halo RRI, suara publik untuk pelayanan yang lebih baik. Oke pendengar, di line telepon di 0821-4451-1957, line WA di 0821-3878-8786, kami nantikan. Baik, sambil menanti Anda yang bergabung di program Halo RRI ya, keluhan, laporan, masukan-masukan Anda, kami juga hadirkan informasi untuk Anda dari laman rri.co.id. Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi memastikan Presiden Prabowo Subianto akan terus mendorong penguatan riset nasional, dan hal itu disampaikannya usai mengikuti penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi dan Industri KSTI 2026 pada Minggu 28 Juni 2026. Kepastian itu ditekankan Mensesnek melalui komitmen penambahan anggaran untuk riset yang disampaikan langsung Kepala Negara dalam Sarasehan Kebangsaan KSTI 2026. Presiden Prabowo diungkapnya

menambah anggaran riset sebesar 4 triliun rupiah. Dan pendengar, ia juga mengatakan bahwa juga akan ditindaklanjuti ya dengan penyusunan peta jalan riset nasional, yang mana melalui peta jalan ini diharapkan Mensesnek akan mengintegrasikan seluruh kegiatan riset dengan berbagai program prioritas pemerintah. Oke, pendengar, masih di Halo RRI, silakan, kami masih menanti Anda laporan keluhan ya Anda terkait dengan layanan publik sekitar Anda. Kami nantikan di 0821-4451-1957, line WA 0821-878-8786.

RRI dengan esensi buku. Esensi buku. Esensi buku dengan sebuah novel berjudul Mariamah Karpov. Esensi buku. Mariamah Karpov adalah sebuah novel yang ditulis oleh Andrea Hirata. Ini merupakan buku keempat dalam seri tetralogi Laskar Pelangi yang menjadi kelanjutan dari kisah yang dimulai dengan novel Laskar Pelangi. Novel ini mengisahkan perjalanan hidup karakter-karakternya yang menghadapi tantangan baru. Mariamah Karpov mengisahkan petualangan Ikal, Arai, dan kawan-kawan mereka di Pulau Belitung. Novel ini mengeksplorasi tema-tema seperti cinta, persahabatan, dan tantangan hidup sambil memberikan wawasan budaya yang kaya. Andrea Hirata terus menampilkan kekuatan narasinya dalam menggambarkan kehidupan di Indonesia melalui kisah yang penuh warna ini. Novel ini juga menyoroti nilai-nilai kearifan lokal dan keberagaman budaya di Indonesia. Dengan penceritaan yang mendalam, Andrea Hirata berhasil menyajikan potret kehidupan masyarakat di Pulau Belitung dengan nuansa yang khas dan penuh emosi. Mariamah Karpov menjadi lanjutan cerita yang menarik bagi para pembaca yang mengikuti perjalanan karakter-karakter dari awal seri Laskar Pelangi. Esensi buku. Mariamah Karpov adalah karakter utama wanita dalam novel Mariamah Karpov, karya Andrea Hirata. Dia adalah seorang perempuan yang memiliki peran penting dalam cerita, dan nama Karpov dalam judul merujuk pada pemain catur legendaris Anatoly Karpov. Karakter Mariamah Karpov memiliki peran yang sangat signifikan dalam pengembangan alur cerita dan dinamika hubungan antar karakter dalam novel tersebut. Mariamah Karpov dalam novel ini dihadirkan sebagai tokoh yang kuat, penuh kebijaksanaan, dan memiliki keterikatan emosional dengan lingkungannya. Sementara cerita berfokus pada perjalanan karakter utama lainnya, peran Mariamah Karpov memberikan dimensi tambahan dan keunikan pada narasi. Seiring dengan perjalanan cerita, pembaca akan menemukan bagaimana kehadiran Mariamah Karpov memberikan dampak yang mendalam pada alur dan pemahaman mengenai nilai-nilai hidup yang diusung dalam novel ini. Esensi buku. Mariamah Karpov yang ditulis oleh Andrea Hirata ini tidak terinspirasi langsung oleh seseorang, dalam artian bahwa tokoh Mariamah Karpov adalah kreasi dari imajinasi penulis. Namun Andrea Hirata seringkali mengambil inspirasi dari kehidupan sehari-hari, budaya lokal, dan nilai-nilai kearifan lokal di Indonesia untuk mengembangkan cerita-ceritanya. Jadi, meskipun tokoh Mariamah Karpov mungkin bukan representasi langsung dari seseorang dalam kehidupan nyata, ia dapat mencerminkan atau terinspirasi oleh nilai-nilai dan pengalaman budaya tertentu. Sebagai bagian dari seri tetralogi Laskar Pelangi, Mariamah Karpov melibatkan karakter-karakter yang sudah diperkenalkan dalam novel sebelumnya. Ini memberikan pemahaman lebih dalam tentang kehidupan mereka

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
2: Wow!
0: Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi gak ada salahnya kan kita waspada.
3: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

Baik, pendengar Pro Satu dimanapun Anda berada, ya, kita masih di program Halo RRI. 20 menit lagi kebersamaan kita menuju pukul 10 waktu Indonesia Tengah, ya. Dan kami masih menanti Anda di 0821-4451-1957, line WA 0821-3878-8786. Punya keluhan, laporan ataupun masukan-masukan terkait layanan publik Anda, ya, publik di sekitar Anda, pendengar, kami menanti, ya, sampaikan melalui program Halo RRI saat ini. Dan juga program Halo RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan juga Jumat. Oke, pendengar, kembali saat informasi kami hadirkan untuk Anda. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan mencatat 1 juta lebih anak muda Indonesia terdiagnosis penyakit hipertensi. Dan selain itu terdapat 400 ribu jiwa usia produktif yang didiagnosis menderita penyakit diabetes mellitus. Sebanyak 79 juta peserta program jaminan kesehatan nasional JKN telah menjalani screening riwayat kesehatan, dan pemeriksaan tersebut mendeteksi 23 juta warga berisiko hipertensi dan 17 juta jiwa rentan diabetes mellitus. Pendengar, Pro 1 Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujo Waskito turut memeriahkan agenda olahraga masyal nasional tersebut. Dan melalui langkah kecil berolahraga, masyarakat diharapkan mampu memberikan dampak besar bagi sistem jaminan sosial berkelanjutan. Upaya pembiasaan aktivitas fisik secara rutin menjadi fondasi utama mewujudkan generasi sehat pada 2045.

0: Oke, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, ya saat ini kita akan hadirkan informasi dari Detu Soko Barat, ya rekan kami Rama Suci akan menyampaikan ya sedikit informasi untuk pendengar semua terkait dengan kegiatan Suara Nusantara di Kecamatan Detu Soko Barat. Rekan Rama Suci, silakan.
1: Iya, baik pendengar. Saya melaporkan langsung dari Kafe Lepalio, Detu Soko, Kabupaten ND. Lokasi pelaksanaan program Suara Nusantara yang akan mengangkat tema ekowisata masyarakat sebagai penggerak pembangun desa. Nah, program ini pendengar nantinya akan disiarkan langsung melalui kanal YouTube RRI ND dan juga terestrial. Pendengar, sejak pagi tim sudah mulai melakukan berbagai persiapan, mulai dari penataan lokasi siaran, pengecekan peralatan audio, kamera, hingga koneksi internet untuk mendukung perjalannya siaran langsung dari kawasan wisata Detu Soko ini. Nah, terlihat juga pendengar sejumlah kursi dan area diskusi mulai ditata di Cafe Lepalio yang menjadi pusat kegiatan. Nah, pendengar, suasana persiapan berlangsung cukup ramai saat ini dengan latar pemandangan alam area persawahan terasering khas Detu Soko yang menjadi salah satu daya tarik wisata di Kabupaten ND. Nah, pendengar, dalam program ini nantinya akan menghadirkan dua narasumber, yakni Ferdinandus Watu selaku anggota DPD Kabupaten ND sekaligus pelopor pengembangan ekowisata Detu Soko, serta Ferdinandus Edmundus Adiatama, yaitu Kepariwisataan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kabupaten ND yang juga dikenal sebagai pemerhati wisata. Nah, pendengar, keduanya dijadwalkan akan membahas bagaimana keterlibatan masyarakat dapat menjadi kekuatan utama dalam pengembangan ekowisata sekaligus mendorong pembangunan desa berbasis potensi wisata lokal. Nah, pendengar, selain menjadi ruang dialog, program Suara Nusantara juga diharapkan dapat memperkenalkan potensi wisata Detu Soko kepada masyarakat luas melalui siaran RRI tentu saja. Dari Cafe Lepalio Detu Soko Kabupaten ND, saya Rama Suci kembali ke studio, saudaranya.
0: Oke, baik. Terima kasih rekan Rama Suci, laporan Anda terkait dengan kegiatan Suara Nusantara dengan topik ekowisata berbasis masyarakat sebagai penggerak pembangunan desa di Detu Soko. Oke, pendengar, jangan lewatkan ya program Suara Nusantara akan kami hadirkan nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, sekaligus saya Nona Nia dan juga rekan Titin Jen, pengarah Mas kami gatekeeper dan juga operator ya pagi hari ini Mbak Isareng dalam program Halo RRI dan juga Florata pagi ini. Terima kasih kebersamaan Anda sekali lagi. Selamat pagi, salam sukses dan tetap semangat bersama kami Pro 1 RRI ND.
2: Florata pagi ini.
3: Sejak tahun 2012, Food and Drug Administration, FDA, telah melarang penggunaan BPA pada produk botol bayi dan cangkir siping. Namun, masih legal untuk dipakai pada produk wadah makanan plastik, kemasan makanan, dan kantong plastik. Lalu, apa yang bisa kita lakukan sebagai konsumen dalam menghindari bahaya BPA? Sebaiknya pilih botol bayi atau wadah makanan untuk bayi yang terbuat dari bahan gelas, porselen, atau stainless steel. Lalu, jangan memanaskan makanan dalam microwave pada wadah plastik. Hal ini dikarenakan dapat meningkatkan jumlah bahan kimia berbahaya dari plastik ke dalam makanan. Hindari makanan kaleng. BPA menempel pada lapisan epoksi yang banyak digunakan pada produk makanan kaleng. Pensiun wadah plastik secara berkala, ganti dengan wadah kaca, porselen, atau stainless steel. Hindari plastik dengan kode daur ulang 3 phthalate, 6 styrene, dan 7 BPA, kecuali produk yang sudah ada label bio-based atau greenware, di mana menunjukkan kalau plastik tersebut dibuat dari jagung dan tidak mengandung BPA. Jangan menyimpan struk belanja atau struk pembelian bensin di dalam plastik berisi makanan, karena itu adalah kertas termal yang dilapisi dengan BPA.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter, bro. Kalau mau pintar ya belajar.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang seri dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, dari sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak sereh wangi, citronella oil. Minyak sereh termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak sereh wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, sereh gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

lakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia.

Siang Anda semarak dengan hadirnya Florata Siang, rangkaian acara terbaik yang Pro 1 siapkan untuk Anda yang sibuk dengan berbagai rutinitas Anda. Rutinitas Anda. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan acara pengarus utamaan gender setiap hari Senin, literasi digital setiap Selasa, minggu pertama dan ketiga, moderasi beragama setiap Selasa di minggu kedua dan ketiga, sanksi, acara yang lebih banyak membahas soal hukum ada di hari Rabu. Kita Indonesia hadir setiap Kamis, sedangkan Indonesia Sehat hadir setiap hari Jumat. Ruang Disabilitas dan Inklusi ada di hari Sabtu, dan hari Minggu acara spesial anak yaitu Idola RRI. Musik dan informasi di jam 11 sampai dengan jam 11.55 waktu Indonesia Tengah. Doa Angelus di jam 11.55 waktu Indonesia Tengah. Dinamika olahraga dari Pro 3 di jam 12 siang. Bincang budaya pada pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan Warta Berita Daerah Siang menutup rangkaian Florata Siang.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita selayaknya merenung, sebetulnya apa fungsi dari negara? Negara sebagai sebuah entitas yang memiliki wilayah, memiliki rakyat, tentu saja adalah keniscayaan di dunia modern. Indonesia adalah salah satu negara yang ada di bumi ini. Pertanyaan pentingnya adalah negara ini milik siapa? Tentu saja negara ini milik rakyatnya. Rakyat memberi mandat kepada pemerintah. Pemerintah dengan mandat rakyat harus bertugas untuk membuat kebijakan yang benar, untuk melindungi dan mengayomi rakyatnya, untuk membuat rakyatnya menjadi sejahtera. Pemerintah diberi kuasa, aparatur pemerintah mendapatkan haknya, digaji, diberi fasilitas oleh uang yang diberikan oleh rakyat dalam bentuk pajak, dalam bentuk cukai dan yang lainnya. Tentu saja di sini menjadi tegas dan jelas. Pemerintah adalah abdi negara dan pemerintah sebetulnya adalah abdi rakyat. Pemerintah adalah pihak yang harus melayani rakyatnya. Tentu saja rakyat juga punya tanggung jawab untuk menjadi warga negara yang baik, turut berkontribusi dalam pembangunan, membayar pajak dengan tepat, dan seterusnya. Dan setelah itu kita menunggu apa yang dilakukan oleh pemerintah. Rakyat tentu berharap pemerintah bisa menjalankan tugasnya. Pemerintah bisa betul-betul menjaga agar sumber daya alam yang ada di negara ini bisa termanfaatkan untuk rakyatnya. Menjadi sebuah keprihatinan jika kemudian ada pembelokan di dalam tugas-tugas dari pemerintah. Ketika pemerintah lebih mementingkan mereka yang punya uang, yang disebut sebagai kaum oligarki, tentu saja rakyat akan prihatin, rakyat akan sedih karena kepentingannya tidak terayom. Ini tentu saja perlu kita renungkan bersama. Jika kita menengok kepada prinsip Pancasila, tentu saja pemerintah harus bekerja dengan dasar keadilan. Pemerintah harus bekerja dengan dasar kemanusiaan. Pemerintah adil kepada semua golongan. Pemerintah mengayomi, melindungi rakyat karena itulah pengejawantahan dari prinsip kemanusiaan. Tidak boleh ada yang dikorbankan, tidak boleh ada yang dirugikan, tidak boleh ada yang kemudian tidak terlindungi dan terayom. Itulah realisasi dari prinsip Pancasila.

Pendidikan adalah salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Melalui pendidikan, pengetahuan seseorang akan bertambah dan akan sangat bermanfaat untuk mempelajari keterampilan yang berguna di dunia kerja. Dengan demikian, pendidikan bisa dimasukkan sebagai investasi pembangunan yang hasilnya bisa dinikmati di kemudian hari. Sehingga pendidikan memiliki peran yang sangat penting bagi semua negara dan juga masyarakat, karena pendidikan bisa mengurangi kemiskinan. Pendidikan berpotensi besar memberikan dampak pada peningkatan maupun pengurangan kemiskinan. Mengentaskan kemiskinan dengan jalur pendidikan akan berimplikasi terhadap kesejahteraan lahir dan juga batin. Dua kesejahteraan ini menegaskan pentingnya aspek material dan juga spiritual. Dengan demikian, langkah pengentasan kemiskinan dan juga ketimpangan harus dilakukan secara bersama, bertahap.

masa depan hebat. Inilah Indonesia Sehat. Indonesia Sehat. Setiap Jumat pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kami hadir membahas kesehatan anak dan juga remaja. Mulai dari pencegahan stunting hingga pentingnya deteksi dini TBC sejak awal. Indonesia Sehat. Menyoroti peran guru dan orang tua dalam menjaga tumbuh kembang anak di rumah dan di sekolah. Kami juga

dialog yang menghadirkan diskusi mendalam mengenai isu-isu strategis yang berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, mulai dari strategi pengentasan kemiskinan, penguatan program ketahanan pangan, hingga layanan pendidikan inklusif melalui Sekolah Garuda dan Sekolah Rakyat. Dibahas secara komprehensif bersama para pemangku kepentingan dan narasumber yang berkompeten. Dengarkan

0: pendengar sekalian, para audiens, dan singkatnya kita semua yang hadir pada pagi dan siang hari ini. Memang bicara tentang ekowisata dan Dato' Soko dengan potensi unggulannya adalah pertanian, lalu juga dari sisi tradisi adat dan budaya. Dato' Soko itu saya melihat sebagai satu pintu masuk yang mana kita menjadi area jalur sentral. Orang pasti datang ke Flores itu pasti kunjungnya Komodo sama Kelimutu. Nah, kita sebenarnya keciprat karena letaknya sangat strategis. Itu dulu
1: desa
0: nih.
1: Penyangga,
0: strategis ya, desa penyangga, karena orang ke Kelimutu pasti melewati jalur Dato' Soko. Itu menjadi kekuatan kita yang pertama. Jadi akan sangat sayang kalau kita melihat bahwa potensi yang mana pintu masuk itu sudah ada tetapi tidak dimanfaatkan. Nah, sangat strategis dari sisi geografisnya. Lalu kedua itu selain kekayaan tradisi dan budaya, dan yang berikutnya itu adalah masih sangat asli. Nah, ini boleh dikatakan dalam bahasa pariwisata sebutnya sebagai yang original. Ya, biasanya tuh yang original, yang primitif dalam tanda kutip, itu makin banyak dicari karena dia itu makin mahal. Jadi yang makin primitif dalam tanda kutip, primitif itu prima atau primus, yang utama. Jadi orang pingin melihat bagaimana kehidupan-kehidupan harian masyarakat lokal itu sebagai bagian dari atraksi wisata. Itu sebenarnya menjadi kekuatan utama ketika kita bicara terkait dengan ekowisata. Dan ketika saya sebagai kepala desa di tahun 2020 mencoba bersama dengan teman-teman yang ada, para musalaki, tetua adat yang ada di Dato' Soko, kita sebenarnya berangkat dulu dari apa yang ada. Itu dulu yang menjadi kekuatan. Kita tidak bicara tentang, omong tentang pariwisata, jangan langsung ada di kepala kita Labuan Bajo atau Bali, karena ini kan konteksnya sangat berbeda. Jadi mulai dulu dari kekuatan kita, apa yang kita punya. Makanya kita di sini bersama dengan tetua adat, BPD, kesehatan dengan masyarakat yang ada itu, berangkat dulu dari apa yang ada, menggali dulu dari apa yang ada. Mari kita duduk bersama dan memang membangun fondasi untuk menjadikan Dato' Soko, secara khususnya ketika saya sebagai kepala desa beberapa tahun yang lalu, itu tidak mudah. Butuh banyak support dan dukungan, dan saya apresiasi karena yang pertama, tetua adat, masyarakat di sini ketika bicara tentang pariwisata tidak hanya sebatas suatu hal yang baru, tetapi juga ini sudah, orang sudah sering dari tahun 80-an 90-an sudah sering karena nginapnya di Wisma, di perokisan, di belakang kantor di belakang perokisan Santo Yosef Dato' Soko. Lalu tambahan yang berikutnya adalah ketika bicara tentang ekowisata sendiri di sini, hal yang menjadi kekuatan utama itu adalah masyarakat harus menjadi pemeran utama. Mereka tidak menjadi objek dalam konteks pariwisata, tapi justru mereka harus menjadi pelaku utama, jadi subjeknya mereka nih. Nah, gimana nih kita mencoba mendesain itu, dan bersyukur di sini sudah ada POK Darwisnya, lalu ada BUMDES-nya, dengan kebetulan dari sisi regulasi juga ada dikenakan dalam hubungan dengan ini ada SK tentang desa wisata melalui Dinas Pariwisata. Nah, kolaborasi ini kemudian duduk, saling duduk ngopi bareng, bercerita dan sebagainya, kemudian berkembang menjadi desa wisata, dan di tahun 2020 Dato' Soko Barat menjadi salah satu BUMDES terbaik karena melalui program yang ada. Lalu 2021 itu masuk dalam kategori anugerah desa wisata, dengan 50 kategori anugerah desa wisata. Waktu itu Pak Menteri juga sempat hadir. 2022 itu desa anti korupsi, lalu 2023 desa proklim. Itu yang sejauh sebelum saya beranjak ke DPR ya. Nah, saya melihat bahwa justru kekuatan yang utama itu adalah yang pertama dari masyarakat sendiri untuk terbuka tentang pariwisata. Lalu memang tidak mudah juga karena masyarakat petani ketika mentransformasi dalam hubungan dengan pariwisata yang adalah pelayanan dan jasa, memang artinya butuh kita menunjukkan dari apa yang kita lakukan dulu. Ini sih yang paling utama. Saya rasa juga mungkin teman-teman yang ada, beberapa kepala desa yang di Wologai, Sipijena, lalu juga ada di desa misalnya Wolotolo Tengah, juga beberapa desa yang lain, kita jangan dulu pikir yang terlalu besar, tapi berangkat dulu dari apa yang ada. Itu sih mungkin konsep utama yang bicara tentang pariwisata.
1: Oke, jadi ini memang pintar membaca peluang begitu ya. Peluang yang ada, Dato' Soko sebagai pintu masuk menuju Taman Nasional Kelimutu. Kemudian yang alami itu mahal, Bapak Ibu ya. Yang alami itu mahal, makanya akhirnya Kanando dan juga teman-teman memulai ekowisata di Dato' Soko Barat. Itu di tahun berapa? Sebelum menjadi Kades kah? Atau?
0: Jadi sebenarnya inisiasi awal itu kita, kalau untuk Dato' Soko sendiri itu dari 2018 ada sebut nama dekoturism. Dekoturism itu Dato' Soko ekoturism. Jadi inisiasi awal kebetulan saya membangun satu komunitas kecil namanya RMC. remaja mandiri community, lalu sesempat mengutus salah satu anak ke Vietnam mengikuti komunitas namanya Eka. Jadi Eka Kopo orang Moksaki sama dengan Pak Ferry ini sempat ikut program semacam pertukaran anak muda untuk studi. Balik dari sana ada 10 anak muda seluruh Indonesia, mereka buat semacam pilot project. Buatlah di Detsoko waktu itu namanya Dekoturism, Detsoko Ecotourism. Lalu kemudian dari inisiasi awal, start awal pun dari satu dusun dulu nih. Waktu itu dusun Wolobudu, di dusun Wolobudu start awal hanya untuk homestay dulu. Omong bicara pariwisata tuh berangkat dulu apa yang ada. Waktu itu datang tamu nginap dulu satu rumah, kita pelan-pelan akhirnya kemudian berproses menyebar dan lebih tersistematis ketika saya sudah menjadi kepala desa. Lalu juga menjadi peluang karena di dalam buku Lonely Planet, Lonely Planet itu satu kitab suci untuk pariwisata lah. Semua wisatawan pergi kemana pasti membawa buku Lonely Planet itu. Jadi ke destinasi mana, dan Detsoko itu salah satu spot yang berhenti untuk foto spot. Jadi ketika orang datang pasti area sini itu menjadi foto untuk mereka berhenti untuk mengambil foto. Itu artinya kita sudah kenal di seluruh dunia dalam satu lembar foto tentang persawahan. Ini kan menjadi pintu masuk juga lebih lanjut. Apalagi di wisatawan kunjung ke Kelimutu itu tiap tahun 50.000 sampai 100.000. Kebayang kalau 1.000 orang aja nginap di sekitaran Detsoko dan sekitarnya. Ini yang sebenarnya harus menjadi peluang dalam konteks itu. Ya.
1: Oke, berawal dari satu rumah kemudian akhirnya menyebar. Boleh tahu sampai dengan saat ini sudah berapa rumah masyarakat yang dijadikan tempat penginapan atau live in dari ya. Tamu-tamu mancanegara?
0: Oke, baik. Nanti mungkin lebih apa dengan masyarakat ya, khususnya okay. Nanti ibu-ibu desa, karena lebih tepatnya ada yang mereka yang jawab. Karena saya kurang lebih di tahun 2023 itu sudah off dari okay, desa deh. Gitu.
1: Baik, Kanando ini masih dengan Kanando ya. Saya penasaran ini sejak tahun 2018 sebelum bahkan ya ini memulai sudah punya ide kemudian dituangkan bersama anak-anak muda yang luar biasa dari Kecamatan Detsoko ini, kemudian akhirnya menghasilkan karya yang kita sendiri lihat dan juga bisa merasakan begitu ya ketika kita melintasi dan juga mampir ke Detsoko. Nah, potensi-potensi tadi sudah disebutkan ada pertanian, kemudian budaya. Masih adakah yang perlu diekspos begitu?
0: Baik, bicara tentang Detsoko, saya sebenarnya tidak hanya bicara ini kan hanya titik start point bahwa Detsoko Barat, tapi sebenarnya banyak potensi dari titik pintu masuk ya dari beberapa desa. Ini sih sebenarnya forum hari ini tuh kita lebih banyak berpikir tidak dalam skop hanya desa, tapi harus dalam satu kesatuan Detsoko sebagai satu kecamatan. Jadi mulai pintu masuk misalnya dari Wolotolo, Wolotolo Tengah, ada di sana ada Belut Saktinya, masuk sini ada Saga, ada dengan kampung adatnya, sedikit sini ada Sibijen, ada juga area persawahan dan kekuatan adat Detsoko dan kelurahan, ada air panas persawahan. Masuk ke sebenarnya ada Ranga juga ke utara sedikit, lalu plus juga di Ekuleta dan sekitarnya ada Mumi, plus Wologa itu ada kampung adat, sampai dengan seterusnya. Dengan potensi lain yang didukung juga adalah misalnya terkait dengan agrowisata. Nah, ini sih sebenarnya harus melihat sebagai dalam konteks satu kesatuan, gimana melihat mengemasnya itu sebagai satu potensi paket wisata, yang mana yang masih kurang itu adalah bagaimana supaya wisatawan orang datang ke ND. Dalam hasil ketika saya kerja sebelum masuk di kepala desa itu kerja Swiss Contact sebagai salah satu pendamping pariwisata, konsepnya community based tourism ya, pariwisata berbasis masyarakat. Dalam hasil surveinya kita, orang datang ke ND itu tidak lebih dari 2 malam. Orang datang hanya datang nginap di Moni dan sekitarnya, pagi jam 5 naik ke Kelimutu, setelah itu jam 9 pagi, jam 10 tuh orang sudah out. Kembali ke Ende, ke misalnya langsung ke Riung atau langsung ke Maumere. Ini kan orang sudah datang nih. Nah, gimana kita membuat supaya mereka minimal 1 malam atau 2 malam? Makin betah. Nah, ini kan perlu banyak atraksi yang ada di desa-desa sekitar. Nah, ini yang bagaimana kita duduk meremuk bersama supaya apa? Peluang yang ada, orang sudah datang karena mereka pasti ada di dompetnya pasti ada uang nih. Gimana supaya uang itu bisa turun dengan berbagai atraksi dan kegiatan dengan desa-desa sekitar yang ada. Serasa itu.
1: Oke. Luar biasa. Tahun berapakah ini?
0: Oh ya.
1: Mulai menerapkan ekowisata ini.
0: Oh, kalau ekowisata sebenarnya titik start awalnya itu dari 2018 itu, jadi ide awal itu sudah mulai duduk muncul. Diskusi. Sebenarnya juga ada desa lain yang sudah lebih dahulu. Misalnya Abologai, Saga dan ini. Kami kan hanya artinya melihat dari potensi yang memang tidak ada, tapi dalam hubungan kalau ngomong pariwisata orang bilang Detsoko Barat sendiri seperti apa kan bisa tahu sendiri. Tetapi yang lebih kekuatan itu ada di kampung-kampung adat yang potensinya sudah ada lebih dulu. Nah, hanya bagaimana kita artinya membuat bagaimana misalnya Detsoko Barat harus berbeda dengan Wolongai, berbeda dengan Sibijena, berbeda dengan Saga. Nah, ini yang harus ada nilai diferensiasinya. pembedanya apa? Supaya apa, orang jangan sampai kok bisa sekalipun kampung adat yang sama misalnya Saga dengan Bologai, dia harus ada pembeda. Pembedanya ada di mana? Itu yang harus kita kuatkan supaya pengalaman yang berbeda itu menjadi bagian dari atraksi wisata.
1: Selesai nilai gitu. Jual,
0: nilai jualnya ya.
1: Sehingga ya. Turis mancanegara ini penasaran dan menginap, ya. Menetap begitu ya untuk sementara waktu di desa-desa tadi yang sudah disebutkan. Kanando, konsep yang ditawarkan ekowisata berbasis masyarakat di Datusoko Barat itu seperti apa?
0: Sebenarnya itu di sini kan ada Pokdarwis, lalu juga ada Bumdes, lalu ada kelompok tani yang ada. Nah, dalam sisi teori, kalau bicara tentang ekowisata itu ada tiga kata kunci sebenarnya. Ada tiga P lah. Ada yang pertama tuh people. People itu manusia. Jadi bagaimana konsep pariwisata itu harus pro kepada manusia, kepada orang. Makanya saya omong tadi, subjeknya harus manusia atau orangnya. Itu P yang pertama. Yang kedua itu planet. Planet itu atau bagaimana mendesain konsep pariwisata, dia harus ramah lingkungan. Jadi dalam konteks ini adalah bagaimana jangan sampai kehadiran pariwisata, jangan sampai menghancurkan manusianya. Itu bisa terjadi loh. Dan ketika ngomong, kita jangan omong bahwa ketika omong pariwisata, oi seperti Labuan Bajo, seperti Bali. Padahal ada hal-hal yang negatif juga ditimbulkan dari pariwisata. Karena apa? Contoh, jangan sampai kita tercabut dari akar kita sebagai petani ketika hadirnya pariwisata. Jangan. Justru pertanian itu justru harus memperkuat. Pariwisata itu semacam istilahnya dia sebagai bonus yang mengemas saja. Isinya lah kegiatan pertanian, peternakan, dan lain-lain. Lalu itu P yang terakhir itu adalah profit. Jadi dari sisi ekonominya, jadi ada people, manusianya, planet adalah harus yang ramah lingkungan, yang ketiganya adalah dari sisi ekonomi, profit, keuntungannya, gitu. Jadi 3P itu konsep ketika kita bicara tentang pariwisata dan berbasis masyarakat, lalu plus juga berkenaan dengan ekowisata itu sendiri, lebih kepada bagaimana kehidupan harian masyarakat lokal yang biasa mereka lakukan, pergi ke sawah, pemetik cengkeh, dan itu harus desain sebagai atraksi wisata. Jadi bukan intervensi suatu pengalaman yang baru. Nah, ini kan bagaimana menerjemahkan konsep-konsep yang sudah ada itu untuk menyamakan persepsi dengan semuanya masyarakat 95% adalah petani. Gitu sih, Kak.
1: Oke, baik. Saya ke Pak Ferdin lagi nih, Ferdin 02 ya. Tadi Ferdin 01, sekarang Ferdin 02. Nah, Pak Ferdin, Anda sebagai pemerhati wisata, ini terkait dengan ekowisata yang sudah dikembangkan, sudah diterapkan di Kecamatan Datusoko beberapa desa, Anda melihat seperti apa?
2: Ya, baik. Yang pertama mungkin kita coba, memang ada perbedaan tipis antara ekowisata dan wisata pedesaan. Ada sedikit perbedaan. Kalau saya melihat pada umumnya semua di ND itu masih bersandar pada yang namanya wisata pedesaan. Dan tadi seperti yang terjadi di Bologai misalnya atau di Soko Barat misalnya, itu masih wisata pedesaan. Karena kalau seperti tadi Pak Nando bilang bicara kata 3P tadi, people, planet, prosperity tadi atau profit dalam bahasanya Pak Nando. Sebenarnya kalau di kita bicara ekowisata itu agak berat sebenarnya. Seperti yang terjadi di Bologai misalnya, maka kenapa akhir-akhir ini saya enggan untuk menggunakan kata Bulanbong Eco Camp misalnya Bapak Desa, karena agak sulit kita menerjemahkan ekowisata itu ditarik langsung, ditarik lurus. Karena tadi indikatornya jelas tadi, apakah people-nya diuntungkan dengan kehadiran wisata itu, apakah planetnya benar-benar masyarakat yang ada di situ benar-benar peduli dengan planet yang ada di situ, dan itu juga indikatornya sangat jelas. Misalnya di Bulanbong, kenapa saya enggan juga untuk sekarang menggunakan kata eko gitu ya, karena masyarakatnya sendiri yang pengelolanya ya, belum mampu untuk menerjemahkan bagaimana menjaga kawasan itu menjadi lebih eko. Misalnya mereka peduli dengan kebersihan, peduli dengan sampah yang dibawa oleh atau pengunjungnya sendiri juga peduli dengan sampah yang mereka bawa gitu. Juga dengan kata akhirnya juga prosperity tadi. Bagaimana ketika pariwisata ada di situ, pariwisata menjadi potensi yang dikembangkan di tempat itu, maka kita ada namanya before dan after ya. Jadi ketika before-nya mungkin masyarakat punya kesejahteraan secara umum lah, misalnya belum terlalu baik, apakah ada progres, misalnya meningkat 1 atau 2% ke atas dari sisi prosperitinya. Dan itu kata kuncinya sebenarnya untuk itu. Jadi kalau saya melihat untuk ND mungkin kita masih beranjak untuk menerapkan secara utuh tentang ekoturisme itu. Yang ada sekarang mungkin kita masih dalam satu elemen kecil, yaitu namanya wisata pedesaan gitu. Ya.
3: Baru Dekogen Inhale Roll On 3-in-1. Lekatkan hidup tak nyaman. Napaus dulu.
1: Bersama dan sepakati bersama dengan bapak-bapak desa, ibu lurah, mungkin yang hadir di sini perwakilan dari kecamatan juga, ini kita berdiskusi nanti ya. Ada sesi kedua nanti akan kami berikan kesempatan kepada bapak ibu audiens untuk bisa bertanya dan juga kita berdiskusi di kesempatan siang hari ini. Lalu Bapak Ferdin, pengamatan Anda sejauh ini tadi subjeknya itu adalah masyarakat. Ya. Anda melihat bagaimana keterlibatan masyarakatnya?
2: Keterlibatan masyarakatnya kalau saya tarik secara umum ya, ada yang memang sudah aktif karena memang tadi profitnya dapat gitu. Ada yang belum aktif karena memang saya dapat apa dari situ. Nah, itu yang menjadi tugas berat untuk misalnya tadi disebutkan si pop darwisnya lah atau desa wisatanya lah, bagaimana mereka tidak meninggalkan people yang ada di sekitar itu gitu. Jadi bagaimana caranya? Oke, ketika mereka itu tidak mendapat bagian dari kue pariwisata yang ada, maka biarkanlah mereka mendapatkan peran yang lain dari semua hal itu. Karena ketika ada satu orang atau satu anggota masyarakat di situ yang tidak mendapatkan peran, itu kecenderungannya mereka akan menjadi hal yang merusak untuk pengembangan konsep itu pada umumnya. Jadi itu masyarakat itu penting sekali dan mereka harus ditarik. Karena ketika mereka sudah mendapatkan manfaatnya, nah itu mereka akan terus bergerak.
1: Berarti bolehkah saya menyimpulkan bahwa belum merata begitu untuk profitnya di desa wisata yang ada di Kecamatan Datusoko ini?
2: Ya, kalau saya melihat bukan hanya Datusoko sebenarnya, ND pada umum semuanya belum merata. Karena semuanya kembali kepada kalau kita bicara Pok Darwis tadi, Pok Darwis itu sebenarnya dia sebuah forum tata kelola yang di dalamnya harus ada orang-orang yang atau kelompok-kelompok tadi yang sudah disebutkan yang mungkin mereka akan mendapatkan peran dari kehadiran pariwisata itu. Dan itu yang terjadi di ND ketika Pok Darwis itu ada, biasanya ya Pok Darwis itu saja yang bergerak. Jadi meskipun ada potensi dari kelompok lain yang bisa untuk membangun bersama pariwisata, kadang-kadang cenderung untuk ya sudahlah diabaikan dulu. Kadang-kadang seperti itu yang terjadi.
1: Okay, saya melihat di sini ada juga perwakilan dari anak muda ya. Mungkin nanti bisa bersuara ya. Kalianlah yang akan meneruskan perjuangan-perjuangan yang sudah dilakukan oleh Pak Dando, kemudian Bapak Ibu Desa dan juga Kecamatan begitu ya, untuk mengembangkan ekowisata yang ada di Kecamatan Datusoko. Pak Ferdin, menurut Anda, apakah boleh dikatakan bahwa ekowisata yang ada di Kecamatan Datusoko ini, secara skop kecil kita bicara di Datusoko dulu ini ya, apakah sudah boleh dikatakan bahwa berhasil konsep ini?
2: Kalau saya bilang tidak berhasil, nanti saya takutnya masyarakat menjadi berarti usaha kami selama ini tidak dihargai.
1: Sia-sia ya.
2: Iya, ya, saya tidak boleh bilang begitu ya. Tetapi saya mau bilang bahwa masih butuh banyak perjuangan untuk sampai kepada tahap itu. Ini yang sudah ada ini saya lihat adalah embrio-embrionya sudah bagus. Hanya sekarang memang pada posisi bahwa sadar atau tidak masyarakat. Jadi tidak lagi nanti Bapak Desa yang harus terus untuk menggerakkan masyarakat, tidak. Tapi bagaimana masyarakat itu menyadari bahwa seperti yang tadi Pak Nando sampaikan, bahwa kita punya potensi nih, kita punya kekuatan ini. Nah, posisi misalnya dari pemerintah, dari Dinas Pariwisata atau dari desa misalnya, hanya menyampaikan bahwa potensimu ini gitu. Setelah hasil dari kami survei dan seterusnya, maka kamu punya potensi ini, silakan dikembangkan. Nah, pihak-pihak eksternal itu, Dinas Pariwisata dan seterusnya, pemerintah itu akan terus mendorong dengan caranya mereka. Tapi yang paling inti bergerak itu masyarakatnya. Dan mereka harus tahu betul kekuatan mereka. Itu dulu.
1: Baik, bapak-bapak dan juga ibu-ibu yang hadir di kesempatan siang hari ini, adakah desa-desa yang belum menerapkan konsep ini ekowisata, ataukah sudah semua nih yang diundang di kesempatan siang hari ini? Sudahkah? Ini suaranya saya tidak bisa dengar ini. Oh, ada yang belum. Ada yang belum, mungkin nanti bisa belajar begitu ya, bagaimana memulai konsep ini dan seperti apa penyerapannya konsep ekowisata untuk di desa-desa Bapak Ibu, nanti bisa di-share begitu ya, pengalaman-pengalaman menariknya. Ini bagaimana awal mulanya. Kadang-kadang memulai sesuatu itu sulit begitu ya. Bagaimana dengan pendekatan yang harus dilakukan kepada masyarakat, karena ini masyarakat yang menjadi pelaku utama. Oke, kita stop di sini dulu. Masih ada sesi berikutnya dan kita akan dengarkan kembali suara merdu dari Galang Bato yang akan membawakan satu nomor lagu lagi. Boleh kasih tepuk tangannya? Kayaknya kurang kencang nih, boleh lebih kencang? Terima kasih.

0: Kembali kita berikan aplaus untuk Galang Batu. Lagu berirama Wanda Pau sudah kita nikmati. Dan Anda masih bersama kami program 1 RRI ND. Masih dalam program acara Suara Nusantara. Kami hadirkan langsung dari Lepalio Cafe Dutusoko. Kita tadi sudah berbicara tentang perjalanan lahirnya ekowisata yang ada di Dutusoko. Dan kita juga akan mencari tahu begitu ya, mendengarkan setelah mereka memulai ekowisata di Dutusoko, tantangannya seperti apa, kemudian strateginya yang sudah dilakukan oleh Kanando dan juga teman-teman sejauh ini seperti apa. Kita akan lanjutkan ya dengan kedua narasumber kami. Kembali saya sapa Kak Ferdinando Swatu atau Kak Nando Watu, pelopor pengembang ekowisata Dutusoko, dan juga Kak Ferdinand Radawara, pemerhati baik wisata. Boleh kasih aplaus dulu biar kami makin semangat di sini ya. Baik, kita tadi sudah dengar banyak hal gitu ya. Apa tantangan terbesar yang dihadapi Dutusoko saat ini begitu ya, dalam menjaga keberlanjutan ekowisata berbasis masyarakat, baik dari aspek lingkungan, kemudian budaya maupun partisipasi masyarakat. Kakak Nando, silakan.
1: Oke, baik. Kalau dari pengalaman saya secara personal maupun juga kurang lebih 3-4 tahun di desa, bahkan sebelumnya, paling pertama tantangan berkaitan dengan pariwisata maupun aneka program yang ada, tidak hanya pariwisata, untuk lokus yang ada di Dutusoko adalah yang pertama itu belum ada kesamaan mimpi atau visi. Itu menjadi tantangan yang mana agak sayang juga misalnya. Jadi ini misalnya hadir bapak-bapak desa, semuanya ketidak semuanya mulainya juga dari kepala desa, yang menjalankan kepala desa sampai eksekusi lapangan juga kepala desa. Ini kan ada hal yang berarti ada hal yang kurang pas kalau. Nah, ini kan seharusnya sudah semacam Pak Ferdi sampaikan, masyarakat sendiri harus sudah tumbuh kesadaran. Nah, jadi kesamaan mimpi antara pimpinan lalu stakeholder-stakeholder yang ada, misalnya ada BPD-nya, kepala desanya, BUMDES, POKDARWIS, dan semua elemen-elemen yang ada itu harus satu mimpi dulu yang sama. Ini yang menyatukan mimpi, karena tantangan di masing-masing desa itu berbeda-beda. Boleh dikatakan bahwa kepala desanya mimpinya sudah ke A, tapi belum sejalan dengan tetua adatnya, misalnya kayak gitu. Itu jadi tantangan dengan komunitas yang ada. Tapi justru disinilah ruang-ruang kayak begini harus banyak diciptakan. Untuk apa? Samakan persepsi dan pemikiran. Itu tantangan untuk membangun kesepahaman dan kepercayaan bersama. Itu satu. Yang kedua, tantangan berikutnya adalah saya melihat juga bahwa sebagaimana Om Ferry sampaikan bahwa orang selalu menuntut atau karena kebiasaan di sini itu misalnya petani nih, kami kerja langsung dapat uang hari ini memang kayak gitu. Nah, ini juga ketika kita ngomong tentang pariwisata dan ekowisata khususnya, dia ini konsepnya pemberdayaan yang mana kita tanam hari ini tidak langsung panen hari ini gitu kan, butuh waktu, butuh proses, butuh pendekatan. Nah, ini yang saya melihat untuk secara pengalaman saya itu adalah di satu sisi itu. Jadi orang pingin ketika bergabung, kami bahasa Leo, aku udah apa-apa nah. Nah, kan sudah begitu. Nah, ini yang menjadi challenge atau tantangan juga mungkin dengan Ibu Lurah dan Bapak Desa juga, ketika kita sudah memfasilitasi kegiatan tapi belum bisa serap dan sampai ke level masyarakat. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga itu adalah tingkatan berkenaan dengan kalau dari pengalaman saya itu adalah inisiatif dan partisipasi yang langsung dari mereka itu agak susah. Ini memang harus diciptakan kondisi sedemikian dulu sih. Karena nanti pikirnya sederhana, karena saya juga lama di konteks pemberdayaan, kalau idenya langsung dari kepala desanya dan ini tuh ya agak mentok-mentok lah. Syukur-syukur kalau bisa berproses, tapi ketika muncul dari mereka ini kita pingin untuk sebenarnya harus sudah begitu. Mungkin sudah saatnya pola pendekatan dan pendampingan harus di titik start dulu dari mereka yang mana yang mempunyai satu frekuensi yang sama dulu sih. Jangan dulu pikir karena berbeda-beda nih dengan kepentingan. Lalu yang berikutnya adalah pengalaman dari saya, baik itu di sebagai fasilitator sebelum jadi kepala desa bahkan sampai saat ini, kesuksesan yang paling besar ketika titik startnya mulai dari kita. Itu orang akan tanya, kau sudah buat apa? Itu akan tanya, ketimbang kita ngomong bla bla. Misalnya contoh ini, kita ada di Lepalio Cafe, untuk cafe paling pertama di sini loh. Saya bangun cafe Lepalio Cafe itu titik start pertama di depan kantor desa di tahun 2018 dengan komunitas RMC. Nah, setelah bangun di sini, akomodasinya tumbuh nih dengan sendirinya nih. Area ini kemudian ketika kita ngomong the soccer rest area misalnya, ini kan sudah ada kafe hidup dan ini. Jadi saya akan melihat bahwa ketika kita mau berbuat sesuatu, titik saja mulai dari kita. Apa yang kamu sudah buat? Karena itu yang paling murni, yang paling jujur ketika kita bicara advokasi. Jadi artinya boleh dikatakan masuk dengan cara kita, keluar dengan cara mereka. Kayak gitu. Jadi dengan satu dua hal yang ada. Lalu tambahan kecil, kebetulan selain saya juga di desa dan saat ini sebagai DPR, kita di komunitas RMC, di Remaja Mandiri Community, juga sebelumnya juga bersama dengan yang ada di desa membuat training-training, paket-paket training pelatihan ala desa. Itu sudah jalan. Bahkan komunitas kita kerjasama dengan berbagai NGO waktu itu. Saya ingat lebih dari 10, ada dari PLAN, ada dari FIR, ada BVI, untuk paket-paket training pelatihan. Bahkan saat ini Monije ada Kepala Desa Sibijena, ada adik Ovin dan teman-teman yang ada juga menginisiasi untuk semacam kolaborasi dengan kegiatan taman baca dan kegiatan-kegiatan berkenaan dengan Indekon, ekowisata dan sebagainya. Jadi sudah ke situ. Hanya memang pasti berbeda konteksnya ketika dengan di Bologai kita bicara, karena cerita dan pengalaman dengan di sana juga pendamping yang pasti yang berbeda dengan hasilnya, semacam itu. Saya hanya bicara dari apa yang saya alami dan pengalaman, begitu Kak.
0: Oke, jadi ada tiga hal begitu ya yang diangkat oleh Kak Nando di kesempatan siang hari ini, tantangan yang dihadapi sejauh ini, dan sudah ada langsung solusi nih tadi ya, solusinya dengan melakukan kegiatan-kegiatan atau pelatihan-pelatihan. Nah, ini bagaimana respon dari masyarakat dan juga anak muda saat itu?
1: Baik, kalau terkait dengan pelatihan, pengalaman yang kita lakukan itu adalah memang kalau ketika menghadirkan training trainer dari luar dan ini akan berbeda ketika kita membawa orang itu keluar. Itu pengalaman kita, baik itu saya sebagai fasilitator di ekowisata, sebelumnya di pendamping di Desa Watu Rahkar ini, mendatangkan orang narasumber dari sana datang ke sini, ketika training akan berbeda nilainya ketika kita mengajak satu dua orang dari desa yang ada untuk pergi keluar. Pasti akan berbeda itu. Nah, jadi akan jauh lebih berdampak optimalnya ketika dari yang orang dari sini keluar. Oh, karena iya, melihat oh ternyata di sana begini ya. Oh ternyata kami bisa. Di situ membangun kesadaran. Jadi saya melihat bahwa bagi kebiasaan di sini misalnya pergi ke kebun dan ini apa ya ini pergi ke kebun. Tetapi ketika pergi keluar orang membuat atraksi tentang wisatawan menanam padi ini baru kita sadar. Oh iya ternyata kami punya. Di situ akan membangun semacam kekuatan referensi. Oh, kami punya ini. Kenapa kami tidak? Mungkin nanti bisa cerita mungkin dari Bapak Desa Bologai atau mungkin ada Ketua Pok Darwis Pak Stanis yang juga sudah pernah ke Lombok, pernah ke Jakarta ya begitu. Okay. Jadi di situ mungkin dari pengalaman saya.
0: Iya. Kalau keluar lebih banyak referensi yang didapat begitu ya, dan bisa diterapkan di desa masing-masing. Oke. Nah, kalau Kakak Ferdinand, Anda melihat seperti apa tantangan sejauh ini? Tadi di sesi pertama tadi sempat sampaikan bahwa kalau mau bilang tidak berhasil belum boleh bilang begitu ya, masih harus butuh banyak sentuhan-sentuhan, masih harus ada penambahan-penambahan biar geliat pariwisata yang ada di Dotosoko Barat dan juga beberapa desa yang ada di Kecamatan Dotosoko ini bisa lebih dikenal begitu ya, efeknya ini, dan juga bisa membantu perekonomian masyarakat ini lebih ngefek begitu ya Pak Ferdin ya. Nah ini
2: bagian anak memang selangkah lebih maju. Rahasia kemenangannya, Sesindok Blue Band.
3: Tadi, seperti yang Pak Nando sampaikan tadi, itu karena filosofi itu tadi. Bawa dulu keluar, mereka lihat dulu, oh ternyata begini. Nah itu yang menjadi masalah. Dan juga saya mencoba belajar lagi dari salah satu praktisi. Kita punya orang di sini juga, Pak Didi Dasi Muda, mungkin tahu, dia kembangkan gila dan seterusnya. Dia sampaikan begini, prinsip yang sama tadi yang seperti Pak Nando pegang tadi, bahwa kenapa dia buat Ngela Beach Bungalow ya, dia bilang ya kayaknya harus mulai dari sentuhan bisnis, harus sentuh dulu dengan apa yang kita buat, baru nanti orang melihatnya seperti apa. Jadi dari hal-hal itu saya belajar bahwa oh ya, kita punya tantangan paling berat itu tadi, bahwa kita mau melihat dulu orang lain buat, baru kita sadar gitu ya, itu tantangan. Nah, sementara yang posisi sekarang misalnya ada beberapa desa, misalnya kita bicara Detsoko Barat, kita bicara Wologai misalnya, Saga juga kita bicara itu, ada ya kalau saya mencatat sekitar ada 3 desa di Detsoko ini ya, yang sudah bisa lebih advance dari yang lain lah, katakan seperti itu. Nah, kalau saya mau memberikan saran pada kondisi sekarang bahwa 3 desa itu harus mulai berani ekspansi, sudah ekspansinya sudah masuk ke mana? Masuklah sudah ke pemasaran. Masuklah sudah ke targetnya sudah harus jelas bahwa yang kita harus kejarlah adalah orang-orang yang bisa mampu mendatangkan wisatawan ke tempat kita. Jadi strateginya sekarang adalah strategi pasar sudah. Jangan lagi muatan-muatan dasar lagi, misalnya tadi dengan dilatih untuk organisasinya, dilatih untuk itu oke sambil berjalan, tetapi tahapan ini kita harus sudah masuk pada saat ke situ. Jadi kesempatan lanjutnya saya mau sampaikan begini, bahwa jangan lagi menunggu pemerintah masuk dan sentuh lebih dalam, tetapi kita harus berani untuk menggandeng pihak luar. Misalnya yang paling enak itu sekarang menggandeng stakeholder-stakeholder yang mampu untuk mendatang wisatawan. Misalnya travel agent atau pemandu wisata, itu sudah pegang mereka. Karena mereka akan memberikan masukan-masukan yang lebih teknis, yang lebih kena untuk ini. Kalau dari pemerintah, saya juga dari pemerintah salah satunya, kami banyak teorinya juga, gitu ya. Nah, tapi kalau sudah dengan mereka itu lebih enak. Itu sih saran saya untuk ke depan. Beranjaklah 3 desa ini tanpa menyampingkan desa yang lain. 3 desa ini beranjaklah sudah untuk menggandeng pasar. Berani untuk berekspansi. Kekurangan dan seterusnya itu sambil berjalan, sambil diperbaiki. Iya.
0: Oke. Baik, saya saatnya kasih kesempatan untuk Bapak Ibu yang sudah hadir sebagai audiens untuk bisa berbicara di sini. Boleh bertanya kepada kedua narasumber. Apa yang mau disampaikan silakan, nanti akan dibantu oleh teman-teman yang ingin berbicara. Mohon perkenalkan diri dulu, nama, jabatan, kemudian mau menyampaikan apa, silakan. Kakak Putri mungkin bisa dibantu, silakan Bapak.
4: Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Nama saya Stanislaus Satu, Ketua Pok Darwis Niraneni Desa Detsoko Barat. Baik, setelah kami mendengar beberapa hal dari kedua narasumber, memang kami sudah kenal lebih dalam kedua narasumber ini karena sebelumnya mereka bersama kami untuk bagaimana memajukan desa wisata yang ada di Detsoko Barat ini. Namun sebentar kami ada sedikit komentar menyangkut bagaimana dinamika dalam sebuah membangun pariwisata di desa Detsoko Barat ini. Memang terus terang awalnya itu pada saat masa Nando, kepala desa Detsoko Barat, kami merasa bahwa terbantu sekali dan segala kegiatan-kegiatan tentang pariwisata kami hanya siap di lapangan saja, soal bagaimana menjualnya, bagaimana menghadirkan tamu dan sebagainya itu urusan beliau. Sehingga kami hanya siap bagaimana kami melayani. Dan kami juga banyak terima kasih kepada pemerintah, dalam hal ini Dinas Pariwisata, sudah banyak memberikan kami BIMTEK di mana-mana. Itu memang kami akui. Dan juga lewat saya punya mantan kepala desa Nando ini, terus terang kami sudah sampai ke Jakarta, Lombok, dan berbagai macam daerah yang kami kunjungi. Sehingga di sana kami melihat sesungguhnya apa yang dikatakan tadi betul. Apa yang mereka lakukan sebenarnya tidak jauh dengan apa yang kami hadapi di lapangan di sini. Dan kami sebagai pengurus Pok Darwis, kami juga merasa pemerintah sudah perhatikan. Narasumber tadi sudah bersama kami. Tapi kenapa tidak maju-majunya? Jadi pertama sekali itu memang ada beberapa kendala. Yang pertama sekali misalnya homestay tadi. Homestay itu pada masa Nando itu sekitar hampir mau 40 lebih. Itu. Tetapi itu rombongan-rombongan itu sering datang, kelompok-kelompok itu. Sekarang tinggal sisa 17. Sisa 17 saja yang masih aktif. Seperti itu. Yang kedua, dulu seringkali kami juga menampilkan tentang hal-hal atraksi budaya. Namun sekarang kami alat-alat tradisional sudah tidak bisa berfungsi lagi yang untuk kami menghidupkan kembali sanggar dan untuk melayani tamu-tamu. Itu alat tradisional itu sudah masanya Nando itu lengkap, tapi setelah itu alat-alat sekarang sudah tidak bisa kami fungsikan. Sehingga kami hanya berpedoman dengan lembaga adat setempat untuk bagaimana kalau ada tamu-tamu yang datang. Dan hal ini juga kami pernah informasi pada saat baru-baru Wamen pariwisata, tapi beliau datang bukan kedinasan, sebagai pariwisata. Kami juga singgung-singgung, kami juga antar beliau beberapa hal-hal apa di pemandangan Desa Dosoko Barat ini. Yang kedua, soal kendala di sini kan kami kan ada persawahan terap-terapan, sehingga sudah ada punya wacana dari desa dan dilanjutkan oleh kami punya PJ sekarang jalan setapak untuk masuk di persawahan-persawahan. Tapi sampai sekarang baru sekitar kurang lebih ya 4 hingga 500 meter saja. Padahal kami rencana 1 kilo mendekati 2 kilo karena selain berfungsi untuk masyarakat tani, mungkin kedepannya untuk apa namanya sepeda itu untuk orang jalan-jalan seperti itu. Yang berikut, animo masyarakat memang betul yang sudah dikatakan narasumber tadi, tapi tergantung kedekatan kita dan kita juga harus kerjasama dengan lembaga adat. Kami juga salah satu tokoh adat yang ada di Syukur ini, sehingga dengan dua jabatan ini pada saat tamu-tamu datang, komponen yang ada kami terlibat dan masyarakat pasti dengan sendirinya akan ikut apa yang kita harapkan, seperti itu. Jadi dua hal tadi. Yang terakhir mungkin saya berikan kepada sumber pertama Nando dulu. Ingat Amen Nando, visi misimu begitu luar biasa. Janganlah setelah naik di dewan lupakan itu. Bagaimana dengan cara Anda? Karena kami sudah tahu bagaimana visi misinya, terlalu luar biasa. Coba tengoklah lagi.

0: pintu masuknya itu hanya satu, sehingga pariwisata yang datang itu. Tapi di sini tidak bisa, ini di jalan negara. Apakah kalau mereka sudah masuk di Sabah kami usir? Kan tidak mungkin. Tapi income kami tidak bisa masuk. Nah, hanya kami usulkan mungkin di depan PJ Desa dengan Ame Verdi, bagaimana karena di sini jalan Sumbu sudah ada kafe apa segala macam. Ya paling kurang ya mungkin kartis parkir kami bisa ambil sedikit untuk bisa kami bisa maju. Kalau tanpa ini juga susah. Dulu memang ada dana juga, bukan ada dana, memang tidak, artinya ada bantuan dari desa, tapi sekarang sudah minus karena mereka desa sendiri juga tidak bisa bergerak karena berbagai macam alasan tadi. Nah, sehingga bagaimana dengan hal-hal yang kami temui ini supaya bisa kedepannya The Cokon yang sudah begitu lama dan sudah namanya sudah terkenal akhirnya harus mundur ke belakang lagi, kami juga sebagai tokon yang ada di sini merasanya minder begitu. Baik, terima kasih, saya kembalikan.
1: Terima kasih Bapak Stanis, ini borong ya. Banyak hal yang disampaikan ini Bapak berdua, kemudian tadi juga minta untuk PJ desanya ini bisa langsung berkomentar ini ya, soal income, jalan, dan sebagainya ini mungkin bisa langsung direspon. Tapi sebelumnya saya kasih kesempatan untuk kedua narasumber dulu ya, untuk bisa menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Stanis tadi. Silakan Kakak Nando. Ini okay. Jangan lupakan kami katanya.
2: Baik, terima kasih. Saya kemudian berpikir bahwa momentum hari ini tuh sebenarnya sebagai bagian untuk menjawab apa yang menjadi pertanyaan tadi soal kegelisahan itu. Jadi kenapa mungkin kita perlu ada semacam duduk omong pariwisata tuh, jangan terlalu yang rumit-rumit. Jadi mungkin dari segelas kopi di kafe begini kita diskusi dulu supaya apa? Mungkin saya sepakat tadi beberapa poin yang tadi sudah disampaikan, hanya memang butuh kolaborasi mungkin dari hari ini kan kita ada 7 desa. Nah, gimana dari 7 desa itu membangun komitmen bersama seperti apa sebagai ruang untuk kolaborasi, apalagi di sini sudah ada pimpinan dari RRI, kita butuh banyak sentuhan dan berkolaborasi memang tidak bisa diseragamkan karena masing-masing punya potensi dan kekuatannya. Tapi bagaimana antara minimal 7 desa itu saling melengkapi, saling berkolaborasi, saling berkontribusi dan samakan persepsi dulu supaya apa? Jangan sampai untuk membangun di Bologai sama lagi dengan yang ada di Sagam. Misalnya kayak gitu. Ini harus membangun kesepakatan dan mari kita deal-dealan bareng dulu lah. Kayak begitu. Supaya apa? Supaya jangan sampai kita berkompetisi tetapi positif dulu ke sana. Itu
1: saling mendukung
2: satu ya. Dan yang lain. Itu kembali soal komitmen itu di Bapak Desa dan Ibu Lurah. Soal yang ada ini, saya pikir melalui dari 7 yang ada di desa, mungkin dari Om Ferry, kebetulan dia juga di urusan HPI, Himpunan Pariwisata Indonesia, dan seizin mungkin ke Kepala RRI, momentum konsep-konsep begini, kalau boleh kita sowan lah. Kalau kali ini sudah di Soko Barat di kafe, berikutnya mungkin kita ke Pulau Tengah misalnya.
1: Siap.
2: Bisa ya, ini kan Bapak. Supaya diskusi-diskusi begini yang hadirkan dengan 7 desa dulu nih. Jadi nanti berikutnya lagi ke desa Ranga misalnya atau ke Sibijena. Jadi dengan konteks, dengan kekuatan, tapi masih dalam spirit dan roh yang sama tentang ekowisata. Sehingga nanti berikutnya hadir lagi nanti tugasnya saya, mungkin Pak Ferry yang ini hadirkan tour operatornya mungkin dengan ini. Jadi kita sudah membangun komitmen bersama dengan dulu dari 7 desa yang ada. Ini menurut saya apa yang menjadi pertanyaan dari Pak Stanis tadi untuk membangunkan semangat dan spirit bersama. Lalu yang berikutnya juga berkenaan dengan tambahan soal animo dan kedekatan dan hubungan dengan lembaga adat yang ada, tantangan yang menurut saya yang saya juga harus sampaikan, misalnya contoh tadi sempat sebelum kegiatan Kepala Desa Wolugai hadir misalnya yang ada, dia baru pulang dari Bali ya. Kita pingin tips-tipsnya juga bisa bercerita bahwa yang narasumber dalam hal ini bukan hanya saya dan Pak Ferry, tapi mereka sudah bahkan lebih langkah, lebih jauh dari pengalaman-pengalaman mereka ini. Mungkin kita pingin tanya juga dari perspektif dan sudut pandang mereka dengan tantangan dan juga pasti berbeda, ada tips-tips positif juga dari mereka menurut saya. Lalu yang terakhir dari saya kira sepakat bahwa tadi mungkin harus ada regulasi, kebetulan saya juga dari DPR, hanya yang perlu diskusikan berkaitan misalnya sederhana area seperti ini sebagai rest area ketika masuk dalam hubungan dengan untuk peningkatan minimal PADS yang ada di desa, komitmennya seperti apa membangun supaya jangan sampai secara regulasi salah. Nah, jangan sampai pungli lagi deh, ini kena lagi Ibu PJ ini, kayak begitu. Nah, ini yang mungkin dari diskusi ide yang ada ini juga menjadi bahan untuk saya yang kemudian saya akan komunikasikan minimal yang pertama itu ke

0: Disperindak ataupun juga mungkin ke Dinas Perhubungan plus juga ke Bapenda misalnya. Nah, supaya yang penting ada kesepakatan bersama dengan desa dan tuh ada di sini juga dulu untuk bisa menata misalnya area komitmen kita dari titik mana sampai titik mana. Ini kesepakatan bukan di kami tapi dari merekanya. Mau supaya RRI membantu fasilitasi masa lebih bagus juga dalam hubungan dengan Sowan hari ini kan baru di Le Polio Cafe. Kita menunggu untuk edisi berikutnya.
1: Undangan KFM, berikutnya. Ya. Menunggu.
0: Oke, okay. Begitu kakak untuk sementara.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih Kak Nando. Jadi sudah terjawab ya Bapak Stanis ya. Kakak Nando selalu dan siap mendukung bapak-bapak untuk ke bisa membantu mendatangkan wisatawan. Tadi juga minta begitu ya Kak Nando ya. Karena setelah Kak Nando sudah tidak di sini lagi, ini sepi kunjungan. Ini bagaimana? Baik. Ini
0: juga
1: tolong link-linknya dibagikan begitu ya.
0: Mungkin saya sepakat juga tadi ada beberapa hal. Saya kemudian akhirnya sebenarnya kesuksesan bukan personal ya, tapi harus komunal, harus community. Itu yang harus menjadi kekuatan utama ketika kita ngomong ekowisata. Jadi kita ngomong Dutch Cocoa World misalnya, jangan lihat cuma Nando-nya, tapi harus satu kesatuan. Nah, bagaimana untuk bisa mendistribusikan itu? Memang saya pikir momen-momen kayak talk show semacam ini harus hadirkan juga untuk edisi berikut. Untuk apa? Hadir berikutnya ada tour operator. Dari sudut pandang yang orang bilang itu adalah kita boleh menyiapkan produk seperti itu, seperti ini, tapi belum tentu sesuai dengan cita rasa pembeli. Nah, ini yang kita pengin dapat sudut pandang. Karena boleh kita sudah siapkan misalnya sederhananya kopi lah. Kopi maunya begini, misalnya gululada. Tapi belum tentu sesuai dengan seleranya pembeli. Nah, sudah gimana kita menciptakan misalnya di Wolotolo Tengah misalnya. Nah, dari sudut pandang pembeli itu maunya apa yang ada di Wolotolo Tengah dengan potensi yang ada. Mari kita diskusi karena belum tentu yang kita siapkan sesuai dengan selera pembeli. Kan itu, supaya sasaran pasarnya kemana. Nah, ini untuk membantu kebetulan saya dan Om Ferry kita juga sering, oh ini segmen marketnya yang mana nih yang pas dan tepat. Nah, ini yang supaya satu dua hal dari ruang-ruang diskusi seperti ini.
1: Oke, langsung Kak Ferry. Ini maunya pasar seperti apa nih, biar bapak-bapak yeah siap begitu ya.
2: Oke, baik. Kalau maunya pasar, tapi saya mulai dulu dari ini. Apa tadi Pak Stanis sampaikan tadi ya, sepertinya kebingungan untuk kira-kira apa yang mau kita, saya bacanya itu, kira-kira apa yang harus kita jual Dutch Cocoa Barat gitu ya, dari sekian banyak yang ada gitu. Nah, jadi poinnya gini, ketika kita mau kembangkan destinasi atau objek itu, maka kita, tadi sebagian besar sudah sampaikan Pak Nando, maka kita harus tahu dulu kita punya kekuatan itu di mana. Kalau bahasanya ada satu profesor pariwisata, saya agak lupa namanya, dari Griffith, Australia, dia bilang begini, carilah potensi, jangan dibatasi. Jangan dibatasi dengan 5 atau 10. Cari mau ratusan, mau ribuan terserah, nanti akan harus disaring gitu ya. Nanti akan disaring, ketika disaring itu maka hasilnya pasti yang terbaik. Tapi kalau kita batasi misalnya hanya 10, maka hasil penyaringan itu tidak terlalu berkualitas gitu ya. Nah, coba kita tadi saya membaca dari Pak Stanis tadi bahwa sebenarnya lagi bingung nih. Kita ini kekuatannya di mana? Oke, saya kasih contoh misalnya di Cokoh Barat. Kekuatan kita sebenarnya di sawah yang paling utama. Karena kalau kopi itu kita akan bersaing dengan Saga, kita akan bersaing dengan Wologai misalnya dan seterusnya.

0: Gitu. Tadi sudah disampaikan sedikit tadi tentang bagaimana orang berjalan di pematang sawah dan seluruhnya. Saya terus terang beberapa kali, beberapa tahun silam sebelum ekowisata dan Sok Barat ada ini, saya beberapa kali juga bawa tamu untuk menyusuri sawah. Dan itu keren sekali, wisatawan senang sekali. Hanya memang belum ada atraksi tambahan di setelah mereka menyusuri sawah. Jadi kita jangan dulu kita sesak di kita punya pikiran dengan berbagai hal yang harus kita kembangkan. Satu dulu, satu itu nanti akan ada rempel-rempelnya itu. Ah, itu baru enak kita bergeraknya gitu. Yang kedua adalah itu tadi digambarkan Pak Nando tadi bahwa peta kita harus tahu bahwa kita ini ada di mana. Dan Soko Barat itu dari posisi pariwisata Flores tadi itu ada di mana. Pak Nando sudah gambarkan sekilas, tapi saya coba gambarkan dari hasil survei yang Dinas Pariwisata lakukan selama 2 tahun terakhir, exit survei. Jadi kita ambil dari wisatawan yang pernah berwisata di ND, dan kita akan menanyakan ke mereka tentang beberapa pertanyaan pengalaman mereka selama di ND. Ya, survei. Nah, dari survei itu Kabupaten ND ini kalau dari pemetaan itu ada 3 klaster paling terakhir yang 2025 kemarin, 3 klaster untuk penyebaran wisata di ND. Yang pertama itu Kelimutu dan sekitarnya, yang kedua sekitarnya termasuk Betsoko, yang kedua adalah Kota ND, yang ketiga klaster yang paling baru itu adalah Pantai Utara. Itu ada 3 klaster yang terjadi. Ini dari wisatawan, mereka sendiri yang menyampaikan, mereka sendiri yang menulis di survei itu gitu ya. Dan yang kedua adalah seberapa persen mereka menyukai wisata ketika berwisata di ND itu, wisata apa saja yang mereka suka, mereka ingin apa gitu, tadi disampaikan oleh Pak Nando tadi, mereka mau apa. Oh, ternyata hasil survei yang kami catatkan selama 2 tahun terakhir itu, kita punya kekuatan itu yang mereka mau itu ada di budaya dan alam. Itu budaya dan alam. Nah, kalau budaya, Bapak Ibu, budaya itu jangan hanya dibingkai saja bicara tentang rumah adat, gitu ya. Budaya itu agak luas. Misalnya budaya bertani tadi, kalau kita beralih tadi ke Soko Barat tadi, potensinya tadi kalau kita mau bilang sawah, maka ada unsur budaya yang masuk di situ, budaya bertani. Misalnya dengan masihkah ada ritual-ritual khusus ketika menanam dan seterusnya gitu ya. Nah, itu di dari sisi apa namanya kekuatan yang tadi yang disampaikan oleh wisatawan tadi, bahwa mereka mau berwisata ke sini, mau melihat alamnya, mau melihat budayanya. Itu 2 kekuatan. Yang buatan itu masih tidak terlalu banyak, tetapi 2 itu yang menjadi kekuatan dari wisatawan ketika mereka berkunjung ke apa namanya ND. Dan survei yang berikutnya adalah tentang apakah mereka membeli souvenir atau tidak, oleh-oleh. Nah, itu tadi yang Bapak Ibu sudah kembangkan mungkin di desa wisata yang lain, misalnya ada pelatihan ini itu. Minta maaf, saya tidak tahu pendasaran ketika melakukan pelatihan itu, teman-teman yang melakukan pelatihan apa pihak yang melakukan pelatihan itu, apakah mereka dasar dari hasil survei gitu ya, apakah dasar dari hasil permintaan wisatawan. Karena ternyata sedikit sekali minat wisatawan terutama asing untuk membeli. Bahkan kalau tercatat tahun lalu itu sekitar hanya 40% wisatawan itu yang membeli souvenir. Setelah ditanya lebih jauh, ternyata masalahnya adalah di kualitas barang souvenir yang kita punya. Nah, itu yang kita bicara tentang hasil-hasil ini apa namanya permintaan pasar gitu ya. Jadi permintaan pasar itu penting. Dan ketika pasar itu sudah datang, Bapak Ibu, jangan diabaikan. Saya kasih contoh, ada satu desa, saya jangan sebutkan nama desanya, di ND, yang saya dengan sebuah LSM, Pak Nando dulu juga bersama dengan kami, tapi Pak Nando sudah keluar lebih dulu, demo Flores kita kembangkan di satu desa, sampai dengan kita datangkan travel agent-nya. Dan mereka sendiri yang menentukan bahwa kami pilih desa ini. Jadi satu Flores itu ada 3 desa yang mereka survei. Desa di sini satu yang sebut yang di sini ya. Yang kedua desa apa namanya Todo di Manggarai. Yang ketiga Cunca Lolos. Cuncah Lolos Manggarai Barat. Ada tiga yang mereka pilih, mereka sendiri yang pilih, travel agent yang sendiri yang pilih sesuai dengan karakter wisatawannya. Nah, sampai dengan MOU dengan agennya, sampai dengan agen sudah bawa tamu. Tapi apa yang terjadi ketika kami pantau setelah kami habis pendampingan, kami pantau sekarang malah agen itu sudah tidak bekerja sama lagi dengan desa tersebut. Sayang kan? Sayang. Ketika pasar sudah direbut, harusnya yang ini dipertahankan, kita cari lagi yang baru supaya tambah banyak gitu. Itu ya, itu yang terjadi. Ah, di yang kendala yang terjadi di sini, ya.
1: Baik, kita sudah tahu nih pasar maunya seperti apa ya Bapak-bapak. Tinggal bagaimana kesepakatan Bapak-bapak dan juga masyarakat di Kecamatan Detu Soko untuk bisa meramu begitu ya, agar bisa menyenangkan hati dari para wisatawan yang datang berkunjung ke Kecamatan Detu Soko. Masih ada lagi kah yang ingin bertanya? Oke, ini Bapak Kades ya, Bapak Desa Wologai kalau tidak salah. Oke, satu lagi ya, silakan Bapak.
2: Baik, terima kasih. Hari ini saya sampaikan itu apresiasi untuk Pak Nando dan juga Pak Ferdi. Dan juga saya sampaikan mohon maaf untuk RRI Indek. Kebetulan satu minggu kemarin ya sempat itu kontak. Saya sendiri lagi di Bali. Makanya itu sempat itu saya balas. Yang takutnya itu saya terlambat dari Bali kegiatan hari ini. Hari ini saya katakan itu menarik memang. Omong tentang itu sebuah ekowisata. Tentunya itu lika-liku itu ini yang terjadi di sebuah desa. Saya sendiri itu alami langsung. Karena saya tiga periode ke desa sampai dengan detik ini. Saya sharing, ini kita sharing. Saya mohon maaf untuk teman-teman ke desa. 2007 kemarin itu saya dipercayakan oleh masyarakat untuk calon ke desa. Setelah itu masyarakat menyuarakan untuk calon. Pada waktu itu saya buka mimpi, saya buat pemetaan tata ruang desa Wologai Tengah. Karena prinsip saya untuk mendapat sebuah visi misi seorang kepala, seorang bakal calon itu harus buat pemetaan tata ruang desa. Tanpa tata ruang desa, saya yakin dan percaya seorang kepala tidak bisa menyusun sebuah itu visi misi. Makanya dari visi misi yang ada ini saya katakan tidak cukup. Kenapa? Di sana itu terjadi yang pertama itu SDM, sumber daya masyarakat. Ini saya mohon maaf untuk Kak Stanis, mungkin saya sedikit sentuh sosial budaya. Ini yang kita harus hadapi di sebuah desa. Makanya saya katakan itu tidak gampang. Omong tentang itu sebuah ekowisata. Tapi menyangkut dengan sebuah desa, seorang kepala desa itu apapun yang terjadi harus menjalankan itu visi misi. Karena di sana itu seterpampang itu menyangkut dengan desa wisata. Ada beberapa ikon saat kita itu pemetaan tata ruang di Desa Wologai Tengah, salah satunya itu kampung adat. Kampung adat Wologai dulu tidak punya apa-apanya. Ini pengalaman saya. Hanya karena dengan visi misi yang muncul itu dari tata ruang desa, makanya berjalan lancar dan aman. Tentu seorang kepala desa itu akan hadapi banyak hal. Yang pertama itu bagaimana proses menyangkut yang sebuah desa wisata. Dari 2007 sampai dengan 2022 kemarin, itu dalam menjalankan sebuah desa wisata lumayan tantang. syukur di 2022 kemarin Pak Bupati itu keluar SK tentang desa wisata Wolugai. Pada waktu masyarakat dengan sendirinya itu responnya itu ya sedikit luar biasa, baik itu lembaga adat maupun itu masyarakat yang ada di desa saya. Yang berikut, omong tentang itu sebuah desa wisata tidak cukup hanya sekadar itu omong sebuah desa wisata. Seorang kebesa, apa yang mau lakukan sebuah desa wisata? Prosesnya itu panjang, lewat itu musyawarah desa, setelah itu proses itu bermufakat itu bersama itu lembaga adat. Ya, ini saya mohon maaf. Rata untuk Tersoko itu omong tentang itu ular persekutuan adat. Ya, bukan itu milik perorangan. Tersoko ini setiap tanah tegon tebon bulan lo, itu tanah warisan leluhur. Yang dikatakan itu tanah persekutuan. Ya. Di Wolugai ini 37 orang lembaga adat. 37 orang saat itu melakukan musyawarah desa dengan musyolaki. 37 orang. 37 orang itu memiliki SDM yang berbeda. Ya. Berbeda. Berat memang. Nah. Kenapa? Saya mengalami langsung. Omong menyangkut yang desa wisata, omong menyangkut yang bumdes. Desa wisata Wolugai Tengah hari ini dikelola langsung oleh bumdes kita. Bumdes ini mungkin sudah sedikit nama, ya, bumdes kita. Dan bumdes kita ini lengkap dengan unit-unitnya. Yang pertama, unit Pok Darwis itu menangani langsung kampung adat Wolugai. Ya. Setelah itu ada unit kafe Marokopi menyangkut dengan cita rasa kopi Wolugai. Yang berikut menyangkut dengan ekowisata buatan. Seperti apa yang Pak Ferdi sampaikan tadi, ekocamp Bulan Bung. Itu kenapa? Dari tahun 1982 dibuka sebuah embungan. Sampai dengan 2008 kemarin saya menjabat seorang kepedesa. Mubasir embungan itu loh, masyarakat taninya ambil air dari situ, ternak juga masuk di situ, minum juga di situ. Di 2008 itu saya jadikan itu embungan itu sebuah ekowisata.
1: Oke, okay. Ya. Bapak mungkin bisa dipersingkat ya. Bapak karena ya. Waktu kita ha. Sangat terbatas.
2: Baik, saya langsung kepada sasaran Ibu.
1: Ya. Silakan Bapak, itu yang untuk, kami tunggu.
2: Untuk narasumber ini, untuk narasumber. Konsep-konsep dasar apa saja untuk membentuk sebuah desa wisata? Ini yang pertama. Yang kedua, inovasi-inovasi apa saja untuk mendukung sebuah desa wisata? Yang ketiga, kiat-kiat apa saja dalam hal mendukung sebuah desa wisata? Ini saya mohon maaf untuk Pak Ferdi dan juga Pak Nando. Ini mungkin pertanyaan dari kami, dari saya selaku desa wisata. Terima kasih, saya kembali.
1: Baik, terima kasih Bapak Desa. Oke, langsung saja ya ditanggapi oleh kedua narasumber. Mungkin singkat karena waktu kita juga terbatas. Ini konsepnya seperti apa, inovasi dan juga kiat-kiat untuk membangun desa wisata ini seperti apa? Silakan Bapak.
0: Baik, terima kasih Bapak Desa Wolugai Tengah. Ya. Langsung saja di pertanyaan tadi ya, konsep-konsep dasarnya untuk membangun desa wisata. Saya pikir kalau konsep-konsep dasar sebenarnya sudah kita terjemahkan semua tadi ya, kita sudah bedah semua tadi ya. Jadi kalau saya mau mempersingkat adalah, yang pertama kita harus melihat dulu kita punya kekuatan apa. Yang kedua kita cari tahu. Ketika kita punya kekuatan itu pasti ada kelemahannya di situ. Kelemahan. Yang berikutnya adalah setelah kita tahu kekuatan dan kelemahan, bagaimana kita mengorganize, kita mengatur itu, mengatur kekuatan kita terutama ya, untuk dibangun menjadi hal yang punya potensi yang bagus untuk dikembangkan, gitu ya. Setelah itu baru kita masuk di bagaimana untuk mengembangkannya secara lebih lanjut. Tapi yang paling penting adalah ketika kita memulai awal itu sebenarnya gampang, tetapi ketika untuk melanjutkan itu biasanya kesulitannya muncul di situ. Apa orang bilang sustainable-nya, sustainability-nya itu yang paling susah dan itu yang paling sulit untuk dipegang. Jadi kalau saya coba singkat itu tadi ya, konsekuensi dasarnya. Sementara inovasi yang tadi sedikit sudah saya gambarkan, bahwa ketika kita sudah melihat bahwa kita sudah punya banyak hal yang dilakukan, baik kita internal sendiri atau dengan pihak-pihak luar, misalnya tadi pelatihan, pendampingan dan seterusnya, maka kita harus melihat bahwa kita harus melangkah kemana sudah. Inovasinya apa? Kita melihat kecenderungan pasar. Pasar maunya apa? Dan itu hanya bisa kita dapatkan kalau kita tanya di wisatawan. Tidak menanyakan satu dua orang, tapi mungkin dalam bentuk survei gitu ya. Survei bisa formal, bisa non formal, bisa saja yang seperti yang kami lakukan di Dispar, atau bisa saja Bapak Ibu sambil wisatawan datang sambil bertanya-tanya, itu pulangnya dicatat pertanyaannya, setelah itu dirangkum gitu ya. Nah, itu bisa dengan cara itu. Nah, di situ kita akan melihat mendapatkan bahwa oh ternyata kita harus kembangkan ini. Seperti yang tadi saya gambarkan, kita harus butuh melangkah lebih jauh, misalnya ke arah bagaimana menggandeng pasar. Nah, itu tiga desa itu saya pikir sudah inovasinya harus sudah masuk pada inovasi pasar, gitu ya. Ingat seperti contoh Wologai, jangan dulu terlena dengan kondisi yang sekarang bahwa wisatawan terus mengalir. Wologai punya pesaing kuat untuk destinasi Flores. Yang paling dekat itu adalah Bena dan Maumere, meskipun mereka tidak punya kampung adat, tapi mereka punya kemampuan untuk menggali sisi budaya mereka. Ada yang namanya Watu Belapi, ada yang namanya Doka Tawarta, Dokar, ada yang namanya Lepelorun, Dinita. Nah, itu kekuatan pesaing kita, gitu ya. Nah, di situ yang kita harus melihat bahwa mereka sudah di sini, maka kita harus melakukan inovasi kemana, sejauh kemana kita harus melangkah lebih jauh. Nah, kalau bicara kiat-kiat, maka dari sisi saya untuk kiat yang paling dekat sekarang adalah bagaimana kita sudah melangkah lebih jauh. Saya lebih cenderungnya posisi sekarang kita harus lebih melangkah ke pasar. Jangan lagi kita bermain di pola-pola dasar.
3: Badan auto slay tak menyiksa diri. Ada Garcinia di Femi. Femi Fiber, satu-satunya dengan Garcinia. Femi Fiber ini lemak langsung out.
0: Karena mereka melihat, oh kayaknya Wologai lebih bagus. Saya skip Bena, saya ke Wologai. Atau dari Maumere, ya, tidak, kami tidak mau ke Watu Belapi karena misalnya minta maaf ya kalau ada orang Maumere. Karena mereka bukan punya rumah adat dan seterusnya. Kayaknya lebih menarik ke Wologai misalnya. Nah, itu hal-hal yang kita harus lihat secara lebih luas, gitu ya. Itu saja dari saya, Pak Nando.
2: Silakan. Oke, baik. Terima kasih dari Bapak Desa Wologai Tengah. Jadi yang pertama terkait dengan konsep-konsep dasar. Memang secara teori itu ada namanya 5A. Ya, 5A. Untuk apakah kita masuk, layak tidak kita sebut sebagai desa wisata? Apa yang menjadi kriterianya? Indikatornya apa? Kadang kan kita punya potensi, oh ini kami desa wisata, tapi syaratnya memenuhi atau tidak? Itu ada 5A. A yang pertama itu atraksi. Atraksi apa yang menjadi kekuatan yang tadi sudah disampaikan? Apa yang orang kenal bahwa ketika Wologai Tengah itu apa yang menjadi kekuatan utama? Itu dari atraksi dengan sejuta tadi mungkin Soko tadi Sawa atau mungkin Saga atau mungkin Wolotul Tengah dengan Belut Sakti atau mungkin misalnya Sibijena dengan kampung adat atau juga dengan persawahan dengan hortikultura dan lain-lain. Itu yang pertama A, atraksi. Yang kedua, aksesibilitas. Menuju ke sana aksesnya seperti apa? Jauhkah, mudahkah, pakai apa, transportasi apa yang digunakan? Misalnya Keranga itu pakai apa misalnya dari sini, ketika orang dari sini ke sana. Jadi aksesibilitasnya apakah mudah, sulit, ataukah seperti apa? Nah, itu akses. Yang ke A yang berikutnya adalah ketika pergi ke sana orang namanya adalah akomodasi. Akomodasi, mau makan di mana, mau minum di mana, ya itu harus sudah ada dalam kepala.
4: kita ketika kita ngomong tentang standar atau kriteria berkaitan dengan ketika ke Walogai Tengah kami mau minum di mana, kalau mau lapar makannya di mana, kunjungan ke sana, kayak begitu sederhananya. Jadi akomodasi yang berikutnya adalah ini yang juga sebutnya dalam bahasa pariwisata namanya amenitas. Amenitas itu istilahnya gini, wisatawan ketika pergi ke sana, orang kan datang nih ke sana nih, kami mau foto, seluler yang digunakan misalnya pakai Telkomsel kah, atau kalau ketika kami tidak punya uang cash, ATM-nya ada di mana, kalau kami sakit rumah sakitnya ada di mana, begitu. Jadi faktor-faktor pendukung lain yang mau tidak mau mereka butuhkan itu. Ini sebutan dari amenitas. Kalau misalnya kalau kecelakaan dan ini rumah sakit di mana, kalau untuk pengamanan mereka kantor polisinya ada di mana, semacam informasi-informasi yang berkaitan dengan itu. Jadi ada namanya amenitas istilahnya, faktor pendukung dalam kegiatan atraksi. Dan yang terakhir ada namanya awareness lah, bahasa pariwisatanya itu membangun kesadaran yang dalam bahasa pariwisata di dinas pariwisata sebut dengan sarta pesona, harus aman, nyaman, tertib dan lain-lain. Jadi itu 5A itu ya, jadi atraksi, akomodasi, aksesibilitas, amenitas dan awareness, itu konsep dasarnya. Lalu yang kedua berkaitan dengan inovasi. Nah inovasi saat ini tuh sudah ngomong soal konsepnya digital. Apa yang harus? Ini kita kelemahan sekali. Nah manfaatnya generasi milenial, generasi Gen Z yang saat ini yang sudah lebih trennya TikTok. Apa misalnya kegiatan kita hari ini live secara YouTube. Nah ini gimana itu untuk berkaitan dengan inovasi supaya orang bisa tahu, tertarik kita omong tadi dengan produknya ini. Tapi dalam kemasan video mini dalam 30 detik tuh kami bisa lihat desa Walogai Tengah tuh gimana dalam 30 detik. Nah, orang sudah bisa kebayang tuh, kami pergi ke sana. Nah inovasinya ke situ. Jadi konten-konten yang menyesuaikan dengan kondisi pasar yang saat ini lebih ngetrennya TikTok, Facebook, Instagram, yang mana lebih banyak dipakai, gunakan itu. Lalu yang berikut tuh, tips yang berikutnya adalah menggunakan, saya pikir kekuatan berikutnya adalah sudah saatnya kita harus menggandeng anak-anak muda dengan berbagai macam potensi yang ada. Nah ini yang karena kekuatan mereka itu sangat besar, dan kalau boleh perlu mengundang orang-orang konten-konten kreator untuk hadir datang ke kita, misalnya itu lebih mudah untuk mengenal. Misalnya contoh yang saat ini di ND misalnya salah satu konten kreator atau misalnya selebgram misalnya salah satu siapa hadir ada mereka, suruh datang ke sini untuk video menceritakan sedikit tentang itu cepat sekali viralnya itu. Nah ini mungkin 1-2 tips yang ada untuk supaya orang bisa mengenal, supaya apa, itu biayanya murah yang berkaitan dengan ini, hadir ke mereka di ini, tetapi dampak dan impactnya itu besar ke orang-orang yang ada. Saya rasa mungkin itu, Kak.
1: Baik, terima kasih duo Ferdinand yang sudah memberikan kiat-kiat, masukan dan juga saran ya untuk Detusoko Barat ke depannya dan juga beberapa desa yang ada di Kecamatan Detusoko. Kita akan sambung lagi ke sesi yang ketiga setelah ada pesan-pesan berikut.
5: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali, membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais, sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini, ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah. Tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi. Ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
7: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: inspirasi.
1: Suara Nusantara.
2: Kita sudah di sesi terakhir untuk talk show Suara Nusantara di kesempatan siang hari ini. Dan sebelum menutup kebersamaan kita, closing statement dari kedua narasumber, saya persilakan.
3: Baik, closing statement saya adalah memulai itu sulit, tapi jauh lebih sulit mempertahankan. Fernando?
2: Betul-betul singkat ini ya. Oke, silakan Fernando.
4: Baik, sebagai closing statement saya itu adalah ambil dari kata RRI sendiri menurut saya. Iya. Jadi RRI itu bukan Radio Republik Indonesia, tapi RRI itu ada istilahnya. Jadi R yang pertama itu perlu ada refleksi kembali kita. Mungkin kita sudah jalan cukup panjang dari ini, tapi sudah untuk kilas balik kembali, refleksi, menemukan kembali mana hal-hal yang positif di kita. R yang kedua, sudah saatnya kita harus rubah ya. Ya, harus merubah pertemuan kita, harus ada titik maju, dan I itu harus ada inovasi. Nah, gimana jalan. Jadi refleksi, harus saatnya untuk kita rubah, dan yang terakhir itu adalah inovasi. Terima kasih.
2: Oke, singkat-singkat semuanya ini closing statement ya. Refleksi, rubah, inovasi. Memulai itu sulit, tetapi lebih sulit itu adalah mempertahankan. Oke. Pendengar, ekowisata berbasis masyarakat mengajarkan kita bahwa pembangunan yang terbaik itu adalah pembangunan yang bertumpu pada potensi lokal dan juga melibatkan masyarakat sebagai subjek, bukan objek pembangunan. Kami ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber, Ferdinand 1 dan 2, yang sudah berbagi banyak sekali informasi yang bisa kita dapat, begitu ya Bapak Ibu yang hadir sebagai audiens dan juga pendengar, untuk dibawa pulang, untuk diaplikasikan, ya diterapkan begitu ya, ke desa-desa masing-masing, dan semoga sukses. Dan terima kasih juga untuk Anda pendengar RRI yang sudah memantau kami melalui terestrial kami di 100,5 FM dan juga melalui aplikasi RRI Digital serta YouTube RRI ND. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Dan Bapak Ibu yang hadir di sini mungkin pulang rumah bisa melihat kembali, bisa menonton kembali. Saya Pemuka ada tidak di dalam ya? Saya yakin, saya pastikan bahwa semua kita ada masuk di dalam kamera begitu ya. Dan sebelum kita menutup kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini dalam Suara Nusantara, ada satu penampilan lagi, ada satu suguhan lagi dari artis kita. Kita berikan aplaus dulu untuk Ade Galang Bato, silakan.

mendengar Pro 1 dimanapun berada. Demikian telah kita ikuti bersama Dialog Suara Nusantara. Dan saatnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta.

Menurut Hong, tidak ada alasan yang dapat menggantikan hasil yang belum memenuhi harapan para pendukung. Meski mundur dari jabatannya, Hong menegaskan kecintaannya terhadap sepak bola Korea Selatan akan

0: Ardiansyah Krisna.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Let's play football.
3: Kanada memasukkan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan 1-0. Gol tunggal Steven Ustakio pada waktu tambahan kedua, babak kedua memastikan kemenangan dramatis tim berjuluk Lee Rouge itu di Stadion SoFi, Los Angeles dini hari tadi. Sejak peluit awal dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan terbuka, saling menekan satu sama lain. Kanada lebih banyak menguasai bola di awal.

0: Maxim Kripo. Di sisi lain, Jonathan David melepaskan tendangan voli yang lebar meski berada di posisi yang sangat baik di dalam kotak penalti. Meskipun menjadi tuan rumah, Piala Dunia pertama yang menggelar pertandingan di luar wilayah negaranya sendiri, Kanada semakin menemukan ritme permainannya. Namun beragam kesempatan emas banyak yang terbuang. Pasukan Jesse Marsh terus menguji pertahanan lawan setelah jeda minum. Tendangan keras striker Kanada, Tani Tolua Oluwaseyi, digagalkan oleh kiper Williams. Penyerang asal Villarreal itu kembali melepaskan tendangan melengkung yang melambung. Namun, meski digempur serangan bertubi-tubi, pertahanan kuat dari Bafana-Bafana Afrika Selatan berhasil membawa tim melewati babak pertama tanpa kebobolan. Memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung semakin terbuka dengan tempo lebih tinggi. Afrika Selatan beberapa kali mengancam melalui Oswin Apolis dan Talente Mbata. Namun, penyelesaian akhir mereka masih belum menemukan sasaran. Afrika Selatan terus memberikan perlawanan hingga menit-menit akhir pertandingan. Apolis melepaskan tembakan jarak jauh pada menit ke-85, namun Maxim Kripo mampu mengamankannya. Saat pertandingan memasuki babak tambahan, Kanada berhasil memecah kebuntuan gol lewat tendangan voli keras Stephen Estakio dari luar kotak penalti yang bersarang di pojok kiri bawah gawang. Mengakhiri laga dengan kemenangan Kanada. Selesai pertandingan, kepala pelatih Kanada Jesse Marsh mengatakan bahwa timnya tampil disiplin dan kuat sepanjang pertandingan.
1: Saya pikir penampilan kami sangat kuat dan disiplin. Kami tidak banyak memberikan peluang, dan bahkan ketika kiper memperlambat permainan, kami tidak kehilangan kesabaran. Kami tahu bahwa bermain kompak dan terorganisir, sehingga Afrika Selatan tidak bisa keluar ke ruang terbuka akan sangat penting.
0: Sementara kepala pelatih Afrika Selatan, Hugo Boss, mengatakan bahwa timnya banyak kalah dalam duel.
1: Kami kalah dalam banyak duel, satu lawan satu, dan kecepatan tim kami bukan hanya kecepatan lari, tapi juga kecepatan eksekusi. Jika Anda melihat betapa cepatnya permainan melawan Kanada dan juga saat membangun serangan, kadang butuh waktu lama sebelum kami mengambil keputusan. Itu adalah hal-hal yang harus kami perbaiki, dan ini juga yang sudah saya katakan berkali-kali di Afrika Selatan, tapi tidak ada yang mempercayai saya.
0: Kemenangan tersebut mengantarkan Kanada melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, sementara Afrika Selatan harus mengakhiri perjuangannya meski tampil disiplin sepanjang pertandingan. Dari Jakarta,

0: balap MotoGP. Pembalap Jepang Ai Ogura mencatat sejarah dengan meraih kemenangan pada MotoGP Belanda di sirkuit Assen tadi malam. Liliana Adea menyampaikan laporannya.
1: For the first time in 22 years, a Japanese rider.

0: us a little bit better than them, so...
1: Saya tahu kecepatan saya sedikit lebih baik dibandingkan mereka. Karena itu saya tidak tergesa-gesa. Saya hanya menjalankan balapan dengan ritme saya sendiri dan terus menjaga jarak dari mereka. Tentu itu bukan perasaan yang nyaman, karena 4 atau 5 lap terakhir terasa sangat panjang. Namun, pada akhirnya saya rasa saya berhasil menghadapinya dengan baik.
0: I think I managed well, so...

0: faktor meningkat jauh dibandingkan kemarin. Itulah hal yang terpenting bagi saya akhir pekan ini, yaitu membangun kepercayaan diri yang lebih baik pada bagian depan maupun belakang motor. Memang saya masih kesulitan saat balapan dalam kondisi panas dibandingkan pembalap Aprilia lainnya. Namun, saya sudah mengeluarkan kemampuan terbaik saya hari ini. Kami memulai balapan dengan sangat baik dan finish di podium sudah menjadi hasil yang luar biasa bagi saya.
1: Hasil ini sekaligus mempertegas dominasi Aprilia di Assen dengan menempatkan 3 motornya di podium. Persaingan

0: Grand Prix Austria 2026 di Red Bull Ring Spielberg Minggu. Russell finish terdepan mengungguli Max Verstappen di posisi kedua dan rekan timnya Kimi Antonelli di posisi ketiga. Kemenangan menjadi yang kedua bagi Russell pada musim 2026 setelah sebelumnya menjuarai seri pembuka di Australia. Russell mengaku senang kembali meraih kemenangan meski harus menghadapi tekanan Verstappen dan kendala sistem minum yang tidak berfungsi. Tambahan 25 poin membuat Russell memangkas jarak dengan Antonelli dalam persaingan klasemen sementara pembalap Formula One. Antonelli masih memimpin klasemen dengan 171 poin, diikuti Russell dengan 131 poin dan Lewis Hamilton dengan 125 poin. Hasil tersebut mempertegas dominasi Mercedes yang telah memenangi 7 dari 8 seri pembuka musim ini. Formula One selanjutnya akan berlanjut ke Grand Prix Inggris di sirkuit Silverstone pada 3 hingga 5 Juli mendatang.
1: TVRI resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.

informasi olahraga nasional kita awali dari cabang olahraga voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia menjuarai AVC Men's Cup 2026 setelah mengalahkan

sebelum Indonesia unggul 34-32 setelah mampu mengatasi tekanan servis Korea Selatan. Pada set kedua, servis agresif Boy Arnes Arabi dan Farhan Halim membuat Indonesia tampil dominan hingga menang 25-16. Korea Selatan kembali memberikan perlawanan pada set ketiga. Tetapi Indonesia tetap mampu menutup pertandingan dengan kemenangan 25-23. Gelar juara ini menjadi pencapaian bersejarah bagi timnas voli putra Indonesia sekaligus menegaskan perkembangan prestasi bola voli nasional di level

2026 setelah

sih akan menghadapi kuda

sebagai juara IBL GoPay 2026. Gelar

momen seperti ini sebelumnya. Terlalu cepat menurun dan kehilangan game. Hal sama juga terjadi pada game 1. Permainan kami menurun dan mereka membalikkan keadaan. Coach Cesar berulang kali mengingatkan, kami sudah pernah melewati ini selama musim berlangsung. Karena saya dan tim berkomitmen, kami tidak akan mengulanginya lagi. Karena kami layak untuk mendapatkan juara. Kami telah memulainya sejak Desember lalu. Tim pertama yang datang dengan skuad penuh. Kami bekerja keras untuk sampai di sini. Jadi, saya sangat berterima kasih untuk rekan setim dan pelatih kami. I'm just so grateful for my teammates, my coaches.

dijelasin ya, cuma bersyukur juga buat Bogor Hornbill semua jajarannya, buat ku Cesar juga udah percaya aku maksudnya, dan menurutku Satria Muda juga thank you karena udah izinin aku bisa keluar. Itu susah juga karena momennya masih dalam kontrak, dan thank you juga buat para teammate semua, import sama lokal, selalu dukung kita mainnya as a team, kayak kita saling percaya.

mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam

0: Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel penuh gengsi. Tim Seleção Brazil akan berhadapan dengan tim Samurai Biru Jepang dalam pertandingan penentuan di Stadion Houston, Amerika
1: Serikat. Info Florata. 7 rumah adat berbentuk kerucut atau mbaruniang di Desa Wairebo. Desa Wairebo berada di barat daya Kota Ruteng, Kabupaten Manggarai, merupakan sebuah tempat yang bersejarah sehingga menjadi situs warisan budaya dunia oleh UNESCO pada tahun 2012. Di desa tersebut dapat dijumpai rumah adat yang hanya terdiri dari 7 buah, terbuat dari kayu dengan atap dari ilalang yang dianyam. Dikenal dengan sebutan Mbaruniang yang bentuknya mengerucut ke atas, merupakan sebuah arsitektural tradisional yang sangat unik. Konon, leluhur mereka berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat, di mana kepala kerbau dalam rumah adat adalah salah satu penandanya. Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi.

Digital Platform, RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform, dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

super power pangan. Pernyataan ini disampaikan usai menghadiri sarasehan kebangsaan konvensi sains, teknologi dan industri atau KSTI Indonesia 2026.

0: Info Lorata.
1: Goet, tradisi lisan masyarakat Manggarai. Goet umumnya diartikan sebagai peribahasa ataupun puisi lama yang kaya akan makna. Goet dalam budaya Manggarai tidak digunakan secara bebas. Goet sering digunakan dalam pembicaraan resmi atau upacara adat yang berorientasi untuk mendidik dan mengajar. Namun makna, nilai, dan maksud yang hendak diajarkan tidak disampaikan secara terang-terangan. Struktur Goet hampir sama dengan Gurindam. Umumnya, hanya terdiri dari dua baris, bahkan ada yang terdiri dari satu baris saja. Baris pertama umumnya memuat gambaran dan makna yang akan dipertegas pada baris kedua. Baris kedua merupakan nilai, makna, dan isi yang ingin diajarkan. Isi dan pesan yang disampaikan lewat Goet menyentuh berbagai dimensi kehidupan manusia pada umumnya dan masyarakat Manggarai pada khususnya. Hubungan keluarga, hubungan antar sama masyarakat, sikap orang tua terhadap anak, sikap anak terhadap orang tua, serta berbagai bentuk tindak tanduk hidup manusia umumnya termuat dalam Goet.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.
2: Jackpot. Ayo. Prank. Depo habis. Boro-boro dapet jackpot. Duit ludes.
3: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan.

0: Platform digital yang mempermudah masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan, perizinan, layanan kesehatan, perpajakan, serta layanan publik lainnya. Hadir setiap Selasa, minggu pertama dan ketiga, pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah. Literasi digital, layanan publik mudah, cepat, dan transparan.
1: Kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
2: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
3: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

Satu dimanapun berada, anggota Komisi 10 DPR RI Lestari Murdijat mendorong penguatan partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan juga penanggulangan kasus kekerasan seksual. Hal tersebut disampaikannya sebagai respon terhadap kasus kekerasan seksual yang masih terus berulang di berbagai daerah. Ia juga mengatakan keterlibatan aktif pemerintah, aparat penegak hukum, keluarga hingga masyarakat harus terus diperkuat secara konsisten sehingga mampu menekan angka kekerasan seksual yang dinilai masih menunjukkan tren memprihatinkan.

0: Info Florata.
1: Hegong, tarian khas Kabupaten Sika. Tarian tradisional ini biasa dimainkan secara berkelompok oleh para penari pria dan wanita diiringi alat musik tradisional yang disebut gong waning. Hegong sendiri berarti ajakan atau teriakan masyarakat untuk membunyikan gong. Ketika gong berbunyi, maka masyarakat pun segera menari bergembira. Adapun tari hegong ini telah dikreasikan dengan gerakan-gerakan yang lebih bervariasi di masa kini, dilengkapi dengan formasi yang beragam dan dikenal dengan istilah tarian hegong kreasi. Tidak hanya dalam acara adat, kini tarian hegong sering ditampilkan dalam berbagai acara, semisal penyambutan tamu penting, acara pernikahan, serta pentas seni dan budaya.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI Indik.

Jangan lewatkan Bincang Budaya di Pro 1 RRI NG setiap hari mulai pukul 13 sampai dengan 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Info Florata.
1: Ikan suno kuah asam, kuliner khas Labuan Bajo. Ikan suno kuah asam adalah salah satu kuliner khas di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, yang paling diburu oleh para wisatawan yang berkunjung. Selain bahan bakunya ikan suno merah atau hitam yang hanya ada di perairan Labuan Bajo, sup ikan kuah asam ini memang menjadi kuliner khas Labuan Bajo karena rasanya yang berbeda dari sup ikan lain. Hal pertama yang dilakukan dalam proses memasak ikan suno kuah asam adalah bawang putih ditumis sampai matang, lalu masukkan air dan tunggu hingga mendidih. Iris tipis ikan agar bumbu meresap, lalu masukkan ikan dalam kuah sambil menaburkan kunyit bubuk. Kemudian, peras jeruk nipis ke dalam kuah, dan inilah yang membuat sup ikan suno menjadi asam segar. Tambahkan tomat yang sudah dipotong-potong untuk membuat rasa sup ikan suno semakin mantap. Walaupun menjadi kuliner khas di Manggarai Barat, restoran yang menyajikan ikan suno kuah asam tidak banyak. Hanya ada satu restoran di Labuan Bajo yang khusus menyajikan ikan suno kuah asam.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.

0: Selamat siang pendengar program Satu dimanapun Anda berada. Kembali kita bersama di acara Bincang Budaya untuk edisi siang hari ini. Dan kita akan berbincang pendengar tentang salah satu kekayaan budaya Nagekeo, yaitu tarian Bero Uma yang syarat makna dan nilai tradisi. Bersama kita telah hadir ya pendengar RRI di ujung telepon ya pendengar, kami sudah terhubung bersama Ibu Marta Filomena WK SPD sebagai Ketua Sanggar Sweet Golden dan sekaligus Kepala Sekolah SD I Milawona yang konsisten melestarikan seni budaya lokal. Selamat siang Bu Filomena.
1: Selamat siang Ibu.
0: Ya, salam sehat Bu, salam budaya.
1: Salam sehat juga dan salam cinta budaya.
0: Baik. Baik Bu Marta ya, saya sapa ya. Oke, baik, ini terkait dengan tarian Bero Uma dalam tradisi masyarakat Nagekeo. Ini bisa diceritakan asal-usul tarian ini seperti apa nih Bu Marta?
1: Baik, terima kasih Ibu. Perkenalkan saya Marta dari Kabupaten Nagekeo, di Kecamatan Aceh Selatan. Saya bertugas di SDI Malawona. Dan kami mempunyai sanggar namanya Sanggar Seni Sweet Golden. Baru-baru ini kami ada kegiatan festival seni dan budaya di Kabupaten Nagekeo. Dan tarian yang kami tampilkan itu adalah tarian Bero Uma. Bero Uma ini bahasa Rendu, tapi kalau ke bahasa Indonesia berkebun. Tarian Bero Uma ini menggambarkan tentang bagaimana petani mengolah tanah dan merawat tanaman. Dan tarian ini kami tampilkan dengan salah satu alat musik tradisional yang namanya tutut. Mungkin ini sedikit gambaran Ibu.
0: Ya, namanya apa Bu Marta, tadi kurang jelas?
1: Alat musiknya nama begi.
0: Begi ya. Oke, alat musik yang namanya begini ya, seperti apa nih Bu? Apakah dia dalam bentuk tabuhan atau giring-giring atau seperti apa nih Bu?
1: Alat musik begini terbuat dari bambu. Dan alat musik ini alat musik peti. Tetapi dia itu biasanya kita tarian menggunakan gong, namun kami gantikan dengan bambu. Alat musik begi yang dari bambu ini dan
0: pakai petik. Oke. Okay. Nah, yang biasa menarikan Bero Uma ini untuk siswa-siswi ya atau masyarakat petani seperti itu, ini pada saat berkebun begitu atau seperti apa, atau pada saat panen, Ibu?
1: Saat berkebun, Bero Uma ini mulai buka kebun saat musim hujan, petani mulai siapkan lahan untuk mulai menanam.
0: Oke, gambaran dari tarian ini seperti apa Ibu? Bisa dijelaskan gerak-geriknya seperti itu?
1: Gerak-gerik yang disampaikan saat kita tari itu adalah membersihkan lahan kebun, kemudian setelah membersihkan menanam, setelah menanam menyiang, kemudian merawat, dan setelah itu menambah panen hasil.
0: Oke, apakah tarian ini masih terus dijalankan ya sampai dengan saat ini ya tradisinya, atau bagaimana Bu?
1: Ya masih.
0: Jadi setiap kali buka kebun jadi harus ada tarian begitu.

0: doktor?
1: Zaman dahulu itu ibu, ya? Ya, saya perlu cerita sedikit. Orang tua kami, mereka karena capek setelah membersihkan lahan, lalu ini karena capek mereka mulai dengan memainkan alat musik begi, kemudian sambil menari, dan itu untuk menghibur hati mereka yang lelah, yang capek. Kalau di kampung ini kan jauh ibu dari rumah, turun naik gunung itu ibu. Di kebun itu mereka menghibur hati dengan tarian dan musik ini.
0: Baik, jadi ini ibu mulai menghidupkan kembali ya tarian ini ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Nah, untuk tariannya sendiri ini butuh berapa banyak orang yang untuk bisa menggerakkan tarian ini, Bu Martha?
1: Iya. Kemarin kami tampilkan 12 orang. Biasanya 6 orang, tapi bisa bawa 12 orang.
0: Oke. Nah, untuk aksesorisnya sendiri yang dikenakan oleh para penari ini apa-apa saja, Bu?
1: Ya. Aksesoris yang dipakai itu ada topi petani, selempang, itu selempang telukoi, kemudian bere, ada kua atau topa atau pakai kesua, itu bahasa Renyu, topanya mungkin bahasa Indonesia. Kemudian ada kain teleponi.
0: Oke. Baik ya, Bu Martha, sejauh mana anak muda terlibat ya untuk mempelajari gerakan-gerakan tarian Bero Uma ini, Bu?
1: Untuk anak muda ada semua. Ada niat untuk, tapi tergantung siapa yang menggerakkan dulu kita untuk bagaimana anak-anak muda itu mau bergerak bersama dengan kita. Dari anak-anak muda saling semangat, anak-anak desa, dimana mereka ketika melihat mereka juga ingin sama-sama bersama kami bergerak bersama untuk memajukan, menampilkan kembali tarian Bero Uma ini.
0: Baik, apa ada tantangan ya yang boleh dikatakan di era modern seperti sekarang ini, bagaimana ibu dan juga masyarakat untuk bisa terus melestarikan tarian ini, Bu?
1: Ya, baik. Tantangannya tentunya pasti banyak karena ini gerakan-gerakan bukan gerakan modern. Lalu anak-anak ini sering yang dilihat oleh mereka itu adalah tarian-tarian modern dan nah, kami juga harus lumayan agak sedikit harus kerja keras. Bagaimana membuat anak-anak itu untuk lebih betah dengan gerakan-gerakan yang tradisional ini.
0: Oke, dan gerakan-gerakan ini memang sudah sejak lama atau ada kreativitas baru seperti itu, Bu?
1: Ada gerakan-gerakan lama seperti tarian burung gagak. Itu kita meniru burung gagak atau tarian apa namanya alat itu burung yang sering patok di pohon itu, yang kasih lubang. Nah itu kita padukan dengan tarian modern sedikit, jadi tidak asli-aslinya.
0: Oke, baik. Jadi ada modifikasi begitu ya, beberapa gerakan begitu ya. Ini memang diciptakan oleh ibu dan juga teman-teman guru kesenian lainnya atau seperti apa?
1: Ini kami bersama teman-teman guru, kita kolaborasi dengan masyarakat juga, warga masyarakat desa kami. Mereka memberikan ide-ide saran, jadi bukan semata-mata dari guru sendiri, tapi bersama masyarakat yang sering biasa melakukan tarian-tarian daerah itu.
0: Oke, apakah tarian ini juga hanya untuk upacara adat ya, atau ditampilkan di kesempatan-kesempatan lain?
1: Ya, baik, kalau tarian yang adat itu kan tidak kreatif kan, jadi tidak asli sekali.
0: Baik.
1: Tapi kalau untuk tarian adat itu ada tarian sendiri lagi. Nah, tarian yang asli dirindukan dengan tarian yang kami apa kreasikan ini. Tapi kalau mama tampil di budaya tidak dikreasikan.
0: Jadi di acara ada tampilkan yang asli begitu ya?
1: Iya.
0: Oke, nah bagaimana peran sanggar ibu ya, Sanggar Sweet Golden ini dalam pengembangannya untuk melestarikan tarian ini?
1: Baik, peran kami tentunya saya ingin mengangkat kembali tarian-tarian yang asli yang ada, kita angkat kembali, tetapi kita kreasikan. Dan juga mungkin alat-alat musik yang zaman dulu ada, kita angkat kembali. Biar bisa bawa, ternyata Nagi Keo Indonesia ini punya tarian tradisional ada dan juga alat-alat musik. Nah ini yang perlu saya angkat kembali.
0: Oke, ini misalnya
1: bersama sanggar.
0: Baik, misalnya tarian apa saja nih Bu yang perlu diangkat kembali agar tidak punah di telan zaman modern seperti sekarang ini?
1: Baik, kalau tarian-tarian asli khusus di Nagi Keo itu, kalau dari Bu Awai ada tarian Teh Ibu, kalau di Aceh Selatan, Kecamatan Aceh Selatan khususnya Rindu, itu kami tariannya Bebiredu. Bebiredu ini kami, itu yang kami mau pertahankan.
0: Oke. Tarian Bebiredu.
1: Bebiredu.
0: Bebiredu. Ini tarian yang mau menggambarkan apa nih? Ada makna dari tarian tersebut ya, Bu ya?
1: Iya. Tarian Bebiredu itu biasanya untuk acara-acara adat budaya di Rindu, misalnya pas apa bangun rumah adat, kita ada potong kerbau dan juga ada juga tarian-tarian Bebiredu. Lalu misalnya acara Taunua, itu pendewasaan laki-laki, itu ada juga tarian Bebiredu. Kemudian tarian ini juga biasa di acara-acara besar seperti penjemputan atau acara yang ke gereja kerohanian, itu kita bisa tampilkan tarian Bebiredu nih.
0: Oke, nah bagaimana dengan ciri khas iringan musiknya Bu Martha?
1: Iringan musik kami di Rindu khususnya Kecamatan Aceh Selatan, sebenarnya ada gong gendang, gong dan gendang itu biasa sudah yang sekarang ini. Yang saya angkat sekarang ini adalah kembalikan alat musik begi. Alat musik begi itu bunyinya seperti gong. Jadi sebelum gong itu ada, zaman dulu orang tua menggunakan begi. Nah saat inilah yang saya mau angkat begi itu.
0: Oke, baik Bu Martha, kita juga undang pendengar ya untuk bisa bergabung bersama kita siang hari ini. Dan pendengar silakan yang mau berinteraksi siang hari ini, mau ingin tahu lebih jauh ya terkait dengan tarian Bero Uma dalam tradisi masyarakat Nagi Keo, kami buka line telepon di 0821-445-11957 dan juga di WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Ibu Martha, kita jeda sejenak ya, kita ke lagu dulu. Dan selepas lagu kita akan kembali berbincang ya terkait dengan tarian Bero Uma ini ya Bu ya.
1: Siap.
0: Baik, kita ke lagu dulu. Pendengar RRI, saya hadirkan lagu dari Nagi Keo ya untuk Anda. Saya bingkiskan untuk semuanya saja yang masih terus setia bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

Info Lorata. Musik Poidoa atau Suling Berganda dari Kabupaten Ngada. Poidoa berarti suling berganda yang terbuat dari bulu atau bambu kecil yang bergandeng dua atau lebih. Nada-nada yang dihasilkan oleh suling berganda ini adalah nada-nada tunggal atau nada-nada ganda atau dua suara. Hal ini tergantung selera si pemain musik Poidoa. Umumnya, syair-syair dari nyanyian musik Poidoa bertemakan kehidupan. Cara memainkan alat musik ini dengan hembuskan angin dari mulut secara lembut ke lubang peniup, sementara jari-jari tangan kanan dan kiri menutup lubang suara. Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI Indonesia.

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita masih dalam acara Bincang Budaya terkait dengan tarian Bero Uma dalam tradisi masyarakat Nagekeo. Bu Marta?
1: Iya.
0: Ya, baik. Masih terus setia ya bersama Prosat RRI ND. Dan Bu Marta, apa yang menjadi fungsi dari tarian Bero Uma ini untuk masyarakat Nagekeo nih Bu Marta?
1: Bagi masyarakat Nagekeo, ya, tarian Bero Uma ini sebenarnya bagaimana masyarakat itu memanfaatkan alam untuk kehidupan. Tarian. Jadi kita mengajak masyarakat Nagekeo bahwa mari kita berkebun untuk mempertahankan sumber pangan kita. Ya, itu salah satu fungsinya. Kemudian bagaimana masyarakat Nagekeo khususnya di desa Langit Awe memanfaatkan alam yang ada ini untuk kehidupan.
0: Oke. Dan sejauh ini dukungan dari pemerintah dan juga sekolah dalam menjaga kelestarian tarian Bero Uma ini seperti apa yang Anda melihatnya, Bu Marta?
1: Dari pemerintah, khususnya kami di Dinas TK, tentunya dari Kabid Kebudayaan di Dinas TK terus mendukung kami, memotivasi kami untuk mempertahankan seni dan budaya ini lewat festival, dan juga kita juga dibantu. Kemudian dari dukungan dari desa, masyarakat, mereka memberi support dan juga pikiran-pikiran dan juga apa ya, banyak yang mereka bantu kami. Dari desa, masyarakat, dan juga kecamatan dan pecamat yang support kami.
0: Oke. Apakah tarian ini sudah menjadi tarian yang boleh dikatakan bisa masuk ke dalam muatan lokal dalam pelajaran atau seperti apa nih Bu Marta?
1: Belum.
0: Belum ya? Ini baru angkat pertama kali dan tampilannya juga di festival juga pertama kali begitu. Ya, untuk ke depan nih, bagaimana rencana Anda nih Bu Marta, apalagi dengan Sanggar Sweet Golden ini untuk mencari sesuatu yang baru ya, untuk bisa tetap mempertahankan tradisi tarian, kemudian alat musik. Ini punya strategi tidak nih Bu Marta untuk bisa kolaborasi ya dengan tari-tarian lain seperti itu?
1: Pastinya ke depan kami akan terus mengangkat tarian, musik, khususnya bagi alat musik yang dari bambu ini yang bagi saya menurut saya asli. Dan juga ada satu tadi di apa ya, tadi saya dengar di suara tadi ada di apa namanya itu alat musik
0: Poidoa
1: di dari Bejawa itu tidak salah, itu juga saya ternyata di kami juga ada namanya Sakto Woi. Jadi itu rencana kita mau angkat lagi. Kita mau angkat lagi alat, banyak sekali alat musik tradisional yang perlu kita angkat terus dengan tarian-tarian tradisional.
0: Baik, Bu Marta, nanti lebih spesifik kita akan berbincang tentang alat musik dari Nagekeo begitu ya. Baik, pesan apa yang mau Anda sampaikan Bu Marta di kesempatan siang hari ini untuk masyarakat Kabupaten Nagekeo umumnya dan juga anak-anak pelajar, anak-anak muda khususnya terkait dengan bagaimana melestarikan tarian Bero Uma ini?
1: Oke, baik. Pesan saya kepada seluruh masyarakat Nagekeo khususnya anak-anak, mari kita sama-sama mencintai budaya kita yang begitu indah sekali, terutama tarian-tarian. Tarian Bero Uma ini kami angkat dengan tujuan bahwa mari kita lestarikan dan kemudian memanfaatkan tarian ini dengan mengkampanyekan bagaimana memanfaatkan alam untuk kehidupan, lalu dengan tarian ini juga mencerminkan bagaimana menanamkan semangat gotong royong, dan terakhir mengajak kita selain cinta budaya dan juga cinta alam. Itu saja Ibu, terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali untuk Ibu Martha atas penjelasan yang sangat menarik dan penuh inspirasi tentang tarian Bero Uma. Semoga semakin banyak generasi muda kita yang mencintai dan melestarikan warisan budaya kita ini, dan menjaga dan menghidupi tradisi, bukan hanya merawat identitas ya, tetapi juga memperkaya kehidupan bersama. Terima kasih Bu Martha untuk partisipasinya siang hari ini di acara Bincang Budaya.
1: Terima kasih Bu, selamat siang.
0: Selamat siang, sampai jumpa di perbincangan berikutnya. Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita baru saja ya bersama Ibu Martha Philomena WKSPD, Ketua Sanggar Sweet Golden dan juga Kepala Sekolah SDI Malawona, yang sudah hadir berbincang bersama kita siang hari ini terkait dengan tarian Bero Uma dalam tradisi masyarakat Nagekeo. Kami akhiri kebersamaan kita dalam acara Bincang Budaya. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan, tentunya dengan topik yang berbeda. Selamat siang, sampai jumpa, dan salam budaya.

Selamat siang saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Senin 29 Juni 2026. Sari berita. Ketua Golkar ND fokus konsolidasi dan penguatan kader partai. Generasi muda dan hutan adat jadi sorotan dalam suara Nusantara Dindona. Bersama saya Jana Para, inilah berita selengkapnya.

0: Berita pertama, Ketua DPD 2 Partai Golkar Kabupaten Ende, Dr. Gigi Dominikus Minggu Mere MKes, menegaskan komitmen memperkuat organisasi melalui konsolidasi partai, kadernisasi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia SDM, pengurus hingga tingkat kecamatan. Laporan selengkapnya disampaikan Rofinus Wula.
1: Pernyataan itu disampaikan Dominikus Minggu Mere usai dilantik sebagai Ketua DPD 2 Partai Golkar Kabupaten Ende dalam musyawarah daerah Musda ke-11 Partai Golkar yang berlangsung di Hotel Flores Mandiri Ende Jumat 26 Juni 2026. Ia terpilih memimpin partai melalui forum musyawarah daerah yang menjadi momentum penyusunan arah organisasi untuk 5 tahun mendatang. Menurut Dominikus Minggu Mere, langkah awal kepengurusannya akan memperkuat konsolidasi internal agar seluruh struktur partai memiliki arah dan program kerja yang sama. Selain itu, kaderisasi akan menjadi prioritas untuk menyiapkan kader yang memiliki kapasitas dalam menjalankan roda organisasi. Ia menjelaskan program peningkatan SDM akan menyasar pengurus di tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan. Bersamaan dengan itu, DPD 2 Golkar Ende juga akan melakukan validasi data anggota hingga tingkat desa guna memastikan administrasi partai lebih akurat dan tertata. Dominikus Minggu Mere menegaskan kepemimpinannya akan mengedepankan semangat kebersamaan dengan merangkul seluruh pengurus baik yang sebelumnya menjabat maupun kader baru.
2: Terima kasih Musda Golkar Ende ke-11 tahun 2026 sudah dilaksanakan dan saya terpilih sebagai Ketua DPD 2 Partai Golkar. Beberapa program yang ingin saya sampaikan, yang pertama konsolidasi partai di internal partai, kemudian yang kedua kaderisasi. Selanjutnya kerja-kerja yang lain adalah Golkar Akademi yang harus terus kita lakukan, terutama peningkatan kapasitas pengurus Partai Golkar kecamatan sampai ke desa.
1: Ia juga menyebut bahwa kepengurusan baru akan segera dibentuk setelah melalui pembahasan bersama jajaran pengurus. Di samping penguatan organisasi, Dominikus mengatakan pihaknya akan membuka ruang bagi kader perempuan untuk berperan lebih aktif dalam kegiatan dan kepengurusan partai. Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas partisipasi sekaligus memperkuat regenerasi kader di berbagai tingkatan. Ia berharap soliditas tersebut dapat menjadi kekuatan dalam mendorong pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ende di masa mendatang. Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Golkar Provinsi Nusa Tenggara Timur FX Alain Niti Susanto berharap kepengurusan baru DPD 2 Partai Golkar Kabupaten Ende fokus memperjuangkan aspirasi masyarakat sekaligus menyiapkan langkah menuju pemilu dan pilkada 2029 mendatang.
3: Musda hari ini puji syukur dapat berjalan dengan lancar, telah mencapai musyawarah dan mufakat di mana kita sudah melantik Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Ende yang baru periode 2026-2031 yaitu Bapak Dr. Dominikus Minggu Mere. Dari beliau kami harapkan Golkar Ende ke depan dapat terus berjuang untuk suara rakyat dan juga mencapai target-target kerja untuk pemilihan umum pilkada di 2019.
1: Alain menegaskan kepengurusan baru memiliki tanggung jawab besar dalam membangun kepercayaan masyarakat. Karena itu, seluruh jajaran diminta menghadirkan program yang menyentuh kebutuhan rakyat serta menjaga komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat. Kondisi tersebut diharapkan menjadi modal awal untuk memperkuat konsolidasi organisasi hingga tingkat akar rumput. RRI Enderofinus Fula melaporkan.
0: Peran generasi muda dan pelestarian hutan adat menjadi perhatian dalam program Suara Nusantara yang digelar di Desa Manulondo, Kecamatan Dona, Kabupaten Ende. Dialog tersebut membahas pentingnya menjaga tradisi lokal untuk memperkuat ketahanan pangan masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Rahma Suci.
4: Pelestarian budaya lokal dan keterlibatan generasi muda dalam sektor pertanian menjadi pembahasan utama dalam program Suara Nusantara yang digelar di kantor Desa Manulondo, Kecamatan Endona. Dialog yang bertema PIRETU dan ketahanan pangan menguatkan pertanian melalui kearifan lokal tersebut menghadirkan tokoh adat, penyuluh pertanian, pemerintah desa, kelompok tani, serta masyarakat untuk membahas hubungan budaya lokal dengan ketahanan pangan masyarakat. Penyuluh pertanian Kecamatan Endona, Jamaluddin Said, mengatakan generasi muda perlu diberikan ruang dan kesempatan yang sama dalam membangun sektor pertanian. Menurutnya, keterlibatan anak muda penting agar sektor pertanian memiliki penerus di tengah perkembangan zaman.
5: Kalau para generasi muda ini tidak diberi kesempatan yang sama dalam satu hitungan masyarakat, saya pastikan ini akan merasa anak muda merasa generasi milenial merasa bahwa, oh saya ada di belakang, oh gue gak dipercayai. Kalau diberikan kesempatan yang sama, kedudukan yang sama, berdiri di atas yang sama dengan seluruh sektor lainnya, saya pastikan generasi muda punya kompetensi, punya kemampuan untuk berpunya cita-cita besar dalam hal proses pembangunan pertanian, khususnya Indonesia yang tercintai.
4: Jamaluddin menilai pendekatan budaya dan tradisi lokal seperti PIRETU dapat menjadi cara untuk menarik minat generasi muda terhadap dunia pertanian. Sementara itu, Mosalaki Ria Bewa Kampung Nua Kota, Porterius Faustinus Kali, mengajak masyarakat untuk menjaga kawasan hutan adat yang menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat setempat. Menurutnya, kelestarian hutan adat harus dipertahankan karena berkaitan langsung dengan sumber kehidupan masyarakat dan keberlanjutan pertanian lokal.
6: Kita sama-sama menjaga ini kawasan hutan adat yang ada, dan kita jangan mencemari lingkungan, kita menjaga kesucian lingkungan yang ada.
4: Porterius juga mengingatkan masyarakat agar tidak merusak lingkungan dan tetap menjaga kawasan adat yang diwariskan leluhur. Program Suara Nusantara kali ini diharapkan dapat menjadi ruang dialog untuk memperkuat pertanian berbasis budaya lokal sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan ketahanan pangan masyarakat. RRI Endera Masuci melaporkan.
0: Berita selanjutnya, PT PLN Persero melalui Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara atau UIP Nusra mulai pembangunan sekaligus pelebaran akses jalan sepanjang 7,2 km menuju lokasi pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP Ulumbu Unit 5 di Desa Wewo, Kecamatan Satarmese, Kabupaten Manggarai. Pekerjaan yang dimulai sejak awal Juni 2026 tersebut dilakukan guna mendukung pembangunan energi baru terbarukan di Pulau Flores sekaligus membuka akses konektivitas yang lebih baik bagi masyarakat di wilayah sekitar proyek. Kepala Teknis Panas Bumi atau KTPB Wilayah Kerja Panas Bumi WKP Ulumbu PT PLN Persero UPP Nusra 2, Roya Ginting mengatakan pembangunan akses jalan merupakan tahapan strategis untuk penunjang seluruh kegiatan atau aktivitas pengembangan proyek PLTP Ulumbu Unit 5. Menurut Ginting, keberadaan akses jalan yang memadai akan memperlancar distribusi logistik dan peralatan proyek sehingga tahapan konstruksi dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Selain menunjang pengembangan PLTP Ulumbu Unit 5, infrastruktur tersebut juga diharapkan memberi manfaat langsung bagi masyarakat, terutama dalam memperlancar mobilitas warga, konektivitas antar wilayah, serta membuka akses ekonomi di Kecamatan Satarmese.
7: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
0: UPTD Badan Pendapatan Daerah Bapenda ND menghimbau kepada masyarakat atau perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemkab ND agar meningkatkan kedisiplinan dalam membayar pajak kendaraan dinas. Laporan Nikolaus Makumeli.
8: UPTD Badan Pendapatan Daerah Bapenda ND menghimbau seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten ND agar meningkatkan kedisiplinan dalam membayar pajak kendaraan dinas. Himbauan tersebut disampaikan menyusul masih rendahnya tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan dinas yang berpotensi memengaruhi penerimaan daerah. Kasubag TU PTD Bapenda Ende, Vincentius Sare mengungkapkan bahwa pada tahun 2025 masih terdapat tunggakan pajak kendaraan dinas sebesar Rp175 juta yang belum diselesaikan. Sementara itu, pada periode Januari hingga Juni 2026, dari sekitar 900 kendaraan dinas yang terdaftar, baru sekitar 30 kendaraan yang telah memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya. Ia berharap seluruh OPD segera menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak kendaraan dinas karena pemerintah harus menjadi contoh dalam kepatuhan membayar pajak sehingga dapat mendorong kesadaran masyarakat untuk melakukan hal yang sama. Menurut Vincentius, pembayaran pajak kendaraan memiliki dampak langsung terhadap penerimaan daerah melalui mekanisme opsen pajak kendaraan bermotor. Dana opsen tersebut langsung masuk ke kas pemerintah Kabupaten Ende pada hari yang sama setelah wajib pajak melakukan pembayaran. Ia menjelaskan, sejak Januari hingga awal Juni 2026, penerimaan opsen pajak kendaraan yang telah masuk ke kas Kabupaten Ende mencapai sekitar Rp3,6 miliar. Capaian tersebut menunjukkan bahwa sektor pajak kendaraan menjadi salah satu sumber pendapatan yang penting bagi daerah.
9: Jadi informasi terakhir di tahun 2025 kemarin itu ND itu ada tunggakan pajak sebesar Rp175 juta yang di tahun 2025 belum bayar. Lalu di tahun 2026 sampai di bulan Juni ini ya kendaraan dinas yang sudah membayar itu baru di angka sekitar 30-an kendaraan dinas. Jadi masih banyak sekali dari total sekitar 900 lebih baru 30-an kendaraan dinas yang membayar. Jadi himbauan dari kami untuk Kabupaten Ende, pemerintah Kabupaten Ende untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan dinas.
8: Vincentius menegaskan, semakin tinggi tingkat kepatuhan pembayaran pajak, semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai berbagai program pembangunan. Penerimaan pajak yang optimal akan mendukung penyediaan infrastruktur, peningkatan layanan pendidikan, hingga pelaksanaan program bantuan sosial bagi masyarakat. Karena itu, UPTD Bapenda Ende berharap seluruh organisasi perangkat daerah segera melunasi pajak kendaraan dinas yang masih menunggak. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat penerimaan daerah sekaligus membangun budaya taat pajak di lingkungan pemerintah dan masyarakat. RRI Ende Nikolaus Makumeli melaporkan.
0: Berita terakhir. Pemerintah Kabupaten Ende menyiapkan Pasar Detusoko sebagai salah satu penggerak peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD. Optimalisasi retribusi pasar akan dibarengi dengan penataan fasilitas agar aktivitas perdagangan semakin berkembang. Laporan selengkapnya disampaikan Riko Kota.
10: Pasar Detusoko di Kecamatan Detusoko dinilai memiliki potensi besar sebagai salah satu penyumbang pendapatan asli daerah Kabupaten Ende. Kepala Bidang Pengelolaan Sarana Perdagangan Dinas Perdagangan Kabupaten Ende, Sardi Cayadi dalam dialog Suara Rakyat beberapa waktu lalu mengatakan target retribusi Pasar Detusoko pada tahun 2025 sebesar Rp59 juta berhasil terlampaui hingga mencapai lebih dari Rp65 juta. Untuk tahun 2026, pemerintah kembali menetapkan target sebesar Rp59 juta. Hingga pertengahan tahun, realisasi penerimaan telah mencapai sekitar Rp39 juta.
11: Pasar ini cukup berkembang. Untuk tahun 2026 juga sudah ditargetkan sama. Tapi sampai dengan saat ini, untuk Pasar Detusoko di bulan ke-6, dengan target yang sama Rp59.133.000. Untuk sampai dengan saat ini,
10: Sardi menjelaskan peningkatan penerimaan daerah harus diikuti dengan penataan pasar agar aktivitas perdagangan semakin nyaman. Aspirasi masyarakat terkait fasilitas pasar termasuk penataan area pedagang dan infrastruktur pendukung akan menjadi bagian dari perencanaan pemerintah. Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Ende, Ferdinandus Watu, menyatakan siap mengawal usulan penataan pasar Detusoko melalui mekanisme perencanaan dan pembahasan anggaran daerah.
12: Berkaitan dengan beberapa usul yang ada, kami, saya sebagai anggota DPRD Kabupaten Ende, lagi fokus juga untuk kita membahas membantu bersama dengan dinas-dinas terkait untuk peningkatan penghasilan asli daerah.
10: Dengan potensi transaksi yang terus meningkat, Pasar Datusoko diharapkan tidak hanya menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi juga mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Ende. RRI Ende, Ricardo Skotama.

0: kita sehari-hari. Pro1 RRI ND menghadirkan inflasi dan investasi.
1: Inflasi dan investasi.
0: Program yang membahas inflasi dengan bahasa sederhana serta strategi investasi yang relevan bagi masyarakat. Dilengkapi analisis aktual, obrolan bersama ekonomi dan praktisi keuangan, serta tips mengenai

setiap Rabu, Minggu kedua pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 RRI Inti. Inflasi dan investasi.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U. Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

kali diperkenalkan di abad 17. Barney Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi.

0: buat pencinta dangdut, sesaat lagi Pro Dangdut akan hadir untuk Anda.
1: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi.

0: adalah kita.
1: Pencinta dangdut siap digoyang di sore hari.
0: Siap digoyang di sore hari.
1: Kami temani waktu santai Anda bersama Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Setiap hari dari pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI ND. Deretan lagu dangdut terbaik dari yang klasik sampai yang lagi hits siap menghibur Anda, menemani dan bikin suasana makin hidup.
0: Makin hidup.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
1: Bukan sekedar musik, tetapi juga teman setia di sela aktivitas Anda.

0: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Anda dimanapun berada. Terima kasih Anda terus bersama kami di 100,5 FM. Senang sekali ya, saya Jelabut kembali hadir ke ruang dengar Anda di edisi sore hari ini Senin 29 Juni 2026. Tidak terasa ya, hari ini hari Senin terakhir di bulan Juni. Semoga apapun yang sudah dicapai di bulan ini selalu menjadi hal yang luar biasa dan juga penuh syukur ya pendengar. Apapun yang dilakukan juga sepanjang bulan Juni ini selalu menjadi sesuatu yang berharga ya. Salam sehat selalu untuk kita semua. Apapun pekerjaan kita, usaha kita juga berjalan dengan lancar. Di sore hari ini seperti biasa, kembali kami hadirkan untuk Anda Florata sore ini hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan kita berada di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, kita langsung saja ya ke penelpon yang pertama di line telepon. Siapakah dia? Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, dengan siapa di mana?
1: Sipri dari Bawai.
0: Halo Bapak Sipri, Bawai, bagaimana kabar sore hari ini?
1: Kabarnya baik.
0: Luar biasa. Iya, baik. Salam hangat juga oke, dari kami yang bertugas.
1: Mau minta langsung Mbak. Ini Mbak siapa? Mbak Johana atau Mbak?
0: Dengan Mbak Angel di sini, Bapak Sipri.
1: Halo Mbak Angel. Selamat, iya. Ya, selamat sore ya.
0: Selamat sore kembali. Bagaimana minta lagu apa sore hari ini?
1: Mau minta lagu Cinta Terbagi Dua.
0: Iya?
1: Cinta Terbagi Dua.
0: Cinta Terbagi Dua. Cintanya dibagi kepada siapa nih Bapak Sipri?
1: Ya, bagi sama RRN deh.
0: Dengan orang di rumah begitu ya?
1: Ya, orang rumah sama orang RRN deh.
0: Oke, baik.
1: Terima salam-salam.
0: Salamnya untuk siapa?
1: Untuk Ibu Elis, Nona Widya, Nona Oli, Nona Ida, Nona Kia, semuanya di Maumere. Om Papi di Wawaru, Om Ciril, Adik Giri, Marcel.
0: Mm-hmm.
1: Untuk Mama Hilda di Nangnesa, untuk Bung Serpas di Maponggo, Putra Mus dan Ramla, untuk Nursia juga, Ayu di Mbai, Yanti di Flores, untuk Sari di Banjarmasin, Banggalo di Jawa Timur, untuk Mbak Wiyati di Wonosobo, Jawa Tengah. Terima kasih Mbak Angel, selamat sore.
0: Selamat sore kembali. Terima kasih untuk ucapannya. Salam hangat dari kami yang bertugas untuk Bapak Sipri sekeluarga. Oke, selanjutnya ada Putra Mus di line WhatsApp ya. Selamat sore.
2: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat sore Kak Angel.
0: Selamat sore kembali Kak Putra Mus, Dangdut adalah kita. Bagaimana kabar sore hari ini?
2: Puji Tuhan, kabarnya baik Kak. Bagaimana kabar sebaliknya?
0: Puji Tuhan juga baik. Minta lagu apa nih Kakak Putra Mus?
2: Lagunya itu bisa minta dari Silat Open Up Kak.
0: Silat Open Up, ini kan kita genrenya Dangdut dulu.
2: Oh iya ya.
0: Iya, minta lagu.
2: Oke. Kalau begitu dari atau Evita saya, Mala aja, Kak.
0: Evita Mala ya. Oke, lagunya apa nih judulnya?
2: Judulnya Racun Cinta kalau saya tidak salah itu.
0: Racun Cinta. Apakah lagi diracun sama cinta?
2: Ada enggak judulnya Racun Cinta dari Evita Mala itu?
0: Evita Mala ada Racun Cinta.
2: Oh iya.
0: Salam untuk siapa?
2: Oke, mau salam-salam yang pertama buat Kak Angel bareng Koperator. Selamat sore, selamat bertugas. Terus buat Kak Sipri yang barusan lewat tadi, terima kasih sapanya. Buat Kak Nursia, buat Ramla di Butan, di sana juga ada Bang Faisal, Bang Yunus, ada Kamri di Palembang, di sana juga ada Mbak Kania, ada Bung Joni. Selamat sore. Buat Bunda Ima, Olin, Widya, Ibu Elis, Pemaan, Abang Riko, Bang Jeki, Om Markus, ada Nana, Bapak Ados, Ida juga selamat sore. Ada Kak Marcel. Terus buat Opa Delordes, buat Bung Papi, Opa Natalia, buat Bung Franz, Ida di Momere, buat Mama Hilda di Nanganesa, selamat sore. Ibu Wigati, Budinda, Oma Deva, Oma Ceril, buat teman-teman semuanya tanpa terkecuali ya. dengan ucapannya selamat sore, salam perang dangdut arara kita. Buat Kak Angel, terima kasih, selamat sore, selamat bertugas.
0: Baik, terima kasih kembali Kakak Putramu, selamat sore. Iya, pendengar, kita ke line telepon kembali. Selamat sore, okay, Pro Dangdut.
3: Ternyata identitasnya itu punya seseorang yang ada di Kediri.
4: Hai.
0: Oh, selamat sore.
4: Dengan Nursia, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, Kakak Nursia, selamat sore.
4: Iya, Mbak Angel, sore juga Mbak Angel.
0: Kakak Nursia, posisi di mana nih?
4: Masih posisi di Mombawa, masih diletak di Pantai Terapung ini Mbak Angel.
0: Pikirnya sudah ada yang bawa lari, nah.
4: Oh, belum, orang Adonara masih di sana itu.
0: Aduh,
4: belum dibawa lari.
0: Bagaimana Odang Adonara nih? Nanti dibawa oleh orang lain nih Kakak Nursianya.
4: Tidak. Yang tetap ya? Pada pendiriannya.
0: Tetap setia ya. Oke deh.
4: Iya dong, harus setia.
0: Betul ya.
4: Siap. Satu gak bisa digantikan dengan yang dua.
0: Gitu. Memang Kakak Nursia ini the only one.
4: Ya iya dong.
0: Okay. Kakak Nursia minta lagu apa sore hari?
4: Lagunya dari Christina ya. Bulan di dalam air ya kalau ada Mbak Angel.
0: Bulan di dalam air.
4: Iya.
0: Oke. Okay. Salamnya untuk siapa Kakak Nursia?
4: Iya, yang pertama buat Mbak Angel bersama operatornya, selamat bertugas buat berdua. Semoga tetap semangat dan sukses selalu. Dan untuk satu RRI-nya semoga tetap selalu jaya di udara.
0: Amin.
4: Terima kasih buat saudara saya berdua ya. Ada putra Musa kembali bersama kekasih hatinya dalam lapisan, selamat sore. Bung Sitri juga yang ada di Rega, selamat sore, terima kasih banyak. Dan spesial buat yang ada di Adnera, selamat sore kakak ganteng, semoga sehat selalu. Assalamualaikum juga untuk Pak Ustadz Abdullah, Bapak Manda juga. Ada Abang Asunto di Pawang, Mama Ina, Mama Ciko. Ada Mama Yanti di Mulawea, selamat sore. Ada Mama Mbak Erna di Dagalea, Bapak Dimas juga di Nangaroro. Ada Bapak Inggris di Maupongo, di sana ada Bung Servas, ada Bung Rehan juga. Terus ada Mama Oce di Bukit Angor. Ada Mbak Endang juga di seputaran Kodim. Terus yang ada di Ende, ada Oma Ceril di Bonawa. Terus ada Opa Delodre di Kalimati, Opa Natalia. Ada Mama Hilda di Nanganesa, terus ada Papa Asri di Woronio, ada Kak Loris, ada Kak Oris, ada Kak Maxin di Indona, Kak Marcel juga di Mawaria, ada Bunda Ima di Maumere, ada Om Markus juga di Maumere, Bung Riko juga, ada Bung Nano, ada Mbak Widya, ada Mama An, ada Mbak Fia, ada Mbak Ati, ada Mbak Ida, ada Bung Papi di Mulawaru, ada Oma Deva di Jakarta, di sana ada Bunda Deva juga. Yang ada di Makassar, ada Mbak Viola, ada Mbak Ayu di Maluku Tengah, Mbak Puja juga, dan Bung Agus. Untuk Ramla juga di Buton, selamat sore, dan seluruh pendengar setia RRI MD. Salam kompak selalu lewat udara.
0: Kakak Nursia, tadi lagunya dari Christina apa? Dari RV Karina?
4: Christina, Mbak yang cantik, Christina.
0: Oke deh, terima kasih Kakak Nursia, selamat sore. Amin. Iya, pendengar, kita ke penelpon selanjutnya ya. Selamat sore. Oke, terputus ya. Baik, pendengar dimanapun berada yang tentunya tetap setia bersama Prosatu RRI ND, baik melalui streamingrd.co.id maupun di RRI Digital ya. Kita kembali di penelpon selanjutnya. Halo, selamat sore.
5: Halo, selamat sore Kak.
0: Selamat sore, dengan siapa di mana?
5: Ini dengan
6: selamat sore.
5: Om Kris.
0: Om Kris, posisi
5: dengan Om Kris ya.
0: Posisi di mana nih Om
5: posisi
0: Kris?
5: Posisi di Labuan Bajo, Kak.
0: Halo, Labuan Bajo, selamat sore. Di Labuan Bajo mana Kak Kris?
5: Di Marombok, Kak, di dekat Rumah Sakit Umum.
0: Marombok. Oke, apa pandai?
5: Tidak ada buat nih, kita lagi duduk-duduk di kamar nih.
0: Duduk di kamar.
5: Mendung,
0: kan? Mendung kan Labuan Bajo.
5: Bagaimana yang di Ende? Baru pulang dari Ende nih, saya rindu sekali Ende dengan
0: orang
5: dari Ende.
0: Iya. Kapan dari Ende nih Kakak Kris?
5: Saya tanggal 23 di saya kemarin di Ende.
0: Ada perlu kah?
5: Di Hotel Safari.
0: Ada perlu kah di sini kemarin?
5: Saya bawa penumpang ke sana, jemput penumpang di sana.
0: Oh, ceritanya guide ya ini ya.
5: Bukan juga tak sopir, saya sopir bawa tamu ini kah.
0: Oke, luar biasa. Om Kris dari Labuan Bajo mau minta lagu apa nih sore hari ini?
5: Saya kah ada lagu yang
0: lagu apa?
5: Paling saya suka lagu dandut waktu saya dulu itu. Dengan metua ke paling suka dengar itu lagu. Lagu apa
0: ya? Iya, apa namanya?
5: Karena ini programnya dandut tadi toh, saya saya minta lagu dandut sah. Lagu iya. Ada dua sebetulnya saya minta nanti kalau boleh putar semua.
0: Kalau waktunya waktunya pas kita putarkan dua ya, tapi kalau waktunya karena banyak teman juga yang masih menunggu nih Om Kris.
5: Oh iya baik. Oke. Okay. Ini kita lagunya Was Piring Berdua satu dengan yang begini, ku orang desa, engkau orang kota. Saya tertahu depur judul ya.
0: Aduh apa ya judulnya, saya bingung.
5: Nah, pokoknya itu. Terus itulah itu berdua, piring berdua lah paling sepiring, paling tidak berputar okay. Itu.
0: Nanti saya putar piring berdua saja. Lagi makan kan?
5: Salam, kasih salam.
0: Salamnya itu
5: tidak,
0: siapa?
5: Tidak lagi baring-baring saya. Salam untuk sahabat teman-teman yang ada di Moni.
0: Oke. Okay.
5: Teman-teman yang ada di Bologai, teman-teman yang ada di Bandara Ende, semua teman-teman sopir segala macam.
0: Oke.
5: Okay. Di sana saya titip salam semangat untuk teman-teman yang di Ende semua.
0: Oke. Okay. Baik, terima kasih Om Kris. Salam hangat dari Ende ya, ke Labuan Bajo sore hari ini.
5: Terima kasih Kakak Angel. Terima kasih banyak.
0: Terima
5: semangat
0: kasih kembali.
5: Saya selalu mendengarkan. Saya selalu beli radio nih baru kemarin.
0: Okay.
5: Saya sudah beli radio dan
0: harus,
5: saya
0: ya?
5: Siap mendengar.
0: Harus 24 jam ya.
5: 24 jam, jangan berhenti di sana. Saya putar terus yo.
0: Oke. Biar kami juga selalu sapa untuk sekeluarga di Labuan Bajo.
5: Amin.
0: Baik. Oke, terima kasih. Salam hangat dari ND. Baik pendengar di mana pun berada, kita ke penelpon selanjutnya ya. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
6: Dangdut adalah kita, Nona Angel yang paling cantik dan tidak sombong.
0: Amin. Ini yang bikin saya sombong nanti ya, Bapak Marcel.
6: Ya, karena selama ini kan saya tidak ketemu Nona Angel yang sombong kan.
0: Oke, baik Bapak Marcel, apa kabar sore ini?
6: Kabarnya baik selalu, sehat selalu, puji Tuhan, bisa gabung lagi di KOS 1 RRI ND Radio Kesayangan.
0: Iya, amin, selalu menjadi kesayangan dan juga radio kecintaan seluruh rakyat
6: itu
0: Indonesia
6: juga.
0: Iya, selamat
6: makanya
0: sore.
6: Makanya kita bersyukur sekali orang yang melahirkan Nona Angel, makanya bisa terhibur begitu.
0: Aduh, bikin hati meleleh ya. Oke, sore hari ini minta lagu apa nih Bapak Marcel?
6: Kalau lagunya ini sore bias Jakarta, Boneka India sah.
0: Boneka India. Oke, salamnya untuk siapa?
6: Salamnya pertama kali untuk Nona Angel bersama operatornya, semua kru Pro 1 RRI ND, petugas di pemancar sana juga. Terus untuk adik Yeri di Datu Elu, Papi di Waluwaru, Oma Ciril di Boanawa, Yuli di Dolok, Maxi Dindona, Oris di KM4, Putra Mus bersama Ramla sebagai sahabat yang paling setia dan pasangan paling serasi bagaikan sepasang burung merpati.
0: Amin. Siapakah dia?
6: Itulah MR.
0: Siapa ya MR ini?
6: Ya, singkat saja supaya semua orang penasaran begitu.
0: Aduh, saya juga penasaran nih Bapak Marcel.
6: Iya. Lanjut okay. Ini terus untuk Nursia di Maumbawa, Mama Yanti di Woloya, Ayu di Mbayi, Mama Mausi di Bukit Tangor, Nursia di Bang Servas di sana, terus Mama Mausi di Bukit Tangor. Opa Delordes di Kalimati, Bunda Ima di Momere, ada Nano, Lydia, Nona Olin, Mama An, Ibu Elis di Mita, Bang Jabok di Talibura, Bang Osen, Bang Aldo, Ibu Ja di Bentuni Papua, Nasrun, Putra Tengah di Fakfak, Bang Lei, terus untuk PT Dinda di Bogor, Wiga di Wonosobo, Oma Deva di Jakarta, Bang Galu di Jawa Timur, Sari di Kalimantan Selatan, Marina di Tambua, Sicilia di Kupang, Emi Jerote, terus untuk Bang Agus di Papua. Singkatnya semua pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun berada.
0: Amin.
6: Salam kenal, salam kompak selalu. Jalur kembalikan ke ND dengan hormat. Semoga Nona Angel sehat selalu bersama keluarga dan rezeki semakin bertambah. Terima kasih.
0: Amin. Selamat sore kembali. Terima kasih Bapak Marcel. Doanya saya kembali juga untuk Bapak Marcel sekeluarga sehat sukses selalu. Oke pendengar, kita ke penelpon selanjutnya ya. Halo, selamat sore.
7: Selamat sore, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, dengan siapa di mana?
7: Dengan Sari Banjarmasin.
0: Halo Kakak Sari, bagaimana kabar sore hari ini Banjarmasin?
7: Halo juga, kabarnya baik, kita dengan Mbak Izzy juga.
0: Mbak Sari, gimana sore hari ini, minta lagu apa nih?
7: Lagunya apa itu? Saling Percaya dari Iwan.
0: Saling percaya. Ini lagi bucin ini kali ya.
7: Iya.
0: Oke, salamnya untuk siapa nih Mbak Sari?
7: Salamnya buat Bang Marsil, buat Mas Galu juga, buat semuanya aja, buat Mbak Injil. Terima kasih. Ada enggak lagunya?
0: Untuk Saling Percaya, saya akan carikan ya, nanti pasti diputarkan ya Kakak Sari untuk lagunya.
7: Iya, okay. Buat Mbak Inji, makasih. Selamat sore.
0: Selamat sore kembali. Baik, kita ke penelpon, ada Papi Wolo Waru sore hari ini yang tadi sudah sempat bergabung tetapi terputus kembali. Halo Bapak Papi, selamat sore.
8: Halo, selamat sore Bu Angel.
0: Selamat sore Papi, gimana kabarnya? Sudah berapa kali tadi?
8: Oh, puji Tuhan.
0: Nyung-nyung-nyung, tapi tidak
8: tidak itu sudah.
0: Karena semakin
8: belum nyambung harus sabar.
0: Terhubung, betul. Kita harus saling
8: harus banyak sabar.
0: Banyak sabar ya, karena banyak banyak orang yang sedang menunggu juga. Papi, menunggu, gimana ya, kabar sore hari ini?
8: Oh, puji Tuhan, kabar untuk Bolo Waru lagi baik-baik saja sekarang.
0: Oke, minta lagu apa nih sore ini Papi?
8: 5 menit lagi.
0: 5 menit lagi, siap. Salamnya untuk siapa Papi?
8: Buat Ibu Enja bersama di Box Musik, ucapan selamat sore, selamat bertugas, tetap semangat, salam sehat dari Bolo Waru. Buat Oma Ceril, ada Oma Deva, ada Bunda Ima, Mama Oce, Mama Ino, ada Mama Ciko, Ibu Yanti, Ibu Yuli, Ibu Nursia, terima kasih atas sapaannya, Ibu Dinda, Ibu Wigati, Mbak Ayu, Bapak Manda, Bapak Ustaz Abdullah El, Bapak Ingrid, Bapak Maxi, Putra Tengah, Bang Marcel, terima kasih, ada Yeri, ada Olin, ada Ida, Bapak Franz, terus ada Bang Ados, Bang Jabok, Bang Sipris, terima kasih atas sapaannya juga. Terus ada Opa De Lordes, Om Loris, Bang Oris, ada Widya, Putra Mus, terima kasih atas sapaannya. Terus ada Bapak Andreas, Bang Asonto, Ibu Puja, ada Eton, Bang Servas, Mama Femi, dan buat semua pendengar setia RRI Pro 1 ini, tanpa terkecuali dengan ucapan selamat sore, selamat beraktivitas, salam sehat dari Wolo Waru. Buat Ibu Enca, terima kasih, kembali ke studio.
0: Terima kasih kembali Papi, selamat sore. Baik pendengar dimanapun berada, kita hadirkan dulu beberapa nomor lagu ya ke ruang dengar Anda yang sudah di request. Tentunya dari studio Pro 1 RRI ND, saya mau ucapkan selamat mendengarkan.

0: sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
2: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku enggak.
1: Udah, enggak apa-apa.
0: Tapi Bu, aku
1: udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak, sudah mau berjuang.
2: Iya, kakak hebat.

Konsumsi air mineral dalam bentuk kemasan seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna,

mendengar istilah KIDAL. KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi.

0: Semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadi

0: bersama kita ya di sore hari ini. Dan tentunya untuk Anda yang selalu bersama di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita masih punya waktu untuk menghibur Anda dengan lagu-lagu dangdut sore hari ini hingga jelang pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Tidak seperti lagu 5 menit lagi ya, kita masih punya waktu 20 menit lagi. Oke, kita ke penelpon selanjutnya. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Selamat sore, sore, sore, Mbak Angel.
0: Hai, selamat sore, sore, sore, sore. Dengan siapa di mana?
1: Dari Mas Galuh, Jawa Timur, Bergoya.
0: Halo, Mas Galuh. Gimana kabarnya, Mas Galuh? Sore hari
1: kabarnya
0: ini.
1: Kabarnya baik-baik, Mbak Angel.
0: Oke, selamat sore. Gimana sore hari ini? Minta lagu apa, Mas Galuh?
1: Tiada duanya dari Imam Asyarifin.
0: Tiada duanya, cuman satu seorang ya.
1: Iya jelas dong.
0: Jelas dong ya. Hatiku cuman ya, seorang ya, saja.
1: Benjel, aku mau nanya ya. Tadi kan ceritanya itu musiknya itu kok banyak yang keluar tapi vokalnya hilang gitu loh.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Lagu yang
1: cuma sangat.
0: Lagu yang barusan
1: tadi loh. Saling percaya tadi loh. Lagunya Sari itu kan musiknya yang keras, tapi suaranya vokalnya hilang.
0: Suaranya vokalnya hilang. Mungkin karena ya. Lagunya juga tadi memang saya download dulu begitu ya dari YouTube baru saya putarkan.
1: Iya, terus apa memang, lagu kemarin ya juga gitu, lagiku kemarin ya juga gitu. Musiknya ya juga gitu, kencang tapi vokalnya yang kurang gitu loh.
0: Oke, kita nanti akan carikan lagu-lagu yang vokalnya pas begitu ya, Mas Galuh. Mas Galuh.
1: Ini aku minta lagunya tiada duanya ya,
0: hanya ada duanya. Oke, cuman Mbak Sari aja ya.
1: Iya dong. Mau salam dulu, Bengel.
0: Oke, salamnya untuk siapa?
1: Iya, salamnya buat sayangku Sari ya, yang ada di Banjarmasin. Semoga selalu bahagia dan tetap sehat bersama keluarga. Ada Bang Marcel, ada Opa Lodes, ada Sikri, ada Rambla, dan ada Bang Haji, ada Mama Diva, dan semua yang lagi monitor acaranya, Mbak Angel.
0: Amin, oke.
1: Buat dirimu tetap semangat, semoga selalu bahagia dalam hidupnya. Terima kasih, Mbak Angel.
0: Oh, terima kasih kembali, Mas Galuh. Selamat sore.
1: Sore.
0: Sore, salam sehat selalu dari Indi.

0: Iya pendengar, kita beralih ke penelpon selanjutnya. Ada Bapak Manda, selamat sore.
1: Sore Prodang, sore Ade Angel.
0: Selamat sore juga Bapak Manda, bagaimana kabar sore ini?
1: Nuris, cerah ceria.
0: Cerah ceria, amin. Baik, Bapak Manda, lagu yang mau diputarkan lagu apa nih?
1: Kalau bisa lagu Goyang Senggol dari Benigno.
0: Benigno Goyang Senggol, kita senggol-senggol sore hari ini. Salamnya untuk siapa Bapak Manda?
1: Yang pertama buat Ade Angel, Mbak Rendy Mas Mosi, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Amin. Terus buat orang mau meres semuanya, Bunda Ima, Ade Kia, Ade Nano, Bu Markus, Ade Widya, Ade Yolin, Ade Lia, Bu Fida, Bung Jabok, buatnya sama sore. Terus buat Bung Amri di Palembang, Bung Afrihani di Kupang, selamat sore juga buat Omri, Oma Ciril di Bawanawa. Terus ada Eta, Ade Enang, Ade Rian di Bejawa, Ade Ayu di Mbai, Ade Rian, Ade Sipri, Bung Sefas, Bapak Ingrid, terus Mama Oce di Bukit Tangor. Terus Nafimi di Solorowa, Janti di Walawea, Ustra Ubdi Alis Puraga di Ma'anura, Putra Mokinda Kumali. Terus buat nama Indo, Mekiko di Paumali, Wadah Maksi, Bapak Maksi di Indona, Nursia di Ma'ombawa, Bapak Delordes di Alimati, Bung Oris, Bung Loris, Adi Asan di Paua, Marta di Waloria. Terus buat Bintar Windro Oreke, Bapak Natalia, Bapak Malbareng Angki di Tuli-Tuli. Terus ada Puja di Papua Buntuni, Papi di Walawaru, Bunda Wigati di Wonosobo, Dinda di Bogor. Terus buat Bung Mastro di Sulawesi, Ramlan di Buton Tengah, Bung Odo Yato Ali di Jambi, Penawar Cinta di Kilometer 5, Opa Devas di Jakarta, maksudnya sama Devas. Yang barusan deh Bung Galo yang di Taman, Bung Galo di mana?
0: Di Jawa Timur.
1: Ya, salam-salam kenal buat Bung Galo di Jawa Timur, selalu bergoyang ya Bung Galo. Singkatnya buat seluruh fans penggemar Prodang di mana saja berada, okay. Di selamat sore. Selamat monitor RN Depo 1 ini, semoga RN 1 semakin jaya di udara.
0: Amin, terima kasih Bapak Manda.
1: Terima kasih, selamat sore.
0: Selamat sore kembali, salam sehat untuk keluarga. Baik pendengar dimanapun berada, kita ke penelpon selanjutnya. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Halo, selamat sore Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita, dengan siapa di mana?
2: Ini sama Bang Servas dari Mauponggo ini.
0: Bung Servas Mauponggo, selamat sore. Ini, ya. Minta lagu apa sore hari ini, Bung?
2: Sore hari ini lagu Rindu dari Trio Ambisi.
0: Rindu, serindunya Trio Ambisi. Salamnya untuk siapa?
2: Ya, salamnya untuk yang pertama untuk Mas Galuh di Jawa Timur, Pak Manda, untuk Ayu di Maluku, Bang Tadi Lobes, Sari di Banjarmasin, Mama Helda, Bang Papi, Bang Ramla di Duton Tengah, Oma Dika, Aku Adik Arin di Kupang, Bang Marcel, untuk Bapak Kesan di Lewor, Bapak Lius, dan Mama Hiat Tanah,

0: sore hari ini. Sampai terkecuali Bang Sabil mengucapkan selamat sore. Terima kasih.
1: Terima kasih kembali untuk Bung Servas di Mauponggo. Selamat sore, salam hangat untuk sekeluarga. Baik pendengar, untuk waktu yang tersisa ya kurang lebih 10 menit ke depan kita akan hadirkan beberapa nomor lagu yang sudah di request. Dan saya Angel Abut ya, terima kasih untuk semua pendengar yang selalu setia bersama Pro Satereri ND di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Tentunya Pro Dangdut akan hadir terus setiap hari ya, pukul 14.30 hingga 16 waktu Indonesia Tengah. Tentunya kami juga akan hadir dengan sejumlah informasi lainnya untuk Anda. Tetap bersama kami Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya mas, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
2: Alah, plastik satu lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Lo. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
1: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Gak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.
4: Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan Pro Dangdut edisi hari ini. Pro Dangdut akan kembali hadir besok di jam yang sama

0: Security. Periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar RRI dimanapun berada, terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami di 100,5 FM. Pendengar, kembali kami hadirkan untuk Anda informasi cek fakta. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim pembelian bahan bakar minyak atau BBM subsidi Pertalite harus menunjukkan surat tanda nomor kendaraan atau STNK. Jika pengecekan STNK menunjukkan pengendara terlambat membayar pajak kendaraan bermotor, maka pembelian akan ditolak. Namun faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Robert MF Duma Tubun membantah klaim tersebut. Dia memastikan bahwa PT Pertamina atau Persero tidak pernah menerapkan kebijakan tersebut dan memastikan penyaluran BBM baik subsidi maupun non-subsidi tetap berjalan sesuai dengan ketentuan pemerintah melalui mekanisme yang berlaku. Dan pendengar, Pertamina mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh dengan isu menyesatkan dan tetap memverifikasi informasi di kanal resmi. Informasi ini pendengar kami rangkum untuk Anda dari laman resmi komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.

0: bayar kos nih.
1: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
0: Ada diskon. Belanja lagi
1: Sampai akhirnya
2: Niki, bayar utang, oi.
0: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
4: Niki, uang kos kapan dibayar?
1: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Pernah tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup.

menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh, bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut, dengan begitu kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

0: lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

0: Pendengar RRI dimanapun berada, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di sore hari ini. Dalam program Bincang UMKM Bicara Pendengar, kami kembali hadir ya untuk Anda terkait dengan topik pendengar dengan narator ataupun narasumber kami Ibu Netilda Stefani Dembo sebagai owner UMKM Evata Collection. Untuk Anda kami hadirkan hingga jelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Bahwa tren aksesoris saat ini ya pendengar semakin berkembang, tidak hanya sekedar pelengkap penampilan tetapi juga menjadi bagian dari identitas dan kebanggaan budaya. Dan salah satu yang menarik perhatian itu adalah anting ya, berbahan kain tenun, unik, artistik dan juga tentunya bernilai ekonomi tinggi. Dan untuk mengetahui lebih lanjut seperti apa nanti kain tenun yang memang biasanya digunakan sebagai pakaian tetapi bisa diolah menjadi aksesoris modern yang diminati pasar ya pendengar, sudah bersama dengan kita di line telepon WhatsApp ya bersama Prosat hari ini ada Kakak Neti sore hari ini. Selamat sore Kak.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore, salam sehat dari ND ke Kota Ruteng sore hari ini.
1: Iya, selamat sore.
0: Oke, karena itu di sana hujan ya, ND, dan semoga sepanjang ngobrol kita sore hari ini jaringannya aman, lancar ya Kak ya.
1: Iya. Semoga lancar, ini lancar nih, lagi sekarang ini dengarnya lancar.
0: Aman, baik. Oke, Kak Netil, boleh kami ketahui ya, diceritakan seperti apa Evata Collection ini dan kapan dimulai dan seperti apa awalnya begitu nih Kak Neti, silakan.
1: Iya, awalnya itu saya kan dulu pernah tugas di Sabu, terus dapat kain-kain dapat kain-kain dari ibu-ibu di sana, pernah menjadi pendamping keluarga harapan, terus dapat kain-kain itu, terus saya bawa pulang ke Kupang. Tahun 2017, waktu Ibu Yuli Laifodat, ibu umur itu, dia galakkan ibunya apa, buat tentang sepatu tas fashion waktu itu dari tenun-tenun. Saya kan sering ikut itu di mall, itu sering nonton, lihat ada pameran-pameran. Tapi harganya itu terlalu mahal. Sangat mahal. Harganya paling sedikit itu ada yang harga anting itu hanya 50.000. 100.000 gitu. Sehingga akhirnya saya perhatikan, aduh ini kayaknya sepertinya saya bisa buat sendiri ini.
0: Iya.
1: Jadi saya pulang rumah itu kain-kain saya eksekusi sudah. Saya buat sandal, buat dompet, buat anting-anting.
0: Iya.
1: Gitu, itu di tahun 2017.
0: Berarti awalnya itu mulai di tahun 2017 ya kan Neti?
1: Iya, 2017. Karena 2013 sampai 2016 itu saya di Sabu, terus retain, tidak ada kerjaan. Tidak ada kerjaan, tapi suka kayak di mall begitu ada pameran-pameran Ibu Yuli punya. Apa pameran-pameran fashion, sepatu, tas, koleksi-koleksi tenun gitu toh.
0: Iya, iya.
1: Nah, mahal sekali. Saya lihat, aduh mahal sekali. Tapi bagaimana cara saya beli, karena mahal. Saya punya kain-kain itu ada di rumah. Ya sudah saya buat itu dari, saya makeover. Jadi tas saya yang lama, sepatu yang lama, itu saya, ini apa, rubah jadi

0: hari itu saya di dari Deperindak Provinsi waktu itu tahun 2019 itu ikut pelatihan di Tanggulangin di Sidoarjo, Surabaya, ini apa Jawa Timur.
1: Jawa Timur.
0: Iya, selama 2 minggu itu pelatihan itu untuk buat sepatu, pembuatan sepatu ya, hanya 2 minggu saja.
1: Artinya berawalnya pembuatan, tidak hanya anting juga ke sepatu,
0: iya,
1: pakaian.
0: Iya, pelatihan di sana.
1: Ya, luar biasa sekali nih Kak. Dan memang sekarang etnik tenun itu selalu menjadi kebanggaan ya, apalagi dengan model-model dan juga dari etnik-etnik tenunan kita punya ini memiliki nilai pasar yang tinggi begitu. Oke. Okay.
0: Iya.
1: Nah, Kak Neti, itu tadi apa yang menjadi menarik ya tadi, karena terinspirasi mengikuti Ibu Rice Kodat begitu di Kupang dan sering mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada. Nah, selain itu juga nih ya, bagaimana nih proses pembuatan anting ya Ibu Neti, Kak Neti, dari kain tenun ini?
0: Terus itu akhirnya saya ini kan sejak dari itu itu akhirnya banyak teman-teman itu bawa saya kain sepatu untuk mereka buat gitu. Tapi kan masih setelah saya buat sepatunya makeover jadi, tapi masih ada kain sisa nih. Masih ada kain sisa, kan banyak kain sisanya. Saya mau buang, saya sayang, karena motif-motifnya itu bagus-bagus. Saya, terus jadi saya buat lagi sepatu, saya buat sepatunya, saya buat dompetnya, terus saya buat anting sama kalungnya mereka gitu. Nah, dari situ sudah. Dari situ sudah akhirnya yang anting dan kalung ini kan harganya tidak terlalu mahal kan.
1: Iya.
0: Nah, terus tidak terlalu repot seperti saya mau makeover sepatu dan tas. Sehingga itu yang menjadi mainan saya hari-hari jadinya. Hanya saya pegang-pegang sedikit ya sudah jadi gitu kan. Jadi itu yang membuat saya ini lebih enak kayaknya untuk ini jadi apa, untuk jadi kegiatan yang bisa buat menghasilkan duit. Terus saya bisa simpan, saya buat-buat itu kan kalau satu hari bisa 10-5 ada 5. Itu kan saya simpan-simpan pas ada pameran itu lumayan. Begitu.
1: Iya.
0: Jadi seperti saya lagi menabung. Saya menabung ini satu hari ini 2-3 anting. Satu bulan kan sudah bisa 30 biji. Pas nanti ada pameran, lumayan kita bawa 200-300 biji, kalau dikalikan 25.000-30.000 kan sudah lumayan.
1: Iya,
0: kan?
1: Iya, betul. Oke.
0: Begitu juga ada kalungnya, ada antingnya, begitu.
1: Iya, memang kelihatannya sangat unik sekali ya, Kak Niti. Dan bahan dasar selain dengan kain-kain ini apa nih, Kak?
0: Kenapa?
1: Bahan dasar dari produk ini yang menjadi luar biasa ya, selain dengan kain tenunnya, apakah ada bahan dasar lain begitu?
0: Tidak, yang menariknya itu karena ini dari kain perca, Kak. Jadi banyak orang yang dia menjahit pakaian, terus kain sisanya itu dibuang, begitu kan? Kain sisanya dibuang. Nah, yang kain sisa ini mereka buat sepatu, tapi masih ada lagi kan sisanya. Sehingga itu yang membuat saya, ini ini sesuatu yang bisa menghasilkan uang hanya dengan kain perca yang sudah dibuang. Gitu.
1: Iya, betul.
0: Iya. Jadi saya tidak perlu mencari apa bahan yang harus mengeluarkan uang karena sudah ada ini kain sisa ini.
1: Oke. Okay. Nah, untuk bulatan-bulatannya ya, ini
0: hanya beli dia punya itu apa? Dia punya cantulannya untuk itu, bahannya tidak terlalu mahal. Gitu, tetapi
1: kisaran
0: dan ini apa? Saya inovasi-inovasi buat, pokoknya harus ada kreasi-kreasi, tidak melulu-melulu dia modelnya seperti begini. Kita kan namanya apa? apa ya, berekspresi dengan itu, barang itu seperti melukis. Jadi sebentar dia modelnya

0: seperti begini, begini terserah dari dari moodnya saya gitu.
1: Dan memang kreatifnya itu berjalan beriringan dengan ini cocoknya begini ya, atau anting ini cocoknya modelnya seperti ini. Oke, baik. Kaneti, selain itu juga nih, apakah di produk Evata Collection ini berbeda dari produk-produk lain begitu? Apa yang menjadi keunggulannya?
0: Keunggulannya saya, saya sering perhatikan ya, sering ikut-ikut pameran. Saya sering browsing-browsing itu model-model dari teman-teman yang mungkin seperti saya punya koleksi buat itu. Saya rasa saya punya passion tersendiri, begitu. Sehingga orang bisa melihat, oh yang ini punyanya Evita Collection, beda dengan yang punya yang lain. Karena saya tidak mencontoh, begitu.
1: Salah satunya apa nih Kak, boleh berbagi?
0: Dari cara apa ya? Maksudnya
1: dari cara sulamnya Kak, atau dari
0: dari cara pengerjaannya? Karena sering saya lihat, saya beli itu tidak sama dengan yang saya pakai. Barang saya, maksudnya produk saya itu dia kuat, kokoh, begitu, kokoh. Karena saya tidak pakai bahan yang, maksudnya kalau kena hujan itu dia, kan ada bahan yang kalau kena hujan dan air itu dia
1: ada yang luntur, terus rusak, kainnya gitu.
0: Kalau saya rusak. Tidak Kak, kalau kayak gantungan kunci punya saya itu bisa dicuci kalau kotor. Nah kalung pun juga gitu, kalung juga tidak, ini karena bahannya di dalam itu tidak pakai bahan yang bisa lapuk kena air, tidak gitu. Jadi bertahan lama.
1: Oke. Ini dahan dasar yang ditempel di kain ini pakai apa nih Kak Neti?
0: Saya pakai yang ditempel itu pakai tenun. Yang dalamnya itu saya pakai bahan plastik. Saya pakai bahan plastik, terus saya jahit satu persatu sehingga dia punya lem-lemannya itu tidak cepat mudah terlepas. Yang membuat dia kuat itu karena saya jahit.
1: Iya, betul. Oke. Nah, untuk satu anting itu butuh berapa lama nih, Kak?
0: Ya, tidak lama, hanya berapa menit saja.
1: Waktu
0: lamanya itu nanti depan saat saya menjahit satu persatu anting itu untuk kuat, saya kan harus menjahit ya. Terus ada pasang apa ya, ada aksesoris juga yang dia menjadi untuk ya, seperti pemanis begitu, itu saya pakai jahit semua, tidak pakai lem. Saya pakai jahit pakai jarum tangan.
1: Luar biasa sekali ketekunan ini yang menjadi keunggulan gitu ya Kaneti.
0: Iya.
1: Oke.
0: Jadi kuat kan Kakak.
1: Betul. Nah, apakah ada tantangan tersendiri nih Kak Niti di saat membutuhkan kain ya, ketika kainnya sudah banyak terpakai, apakah ada tantangan yang dihadapi untuk memilih kainnya atau aksesoris-aksesoris lain?
0: Ya, sejauh ini tidak, karena begini ya Kak, kami ini kan di Ruteng sini punya grup ya UMKM itu, jadi teman-teman kita saling mendukung. Ada teman saya yang dia membuat topi dan tas. Nah, itu mungkin Kakak tahu namanya Rian Collection. Nah, itu kita sering, yang sisa-sisanya dari dia bisa saya ambil. Ada teman-teman penjahit saya yang suka jahit-jahit baju-baju tenun, itu mereka simpan kasih saya gitu.
1: Saling berkoordinasi dan saling membantu.
0: Iya, jadi tidak susah saya untuk mendapatkan bahan-bahan itu.
1: Iya. Nah, bagaimana untuk menjaga kualitasnya ini nih Kak Niti dari produk-produk ini?
0: Kalau menjaga kualitas itu, saya sejauh ini saya selalu model-modelnya itu tidak monoton itu saja. Harus ada perubahan. Gitu. Harus sering berinovasi, itu saja.
1: Sering berinovasi.
0: Iya, berinovasi. Baik itu dia punya anting, kalung, dia punya apa? Gelang gitu.
1: Iya. Nah, terkait dengan mencari ya peluang bisnis ini menarik sekali. Nah, siapa saja nih target pasar dari anting tenun ini nih Kak Kaniti?
0: Kalau target pasar, ini kalau menurut saya ya, tenun ini dia tidak pernah akan mati dia punya fashion.
1: Iya, betul.
0: Jadi biar bel antingnya seperti itu, dia sampai kapanpun dia akan laku karena dia itu etnik. Kalau etnik ini dia sepanjang masa dia. Dia tidak musiman seperti model-model anting-anting yang biasa kan gitu. Tapi karena dia etnik sehingga dipakai kapan saja pas ada acara-acara fashion atau acara atau pameran atau apa, dari anak kecil sampai besar itu bisa.
1: Iya. Nah, apakah produk ini juga dipasarkan di media online nih Kak Neti?
0: Iya. Lewat online, FB, IG, TikTok gitu ada.
1: Evata Collection ya. Nah, sejauh ini nih bagaimana perkembangan penjualannya nih Kak Neti? Apakah pendapatannya juga aman?
0: Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan Kak, dari tahun berapa ya, dia pokoknya setiap tahun itu sudah mulai ada perkembangan. Karena maksudnya begini, karena Evato Collection ini pernah dipakai oleh putri, finalis putri-putri Manggarai tahun 2024 ya, 23. Nah, yang pertama itu. Kalau yang tahun ini tidak. Tapi produknya Evata Collection itu dipakai oleh 17 finalis itu tahun 2024 kemarin.
1: Luar biasa. Iya. Yeah.
0: Tahun 2023 ya.
1: Iya. Apakah produk ini juga bisa menembus pasar luar daerah nih Kak Neti? Selama ini
0: harapannya, seperti apa? Iya, harapannya. Iya. Pernah beberapa kali itu kalau Labuan Bajo sering. Dua kali itu pernah dikirim ke Jakarta, itu di pameran, gitu. Di Kupang, kalau di Kupang sudah sering Kak.
1: Iya, sudah banyak.
0: Di Dekranas da provinsi itu ada.
1: Bu Neti boleh.
0: Di NTT Mars juga ada.
1: Di NTT Mars juga sudah ada ya, sudah dipasarkan.
0: Iya.
1: Oke, luar biasa sekali. Nah, sejauh ini juga nih tips dari Kak Neti sendiri ya untuk pelaku-pelaku usaha UMKM dimanapun berada, apa nih yang ingin disampaikan untuk memulai usaha baik seperti ini dengan etnik-etnik modern ataupun usaha-usaha lain, tips yang ingin dibagikan?
0: Iya. Halo?
1: Iya, halo Kak. Itu tadi
0: iya, gimana?
1: Tips yang ingin dibagikan kepada pelaku UMKM lain begitu Kakak.
0: Kalau tips saya itu ini apa? Kalau membuat anting ini sebenarnya mudah, sangat mudah. Siapa saja itu bisa. Anak-anak TK pun bisa. Anak SD pun bisa, semua itu bisa. Asal dia itu apa ya, teliti menggunting, mengelem, itu saja sebenarnya. Kalau untuk tips-tips itu, itu mungkin dari kerapihan saja. Hanya agak ini, apa, bagaimana caranya untuk bisa menggunting itu rapi, dipetain, terus mengelem. Tidak ada sesuatu yang sebenarnya sulit. Kalau menurut saya.
1: Dan semoga ini juga bisa menjadi inspirasi untuk pelaku UMKM lain begitu di luar ataupun pendengar Prosa Terer Indih pada sore hari ini begitu Kak Titi.
0: Iya.
1: Oke. Untuk closing statementnya nih Kak Neti, apa yang mau disampaikan baik itu media sosial Evata Collection ataukah untuk produk-produk yang dijual itu dengan harga berapa boleh disampaikan?
0: Iya. Nah, bagi semua pemirsa, ya terima kasih ya Kak untuk kesempatan ini.
1: Sama-sama.
0: Nah, saya mau sampaikan bahwa Evata Collection ini menyediakan aksesoris-aksesoris tenun seperti anting, anting-anting, kalung, gantungan kunci, gelang, bandana dengan harga yang terjangkau. Anting itu ada yang tergantung model juga. Ada yang harga 25, 30 gitu. Tidak sampai hanya 35, sekitar 25 sampai 35.000. Kalau anting. Tergantung model dan bahan.
1: Ini aromatik.
0: Terus kalau kalungnya juga tidak terlalu mahal, harganya berkisar 50 sampai 100.000.
1: Iya. Untuk alamat
0: bandana juga begitu, harganya 75 sampai 100.
1: 75 sampai 100. Iya. Produk yang sering terjual ini produk apa nih, Kak Aneti?
0: Kalau anting itu kan banyak. Banyak macam model, banyak model. Itu anting yang cepat yang banyak peminat karena mungkin dia lebih murah.
1: Iya. Untuk toko offline-nya yang ada di Kota Ruteng di mana nih, Kak?
0: Di Ruko Mutang Rua. Ruko Mutang Rua jalan nomor 4, di Ruko Mutang Rua nomor 4. Jalan Mutang Rua, Kelurahan Bomuku.
1: Oke, ya. Bagi pendengar yang memang berkunjung ke Kota Ruteng ya dan ingin memilih khas-khas etnik Manggarai, boleh berkunjung ke toko ini bagi Anda ya mendengar, ataupun siapa yang sedang mendengarkan kita baik di streaming rri.co.id,
0: iya, di NTT Mar juga ada, di NTT iya, Mar Ruteng.
1: Iya, dengan adanya NTT Mar juga boleh berkunjung ke sana di iya. Oke. Nah, di terakhir juga ya Kak Niti ya, boleh satu pesan untuk menghadapi tantangan bisnis ya, apalagi sekarang dengan perkembangan teknologi, apa yang harus dilakukan dengan tantangan yang dihadapi begitu nih Kakak?
0: Iya. Menurut saya dengan sekarang ini, dengan tingkat kehidupan ekonomi yang sekarang ini sepertinya sulit ya. Tetapi kalau kita punya keahlian, kita punya skill, jangan pernah malu untuk mengeksplor. Karena kita tidak tahu kalau hobi yang kita punya ini, hobi hanya untuk menyenangkan kita, dan itu bisa menghasilkan atau bisa menghidupi kita. Dan seperti saya ini dulu hobinya itu buat ini anting-anting, gelang dari muti-muti, dari SD suka buat. Sampai yang besar begini sekarang akhirnya menjadi mata pencarian untuk saya. Jadi jangan pernah malu, terus jangan pernah takut untuk terus berinovasi, untuk berkarya, karena itu pasti akan membuahkan hasil seperti menabung. Iya. Jadi kita buat, satu saat kita akan menghasilkan uang yang banyak.
1: Luar biasa sekali. Dan itu ya pendengar, tipsnya kita harus berusaha menekuni apa yang kita lakukan, dan pastinya akan mendapatkan hasil yang luar biasa.
0: Pasti itu.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih ya Kak Neti atas kesempatannya bersama Pro Saterari ND sore hari ini. Semoga bisa bergabung di lain kesempatan.
0: Ya.
1: Baik, selamat sore Kak, salam hangat dari ND ke Kota Ruteng.
0: Iya, selamat sore, terima kasih, Tuhan berkati.
1: Amin. Iya, pendengar, tidak terasa ya waktu kita di UMKM Bicara sudah di waktu 16:35, dan waktu yang tersisa nanti kami akan hadirkan beberapa lagu dan juga promo-promo spesial UMKM. Nah, pendengar, tentunya kita tahu bahwa kain tradisional seperti tenun yang memang diolah menjadi aksesoris modern dengan nilai jual tinggi, semoga bisa memberikan inspirasi dan juga motivasi ya bagi kita semua, khususnya juga bagi yang ingin memulai ataupun mengembangkan usahanya. Terima kasih juga untuk kebersamaannya sore hari ini pendengar Pro 1 dimanapun berada. Kami masih bersama dengan informasi lain, tetap bersama kami Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepet dapat kerja. Ternyata susah.
1: Eh, udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
0: Ngomongnya enak, modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi, bisa jadi modal. Kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekonomi.

0: Biasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

0: Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger gak sih? Eh alah, ternyata main HP di belakang. Bentar, bentar, bentar.

0: Kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi, dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore saudara dari ND Kota Pancasila. Anda mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara 6 NTT, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atamboa, edisi Senin 29 Juni 2026. Dengan berita utama, generasi muda dan hutan adat jadi sorotan dalam suara Nusantara Dindona. Ratusan guru P3K non-sertifikasi di Kabupaten Kupang mengeluh sulit memperoleh jam mengajar. Warta berita selengkapnya bersama saya, Angel Abud. Pendengar, kita awali informasi pertama. Peran generasi muda dan pelestarian hutan adat menjadi perhatian dalam program Suara Nusantara yang digelar di Desa Manulondo, Kecamatan Dona, Kabupaten ND. Dialog tersebut membahas pentingnya menjaga tradisi lokal untuk memperkuat ketahanan pangan masyarakat. Selengkapnya laporan Rahma Suci.
1: Pelestarian budaya lokal dan keterlibatan generasi muda dalam sektor pertanian menjadi pembahasan utama dalam program Suara Nusantara yang digelar di kantor Desa Manulondo, Kecamatan Endona. Dialog yang bertema PIRETU dan ketahanan pangan menguatkan pertanian melalui kearifan lokal tersebut menghadirkan tokoh adat, penyuluh pertanian, pemerintah desa, kelompok tani, serta masyarakat untuk membahas hubungan budaya lokal dengan ketahanan pangan masyarakat. Penyuluh pertanian Kecamatan Endona, Jamaluddin Said, mengatakan generasi muda perlu diberikan ruang dan kesempatan yang sama dalam membangun sektor pertanian. Menurutnya, keterlibatan anak muda penting agar sektor pertanian memiliki penerus di tengah perkembangan zaman.
2: Kalau para generasi muda ini tidak diberi kesempatan yang sama dalam satu hitungan masyarakat, saya pastikan ini akan merasa anak muda merasa generasi milenial merasa bahwa, oh saya ada di belakang, oh gue gak dipercayai. Kalau diberikan kesempatan yang sama, kedudukan yang sama, berdiri di atas yang sama dengan seluruh sektor lainnya, saya pastikan generasi muda punya kompetensi, punya kemampuan untuk berpunya cita-cita besar dalam hal proses pembangunan pertanian, khususnya Indonesia yang tercintai.
1: Jamaluddin menilai pendekatan budaya dan tradisi lokal seperti PIRETU dapat menjadi cara untuk menarik minat generasi muda terhadap dunia pertanian. Sementara itu, Mosalaki Ria Bewa Kampung Nuaka Kota, Porterius Faustinus Kali, mengajak masyarakat untuk menjaga kawasan hutan adat yang menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat setempat. Menurutnya, kelestarian hutan adat harus dipertahankan karena berkaitan langsung dengan sumber kehidupan masyarakat dan keberlanjutan pertanian lokal.
3: Menjaga ini kawasan hutan adat yang ada, dan kita jangan mencemari lingkungan, kita menjaga kesucian lingkungan yang ada.
1: Porterius juga mengingatkan masyarakat agar tidak merusak lingkungan dan tetap menjaga kawasan adat yang diwariskan leluhur. Program Suara Nusantara kali ini diharapkan dapat menjadi ruang dialog untuk memperkuat pertanian berbasis budaya lokal sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan ketahanan pangan masyarakat. RRI Endera Masuci melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Ratusan guru P3K non-sertifikasi di Kabupaten Kupang menyampaikan sejumlah persoalan, mulai dari sulitnya memperoleh jam mengajar hingga belum dibayarkannya gaji yang bersumber dari dana BOS. Pemerintah Kabupaten Kupang berjanji menindaklanjuti seluruh keluhan tersebut melalui pendataan dan pembukaan layanan khusus. Laporan selengkapnya disampaikan Andri Iskandar.
4: Kami yang sudah ada ini harus ditemankan. Karena di sini kita bisa lihat kalau punya waktu juga ada, belum dapat jam.
5: Ratusan guru P3K non-sertifikasi di Kabupaten Kupang menyampaikan sejumlah persoalan, mulai dari sulitnya memperoleh jam mengajar hingga belum dibayarkan gaji yang bersumber dari dana BOS. Perwakilan guru P3K non-sertifikasi Kabupaten Kupang, Stefanyola, mengungkapkan masih banyak guru yang kesulitan mendapatkan jam mengajar meski telah menerima SK. Ia menilai sejumlah sekolah masih mempertahankan guru lama sehingga guru P3K baru belum memperoleh alokasi jam yang cukup. Stefan juga meminta pemerintah menghadirkan para kepala sekolah agar persoalan distribusi jam mengajar dan pembayaran gaji dapat diselesaikan secara terbuka.
4: Nah ini yang saya minta untuk Bapak Bupati bersama dengan semua yang terkait di dalam. Lalu bisa kepala sekolah dihadirkan juga seperti yang kami hadir ini. Sehingga diberikan penjelasan yang lebih jelas lagi, kalau memang yang di situ lagi menunggu panggilan dan juga lain, kami yang sudah ada ini harus diutamakan. Karena di sini kita bisa lihat kalau punya waktu juga ada, belum dapat jam. Sehingga ketika kita ke sekolah sana, alasan yang itu menjadi salah satu alasan sehingga tidak diterima di sekolah itu.
5: Menanggapi aspirasi tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang, Martin Rahakbo, kepada RRI mengatakan, pemerintah pemerintah memastikan segera melakukan pendataan dan penataan administrasi guru.
6: Setelah ini kita melakukan pelayanan di dinas mendata mereka, pertama terkait dengan permasalahan-permasalahan yang mereka temui ini, diantaranya itu Provinsi Sebagai Guru telah mendapat SK kemarin untuk tindakan tidak kabar waktu kan mereka ke tenaga teknis operasional. Nah itu harapannya nanti mereka kembali ke tenaga guru, karena kita masih kebutuhan guru. Nah ini kita perlu dapat data-data itu dan data kita koordinasi dengan BKPSDM, kemudian kita dengan perjuangan Bupati akan ke Menpan dan BKN supaya dan untuk supaya mereka bisa dikembalikan ke posisi tenaga guru.
5: Pemerintah Kabupaten Kupang berharap penyelesaian data, restribusi guru, serta pembayaran hak guru dapat segera terrealisasi sehingga proses belajar mengajar di sekolah berjalan lebih optimal dan kesejahteraan guru semakin terjamin. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua DPD 2 Partai Golkar Kabupaten Ende, Dr. Gigi Domenico Seminggu Mere MKS menegaskan komitmen memperkuat organisasi melalui konsolidasi partai, kaderisasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia atau SDM pengurus hingga tingkat kecamatan. Laporan disampaikan Rovinus Bula.
7: Golkar ini, ayo bareng ini, ayo bareng.
8: Pernyataan itu disampaikan Domenico Seminggu Mere usai dilantik sebagai Ketua DPD 2 Partai Golkar Kabupaten Ende dalam musyawarah daerah Musda ke-11 Partai Golkar yang berlangsung di Hotel Flores Mandiri Ende. Ia terpilih memimpin partai melalui forum musyawarah daerah yang menjadi momentum penyusunan arah organisasi untuk 5 tahun mendatang. Menurut Domenico Seminggu Mere, langkah awal kepengurusannya akan memperkuat konsolidasi internal agar seluruh struktur partai memiliki arah dan program kerja yang sama. Selain itu, kaderisasi akan menjadi prioritas untuk menyiapkan kader yang memiliki kapasitas dalam menjalankan roda organisasi. Ia menjelaskan program peningkatan SDM akan menyasar pengurus di tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan. Bersamaan dengan itu, DPD 2 Golkar ND juga akan melakukan validasi data anggota hingga tingkat desa guna memastikan administrasi partai lebih akurat dan tertata. Domenico Seminggu Mere menegaskan kepemimpinannya akan mengedepankan semangat kebersamaan dengan merangkul seluruh pengurus baik yang sebelumnya menjabat maupun kader baru.
9: Terima kasih Musda Golkar ND ke-11 tahun 2026 sudah dilaksanakan dan saya terpilih sebagai Ketua DPD 2 Partai Golkar. Beberapa program yang ingin saya sampaikan, yang pertama konsolidasi partai di internal partai, kemudian yang kedua kaderisasi untuk Golkar. Selanjutnya kerja-kerja yang lain adalah Golkar Akademi yang harus terus kita lakukan, terutama peningkatan kapasitas pengurus partai Golkar kecamatan sampai ke desa.
8: Ia juga menyebut bahwa kepengurusan baru akan segera dibentuk setelah melalui pembahasan bersama jajaran pengurus. Di samping penguatan organisasi, Domenico mengatakan pihaknya akan membuka ruang bagi kader perempuan untuk berperan lebih aktif dalam kegiatan dan kepengurusan partai. Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas partisipasi sekaligus memperkuat regenerasi kader di berbagai tingkatan. Ia berharap soliditas tersebut dapat menjadi kekuatan dalam mendorong pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ende di masa mendatang. Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Golkar Provinsi Nusa Tenggara Timur FX Alain Niti Susanto berharap kepengurusan baru DPD 2 Partai Golkar Kabupaten Ende fokus memperjuangkan aspirasi masyarakat sekaligus menyiapkan langkah menuju pemilu dan pilkada 2029 mendatang.
10: Kampus hari ini puji syukur dapat berjalan dengan lancar, telah mencapai musyawarah dan mufakat di mana kita sudah melantik Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Ende yang baru periode 2026-2031 yaitu Bapak Dr. Domenico Seminggu Mere. Dari beliau kami harapkan Golkar Ende ke depan dapat terus berjuang untuk suara rakyat dan juga mencapai target-target kerja di untuk pemilihan umum pilkada di 2009 nanti.
8: Alain menegaskan kepengurusan baru memiliki tanggung jawab besar dalam membangun kepercayaan masyarakat. Karena itu, seluruh jajaran diminta menghadirkan program yang menyentuh kebutuhan rakyat serta menjaga komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat. Kondisi tersebut diharapkan menjadi modal awal untuk memperkuat konsolidasi organisasi hingga tingkat akar rumput. RRI Enderovinus Fula melaporkan.

0: Anda mendengarkan Warta NTT Sore, siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Pangdam 9 Udayana Bali Maijen TNI Piek Budiakto meresmikan jembatan perintis Garuda Merah Putih di Desa Kiuola, Kecamatan Noemuti, Kabupaten TTU. Program Presiden Prabowo Subianto yang dikerjakan oleh Kodim 1618 TTU dan kini membebaskan warga setempat dari isolasi banjir selama 80 tahun. Selengkapnya, Steph Kosat melaporkan.
1: Penantian panjang masyarakat Desa Kiola, Kecamatan Nemuti, Kabupaten Timur Tengah Utara, akhirnya berbuah kebahagiaan. Jembatan perintis Garuda Merah Putih yang diperjuangkan selama 80 tahun dan menjadi harapan besar warga, kini resmi difungsikan setelah diresmikan oleh Pangdam 9 Udayana, Majen TNI, Piek Budiakto. Kehadiran jembatan perintis Garuda di Kiola menjadi tonggak penting dalam membuka keterisolasian wilayah sekaligus memperlancar mobilitas masyarakat setempat, sehingga mempermudah akses masyarakat untuk menjual hasil pertanian, akses pendidikan, kesehatan, serta berbagai aktivitas sosial lainnya. Peresmian ini menjadi bukti nyata bahwa TNI terus hadir menjawab kebutuhan masyarakat hingga ke pelosok perbatasan. Pada kesempatan itu, Pangdam Udayana Majen TNI Piek Budiakto menyampaikan rasa syukur atas rampungnya pembangunan jembatan yang merupakan bagian dari dukungan program pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Karena itu, Pangdam Udayana meminta supaya jembatan perintis Garuda yang kini menjadi milik masyarakat supaya menggunakannya dengan bijaksana, merawatnya dengan baik supaya dapat dinikmati oleh anak cucu masyarakat Desa Kiola pada masa yang akan datang.
2: Kita tadi Pak Bupati menyampaikan bahwa desa yang di seberang sudah tidak terisolir lagi. Alhamdulillah. Ini kita coba tadi ya, bapak-bapak, ibu-ibu, masih harus dikencangkan lagi nanti sama Pak Dandim.
3: Siap.
2: Dandim kencangkan lagi.
3: Siap.
2: Terus nanti dirawat, lewatnya jangan berebut, terus tidak usah lari-lari ya, anak-anak ya. Itu panjang itu ya, bisa dilalui sepeda motor juga bisa, tapi nggak boleh ngebut-ngebut sepeda motornya ya. Nanti ada yang mengatur satu persatu sepeda motor, jangan langsung dua. Kalau bisa nanti diawasi, dirawat dengan baik. Saya Pangdam 9 Udayana Majen Piek Budiakto mengucapkan terima kasih atas penyambutannya. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi atas pelaksanaan peresmian jembatan perintis Garuda ini. Terus selanjutnya barangkali ada hal-hal yang perlu kita apresiasi. Saya mohon kita habis ini bersama-sama dengan bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, kita mengambil video tag untuk Bapak Presiden. Bagaimana, senang dengan jembatan ini?
4: Senang!
2: Ya, kita tepuk tangan dulu.
1: Kepala Desa Kiola, Primus Rusaya, menyampaikan bahwa ia bersama tokoh adat dan masyarakat setempat sangat mengharapkan jembatan tersebut dalam kurun waktu yang lama. Masyarakat terdahulu telah memperjuangkan dan mendoakan jembatan perintis Garuda di Desa Kiola selama 80 tahun, khususnya warga di Dusun 2 dan Dusun 3 dengan jumlah kepala keluarga mencapai 187 dan jumlah jiwa mencapai 875 orang. Sedangkan jumlah anak sekolah mulai dari jenjang SD, SMP, dan SMA mencapai 160 siswa, kini terbebas dari isolasi yang selama ini menjerat. Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.
0: Pendengar, beralih ke informasi lainnya. Polres Alor amankan ayah, paman, dan kakak kandung terkait dugaan kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang berlangsung sejak tahun 2020. Laporan Stefani Libo.
5: Satuan Reskrim Polres Alor melalui Unit Pelayanan Perempuan dan Anak resmi mengamankan 3 orang pria atas dugaan tindak pidana persetubuhan dan pencabulan terhadap seorang anak perempuan berusia 14 tahun. Ketiga terduga pelaku yang kini telah ditahan di Polres Alor diketahui merupakan paman, ayah, dan kakak kandung korban. Kasus ini mulai ditangani pihak kepolisian setelah pihak keluarga korban datang membuat laporan resmi ke Polres Alor. Kasat Reskrim Polres Alor AKP Amru Iksan mengungkapkan, berdasarkan hasil pemeriksaan awal dan didukung bukti medis dari Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi, tindakan kekerasan seksual tersebut diduga kuat telah berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama. Dari hasil permintaan keterangan, korban mengaku mengalami trauma mendalam akibat perbuatan berulang yang diduga dilakukan oleh para pelaku sejak tahun 2020. Kasus ini terungkap setelah korban mengalami tekanan psikologis berat dan sempat enggan melanjutkan sekolah, memilih mengungsi ke rumah kerabatnya. Kecurigaan pihak keluarga muncul melihat perubahan perilaku dan penolakan korban untuk bersekolah. Hingga akhirnya korban menceritakan peristiwa yang dialami kepada teman sebaya yang kemudian diteruskan ke pihak keluarga.
3: Peristiwa persetubuhan anak dan juga percabulan yang dilakukan oleh paman kandung, ayah kandung, dan kakak kandung. Selanjutnya setelah menerima laporan, kami melakukan pemeriksaan visum et repertum di Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi, dan dari hasil pemeriksaannya itu didapati bahwa memang ada kekerasan seksual pada kelamin korban. Terbaca bahwa luka robekan nama, sehingga patut diduga memang perbuatannya kekerasan seksual terhadap korban ini memang sudah berlangsung lama. Dan sebenarnya dilakukan permintaan keterangan kepada korban, didapat keterangan bahwa peristiwa kekerasan seksual ini sudah terjadi sejak tahun 2020 ketika anak kita ini masih duduk di bangku SDM. Peristiwa ini bermula ketika orang tua kandung atau ibu kandungnya meninggal.
5: Saat ini, demi memulihkan kondisi psikologisnya, korban telah ditempatkan di lingkungan aman dan mendapatkan pendampingan intensif dari pekerja sosial, dinas terkait, serta tim Polres Alor untuk penanganan trauma atau trauma healing.
3: Saat ini, ketiga pelaku sudah diamankan di Polres Alor.
6: Untuk penanganannya sendiri, untuk saat ini, untuk korbannya itu seperti apa nih, Bapak Kasih?
3: Karena ini anak bapak umur dan korban masih usia 14 tahun, dan saat ini kami menempatkan kepada salah satu keluarga untuk tinggal. Kemudian kami juga sudah menghubungi dan saat ini sudah didampingi oleh resos dan dari sepolisnya.

0: Jokowi kepada anak ini.
1: AKP Amru Iksan menegaskan secara hukum pihak kepolisian tidak membuka ruang bagi penyelesaian secara damai atau restoratif justice dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak. Polres Alor memastikan proses hukum terhadap ketiga pelaku akan dikawal secara ketat dan dilanjutkan hingga ke persidangan. Hal ini ditegaskan sebagai komitmen kepolisian dalam penegakan hukum yang berkeadilan serta memberikan perlindungan penuh terhadap hak anak-anak. Pihak kepolisian mengingatkan pengawasan ketat dalam rumah tangga sangat krusial, mengingat fakta di lapangan menunjukkan pelaku kekerasan seksual terhadap anak kerap kali berasal dari lingkungan terdekat korban. RRI SP Alor, Stefani Libu melaporkan.
2: Pendengar, informasi terakhir, Hari Keluarga Nasional ke-33 jadi momentum penguatan peran ayah dalam mewujudkan keluarga hebat di Rotendao. Selengkapnya dilaporkan Raja Ewaldus.
3: Pemerintah Kabupaten Rotendao memperingati Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-33 dengan menggelar upacara pengibaran bendera merah putih di halaman kantor Bupati Senin 29 Juni 2026. Peringatan tahun ini mengusung tema Ayah Wajib Hadir dengan subtema daerah Ayah Hadir Keluarga Hebat. Sebagai ajakan memperkuat peran ayah dalam membangun keluarga yang sehat, tangguh dan berkualitas, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau P3AP2KB Kabupaten Rotendao, Diana Bulu, kepada RRI mengatakan pembangunan keluarga tidak hanya menjadi tanggung jawab seorang ibu. Menurutnya, kehadiran ayah sangat menentukan tumbuh kembang anak sejak masa kehamilan hingga proses pengasuhan dan pendidikan. Diana menegaskan peran ayah harus hadir dalam setiap aspek kehidupan keluarga. Selain menjadi pencari nafkah, ayah juga berperan sebagai pendidik, pelindung sekaligus pengayom yang mampu menciptakan lingkungan keluarga yang aman dan penuh kasih.
4: Pembangunan keluarga, parenting dalam keluarga bukan hanya merupakan tugas ibu. Kita tahu bahwa tugas ayah sangat penting, karena itu memang kita wajib mengatakan untuk seluruh ayah di Kabupaten Rotendao wajib hadir di dalam setiap aspek kehidupan, dimulai dari keluarga, baik itu dari

0: dan percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Rotendao. Menurutnya, dukungan penuh dari pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan program tersebut di tingkat masyarakat.
1: Program Bangga Kencana yang ada di Kabupaten Rotendao, kami di dinas mendukung penuh kegiatan dari BKKBN pusat untuk pelaksanaannya di daerah kami, dan di dalam daerah sendiri, di daerah di Kabupaten Rotendao, dukungan penuh dari pemerintah Kabupaten Rotendao untuk dapat mendukung keluarga-keluarga yang ada di Kabupaten Rotendao, terutama untuk pengentasan kemiskinan dan penanggulangan stunting.
0: Melalui peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33, pemerintah Kabupaten Rotendao berharap semakin banyak ayah terlibat aktif dalam pengasuhan anak. Dengan keluarga yang kuat dan harmonis, diharapkan lahir generasi yang sehat, cerdas, serta mampu menjadi modal pembangunan daerah di masa depan. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Baik pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Generasi muda dan hutan adat jadi sorotan dalam Suara Nusantara di Indona. Ratusan guru P3K non-sertifikasi di Kabupaten Kupang mengeluh sulit memperoleh jam mengajar. Sekian warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, Angel Abud mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: Bella senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan

0: Pendengar RRI dimanapun berada, terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami di 100,5 FM. Pendengar, masih dari Jalan Nomor 1 Durian ND untuk Anda. Kami akan update kembali ke ruang dengar Anda informasi cuaca untuk wilayah Kabupaten ND, Sika dan Nanggekeo, edisi sore hari ini, Senin 29 Juni 2026.
1: Info Cuaca BMKG.
0: Baik, pendengar, informasi ini disampaikan oleh Kakak Liza Febriski BMKG dari Kabupaten Sika. Selamat sore, Kak Liza. Baik, silakan dengan informasi cuaca yang terpantau pada sore hari ini.
2: Selamat sore, pendengar RRI ND. Izin saya Liza dari BMKG Sika akan memberikan pembaruan informasi perakiraan cuaca. Angin monsun timur sudah aktif sehingga menyebabkan musim kemarau di wilayah NTT. Waspadai angin kencang yang sifatnya kering berpotensi menyebabkan kebakaran hutan dan lahan di wilayah NTT. Diperkirakan cuaca di Kabupaten Sika, ND, dan Nagikeo pada pagi hingga siang hari cerah berawan, pada malam hingga dini hari cerah berawan. Kondisi angin secara umum bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 20 hingga 30 km per jam. Dengan suhu udara 21 hingga 32 derajat Celcius. Sementara itu, perakiraan tinggi gelombang laut di perairan utara Flores 0,5 hingga 1,25 meter dalam kategori rendah, dan perairan selatan Flores 1,25 hingga 2,5 meter dalam kategori sedang. Informasi ini berlaku pada hari Selasa 30 Juni 2026. Waspadai penyebaran berita hoax, serta pastikan seluruh informasi cuaca valid hanya dari BMKG. Terima kasih, kembali ke studio RRI ND.
0: Baik, terima kasih Kak Liza atas informasinya. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali.
2: Baik, selamat sore.
0: Baik, pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun berada, terima kasih untuk Anda yang tentunya tetap setia bersama kami di sore hari ini. Kami masih menemani Anda dengan informasi lainnya. Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: berteduh dulu di bawah pohon sini aja deh. Kalau gitu, berteduh di bawah tiang ini aja deh. Ya udah, kalau gitu berteduh di halte aja, mumpung banyak orang. Terus, aku harus berteduh di mana dong?
1: Saat hujan deras dan petir, hindari berteduh di bawah tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi. Sebab, benda-benda yang menjulang tinggi mudah tersambar petir. Jangan juga berlindung di bawah pohon, karena pohon yang tersambar petir, energinya dapat melompat ke tubuh. Jika berada di luar ruangan, atur jarak dengan orang lain 3 hingga 5 meter agar terhindar dari lontaran energi saat ada petir. Menurut ahli meteorologi senior IQWeather.com, Christina Pidinonski mengatakan, tempat paling aman untuk berlindung dari petir adalah bangunan tertutup.

pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tertikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

Pendengar RRI dimanapun berada, untuk wilayah Kabupaten Ende dan sekitarnya, bagi seluruh umat muslimin dan juga muslimat dimanapun berada, pukul 17:48 kami akan hadirkan untuk Anda sholat azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Ende dan sekitarnya. Sambil menantikan pendengaran, kembali kami hadirkan lagu-lagu islami untuk Anda.

Pendengar RRI atas nama pimpinan karyawan-karyawati LPP RRI ND, kami mengucapkan selamat menunaikan salat azan maghrib untuk wilayah Kabupaten ND dan sekitarnya. Semoga ibadah Anda diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah, yang benar.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi
0: gak apa-apa. Aku udah

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eighth Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

0: usia berapa, kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Pendengar RRI dimanapun berada, selamat sore untuk Anda yang tetap setia bersama kami di 100,5 FM ya pendengar. Prosat RRI ND kembali untuk Anda dalam program Musik Informasi. Ya, pendengar, informasi pertama untuk Anda di sore hari ini, Menteri Kebudayaan Fadlizon mendorong pengembangan budaya lokal melalui berbagai medium kreatif agar semakin dekat dengan masyarakat. Nah, medium ini meliputi film, teater, literasi, podcast, hingga konten digital sebagai sarana memperkuat pelestarian budaya Indonesia. Dan hal ini disampaikan saat menghadiri Banyumas Lengger Bicara 2026, yaitu Gemah Ripah Loh Cinawi di Purwokerto Jumat pada 26 Juni 2026. Nah, pendengar, kegiatan itu menjadi ruang diskusi mengenai pelestarian budaya sekaligus penguatan identitas daerah melalui pendekatan kreatif yang berkelanjutan. Selain itu juga, Banyumas memiliki kekayaan budaya yang beragam dengan nilai sejarah serta identitas yang masih terjaga hingga sekarang. Dan selain itu, menurutnya seluruh kekayaan budaya tersebut mempunyai peluang besar dikembangkan melalui berbagai platform kreatif yang menjangkau masyarakat lebih luas. Dan pendengar, upaya ini diharapkan mampu meningkatkan minat generasi muda untuk mengenal, mempelajari, dan melestarikan budaya daerah secara berkelanjutan. Selain itu juga, apresiasi penyelenggaraan Banyumas Lengger yang digagas oleh Yayasan Lengger Bicara sebagai ruang memperkuat kebudayaan daerah. Dan pendengar, informasi lengkapnya Anda boleh kunjungi ya di laman resmi kami rri.co.id. Anda juga bisa menikmati informasi dari dunia hiburan, olahraga, maupun dari dunia musik ya pendengar.
1: Nggak ada nampak satu ekor rusa pun kulihat. Memang sial kali lah kita nih.
2: Sabarlah geng, lagian ngapain lah kita cari ekor? Harusnya satu rusa lah yang lewat, bukan ekornya aja.
1: Memang capek.

0: Wajar lah, geser.
1: Jangan, Jess. Biarlah kau marah sama aku. Asal gak kau tembak burung langka itu. Jess!
2: Eh, jangan bergerak. Kalian ditangkap karena memburu dan membunuh hewan langka. Angkat tangannya.

0: Sintan itu.
1: Iya Sintan.
0: Intan, sini kan dulu.
2: Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Ini enggak usah gabung-gabung sama kita
0: gitu
1: sini.
0: Loh kan. Sani kita duduk.
2: Ya udahlah.
1: Tan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
0: Kok bisa
1: kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun
1: kan ya?
2: Mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

Trans-Pasifik. Yaitu pendengar, langkah ini dilakukan untuk mendukung perancangan sistem kesehatan yang mampu menjangkau masyarakat hingga daerah terpencil dengan layanan berkualitas. Lebih lanjut, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa Komisi Delancet ini mendukung 4 arah kebijakan strategis kesehatan menuju Indonesia Emas 2045, yaitu fokusnya peningkatan angka harapan hidup, umur harapan hidup sehat, cakupan UHC, serta angka kelahiran total nasional. Lebih dari itu juga pendengar, menurut Menkes Budi, Indonesia telah mencapai angka harapan hidup 74 tahun pada 2025. Ia optimistis target usia harapan hidup di atas 76 tahun dapat dicapai dalam beberapa dekade mendatang. Ia juga menargetkan bahwa peningkatan umur harapan hidup sehat atau HALI dari 60 tahun menjadi 65 tahun. Ia pun menyebutkan bahwa cakupan JKN mencapai 99% penduduk, namun UHC tidak diukur dari kepemilikan BPJS. Menkes lebih lanjut menambahkan bahwa 4 kebijakan strategis ini telah diterjemahkan ke dalam 41 indikator yang ditargetkan tercapai pada 2029. Ia pun berharap berbagai riset yang dilakukan melalui komisi dapat mendukung pencapaian target-target lainnya.

0: Paina nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh. Informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel penuh gengsi. Tim Seleção Brazil akan berhadapan dengan tim Samurai Biru Jepang dalam pertandingan penentuan di Stadion Houston, Amerika Serikat. Brazil melaju sebagai grup C, sementara Jepang lolos sebagai runner-up grup F. Akankah Brazil kembali menunjukkan magis sepak bola Jogo Bonito? Atau Jepang yang mampu menciptakan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 30 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Nama saya Putri, ini sebagai anak muda. Setahu saya, pangan lokal itu yang saya tahu itu hanya ubi, pisang, jenis-jenis umbi-umbian seperti ubi jalar, ubi tatas, itu saja. Tapi kalau yang untuk sorghum atau jawawut itu belum pernah dengar atau belum pernah lihat kemasan atau bentuknya seperti apa, apalagi pernah memakannya, belum ya.
2: Pangan menjadi sebuah isu serius global di tengah perubahan iklim yang semakin nyata beberapa tahun belakangan ini. Di tengah tantangan lingkungan yang semakin kompleks, pangan lokal dan ketahanan pangan menjadi elemen utama dalam memastikan keberlanjutan dan kestabilan sistem pangan global. Hubungan yang rumit antara pangan lokal, ketahanan pangan, dan perubahan iklim memiliki dampak yang mendalam pada masyarakat dan planet kita. Peningkatan kesadaran tentang perubahan iklim global telah mendorong kampus tanpa dinding merasa perlu ambil bagian dalam upaya melestarikan pangan lokal yang ada di Flores. Salah satu fokusnya di Kabupaten Ende.
3: Krisis pangan

0: bisa di ranah publik. Sementara krisis identitas budaya telah tampak dan dampaknya sangat kita rasakan.
1: Founder Kampus Tanpa Dinding, Isberibe, mengungkapkan bahwa pangan lokal merupakan aset berharga yang mencerminkan budaya, identitas, dan tradisi masyarakat suatu wilayah. Makanan lokal tidak hanya memuaskan kebutuhan nutrisi, tetapi juga menghubungkan manusia dengan lingkungan tempat mereka hidup. Tanaman dan hewan yang dibudidayakan secara lokal telah beradaptasi dengan kondisi lingkungan setempat, sehingga mampu bertahan dalam perubahan iklim yang terjadi. Keberagaman hayati ini adalah jaminan ketahanan pangan jangka panjang. Namun ternyata sudah banyak ditinggalkan oleh masyarakat. Hal ini sangat terasa hilangnya beberapa jenis pangan lokal yang punah akibat kurangnya informasi kepada generasi selanjutnya untuk mempertahankannya.
0: Dan ini sangat terlihat ketika tahun lalu kami melakukan kegiatan literasi pangan di masyarakat adat Saga. Orang hanya sedikit melihat bahwa pangan itu menjadi identitasnya. Karena apa? Generasi muda sekarang ini mereka sudah meninggalkan. Kenapa mereka meninggalkan? Karena kita yang orang-orang tua atau penggerak-penggerak di bidang pangan belum terlalu banyak melibatkan anak-anak muda kita untuk gerakan mengembalikan identitas budaya pangan. Kita juga melihat praktik-praktik pertanian yang mengedepankan pelestarian pangan untuk sekedar menjaga kedaulatan pangan itu juga sudah semakin mundur, semakin tergerus.
1: Isberibe mengungkapkan dirinya bersama relawan Kampus Tanpa Dinding mencoba mengajak anak muda untuk lebih intens membahas dan memberikan perhatian akan pelestarian pangan lokal. Salah satunya adalah kerjasama bersama Umar Maklas dari Fakultas Pertanian Universitas Flores yang bergerak bersama komunitas adat menemukan, mengklasifikasi, dan melestarikan pangan lokal yang ada di beberapa desa sebagai bagian dari kekayaan pangan lokal masyarakat.
0: Jadi sejak tahun 2018 itu kita sudah sama-sama melakukan berbagai studi. Salah satunya itu adalah studi etnobotani. Bagaimana supaya anak-anak muda kampus ini mengenal berbagai macam pangan dan juga sistem pangan yang ada di masyarakat-masyarakat adat yang ada di ND. Jadi kami sudah melakukannya di 3 tempat bersama Fakultas Pertanian, terakhir di Saga. Dan ada Hangalamde, ada Guru Sade, dan itu sebenarnya kita melihat bahwa sangat potensial. Terakhir di Saga itu kita menemukan sekitar 205 jenis tanaman pangan, baik yang dibudidayakan maupun yang tumbuh liar. Tetapi masyarakat adat mengambilnya itu sebagai sumber pangan mereka. Dan ini sebenarnya sesuatu yang sangat potensial bagi masyarakat adat maupun anak-anak muda.
1: Salah satu alumni dari kelas kreatif Umar Maklas Fakultas Pertanian Universitas Flores ND, Virjiawan Putra, mengungkapkan bahwa kenyataan hari ini 80% pangan lokal di Flores sudah mulai punah. Dan generasi muda bahkan tidak pernah tahu beberapa pangan lokal yang sebenarnya masih bisa dikonsumsi. Bahkan generasi muda meninggalkan profesi menjadi petani karena dirasa ketinggalan zaman dan tidak memiliki masa depan.
2: Ketika kita terus mempertahankan kondisi yang sekarang, maka krisis pangan ini akan terus-terus terjadi. Kami bergerak bersama dalam mendukung bagaimana pangan-pangan lokal ini diangkat kembali. Potensi pangan lokal sejauh ini khususnya di Nusa Tenggara Timur, bahwa hampir 80% itu pangan-pangan lokal itu mulai hilang. Padahal jika dilihat dari potensi keberadaannya, sebetulnya pangan lokal ini bisa menjadi pangan alternatif untuk kemudian bisa menjadi pengganti beras. Kalau peran orang muda memang saat ini situasinya sudah sedikit sulit. Kenapa? Karena hampir 50% orang muda sudah tidak mau menjadi petani. Ini tantangan yang sebenarnya kita alami saat ini.
1: Sementara itu, salah seorang relawan Kampus Tanpa Dinding, Petra, mengungkapkan bahwa isu perubahan iklim perlu menjadi perhatian generasi muda saat ini karena akan berdampak pada ketahanan pangan global. Sehingga ketika anak muda tidak peduli dan mencari solusi untuk mengatasinya, akan sangat membahayakan bagi lingkungan di mana kita tinggal. Rawan pangan akan merajalela karena generasi muda sendiri tidak tahu bahwa di tempat mereka tinggal dan hidup ada kekayaan pangan lokal yang sebenarnya bisa dimanfaatkan.
3: Krisis iklim itu untuk saat ini sudah sangat urgen dan kaum muda seharusnya sudah berperan untuk lebih dalam menangani masalah iklim ini. Nah, itu juga sebagai salah satu bentuk bumi kita itu sudah semakin krisis ya, sudah semakin urgen untuk anak muda harus bergerak di situ. Dan bukan lagi kita mengatasi Kak, tetapi kita sudah harus mengobati dengan bumi yang rusak ini.
1: Salah seorang aktivis lingkungan dan juga sosiolog, Wulan Sari mengungkapkan bahwa isu pangan masih belum menjadi isu yang disadari ancamannya oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, bahkan dunia. Sehingga perjuangan kampus tanpa dinding untuk melestarikan pangan lokal perlu mendapat dukungan dari semua elemen masyarakat, baik dari pemerintah, legislatif, hingga generasi muda.
0: Kebanyakan orang Indonesia merasa isu ini ya cuma ada di berita-berita, masih lama, tidak mungkin terjadi. Kembali pangan nasional katanya di tanah Indonesia ini kan, tapi nyatanya dari riset yang kami lakukan, yes, ini bisa terjadi. Sehingga harus dicegah lewat gerakan yang nyata. Mohon maaf kalau banyak program-program pemerintah yang memang tampaknya keren gitu ya, seringkali tidak tepat, seringkali tidak berkelanjutan. Sehingga yang kami lakukan, yang kami pilih untuk lakukan adalah berbuat nyata dibanding hanya protes gitu ya. Nah, dan tentu perjuangan ini gak bisa sendiri, sehingga kami melakukannya bersama-sama. Butuh support dari segi pemerintahan, dari segi kebutuhan, dari segi membesarkan gerakannya.
1: Isbribe mengungkapkan, kampus tanpa dinding ingin mengangkat potensi pangan lokal yang mungkin telah terabaikan oleh serbuan makanan instan dan makanan kekinian di era saat ini. Untuk kembali menyadarkan generasi muda bahwa kesadaran untuk melirik kembali pangan lokal yang menjadi warisan leluhur, disitulah kekuatan pangan tumbuh dan berkembang dan peradaban akan terus lestari.
0: Ya, kita pikir bahwa anak-anak muda itu tidak peduli, mereka juga tidak tertarik. Tapi sebenarnya, kalau kita memberikan kesempatan yang sangat banyak untuk mereka, ternyata mereka juga punya kepedulian yang sangat besar untuk melihat, memotret, mengenali, dan juga mendokumentasikan. Jadi kegiatan-kegiatan pendokumentasian kebudayaan pangan yang ada di Nusantara ini kita akan sampai ke Inggris. Semoga kita bisa menghasilkan dokumentasi tentang budaya untuk kedaulatan pangan di Inggris. Kami kampus tanpa dinding bersama komunitas perkakasi yang ada di Nangabenda, kami sudah mulai sedikit sekali. Semoga ini juga menjadi salah satu fokus dari pemerintah desa di mana kita bekerja.
1: Semoga perjuangan kampus tanpa dinding untuk melestarikan pangan lokal menjadikan slogan Gemah Ripalo Jinawe menjadi kenyataan. Semoga banyak generasi muda terpanggil untuk kembali menjaga peradaban dengan terjun langsung mempertahankan pangan lokal sebagai kekayaan budaya pangan yang menjadi benteng utama ketahanan pangan masyarakat. Dan bersama pemerintah menguatkan program diversifikasi pangan, sehingga generasi mendatang ikut merasakan Indonesia yang kaya, subur, dan makmur.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Belanda akan menghadapi Maroko dalam perburuan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Monterrey, Meksiko. Belanda dan Maroko sama-sama tampil meyakinkan sepanjang fase grup. Dan kini hanya kemenangan yang akan menjaga asa mereka menuju gelar juara dunia. Akankah tim Orange Belanda mampu menjaga tradisi kuatnya di turnamen ini? Atau tim Singa Atlas Maroko yang kembali menorehkan kisah manis dengan menyingkirkan salah satu kekuatan Eropa? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 30 Juni 2026 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang bener aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang,

0: Pendengar Pro 1 RRI Anda dimanapun berada, terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama Pro 1 RRI Anda ya. Di Florata sore hari ini tentunya waktu kita sudah berada di ujung acara pendengar. Saya hadirkan satu buah informasi dulu untuk Anda. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan agar penderita tuberkulosis menjadi salah satu kelompok prioritas penerima program makan bergizi gratis atau MBG. Nah, usulan itu disampaikan karena Indonesia masih mencatat sekitar 1 juta kasus TB setiap tahun dengan angka kematian mencapai 160 ribu jiwa. Dan pendengar, menurut Budi, dukungan gizi yang memadai dapat meningkatkan peluang kesembuhan pasien TB yang sedang menjalani pengobatan. Karena itu, selain dengan anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, penderita TB dinilai perlu masuk dalam sasaran program MBG. Dan lebih dari itu juga, Budi mengatakan bahwa usulan ini telah disampaikan kepada Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Nanik SD yang ia menilai kombinasi pengobatan dan pemenuhan gizi yang baik akan meningkatkan peluang kesembuhan pasien TB. Selain penderita TB, Budi juga meminta perhatian lebih diberikan kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Menurutnya, ketiga kelompok ini memiliki kebutuhan gizi tinggi yang sangat menentukan kualitas kesehatan ibu dan anak. Baik pendengar Pro 1 RRI, itu informasi yang kami sajikan untuk Anda di Florata sore ini, dan informasi ini juga ya sekaligus menutup perjumpaan kita di program Musik Informasi. Terima kasih atas kebersamaan Anda, selalu setia bersama Pro 1 RRI ND. Semoga informasi yang kami sajikan ya pendengar apa menambah edukasi dan juga inspirasi untuk Anda. Saya Angela But pamit undur diri, ruang dengar Anda, dan juga operator studio ada Ricardis Budi Buku yang sudah menemani Anda, mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa.
1: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel penuh gengsi. Der Panzer Jerman akan menghadapi Paraguay di Stadion Boston, Amerika Serikat. Jerman mengandalkan organisasi permainan yang disiplin dan efektivitas di setiap lini. Sementara Paraguay siap memberi perlawanan lewat serangan balik berbahaya. Mampukah Jerman melanjutkan dominasinya? Atau Paraguay yang menghadirkan kejutan di babak gugur? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 30 Juni 2026, pukul 03.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 di seluruh Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah merambah ke seluruh dunia. Dengan ditandainya kemajuan media informasi dan teknologi, manusia pun menjadi pemeran utama dalam menentukan langkah ke depan. Contoh konkret yang ada pada kehidupan saat ini adalah bagaimana peran orang tua dalam memberikan dan mengarahkan media informasi dan teknologi yang ada pada anak, sehingga menjadi tolak ukur perkembangan anak di masa yang akan datang. Salah satu tujuan oleh pemerintah ialah meningkatkan pembangunan bangsa yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta mewujudkan masyarakat yang berkualitas. Mari kita dukung program nasional tersebut dengan memanfaatkan layanan media informasi dan teknologi secara terarah dan terpadu dari masing-masing individu.

merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, selamat malam, salam jumpa bersama kami Flora Tamalam untuk kesempatan malam hari ini edisi 29 Juni 2026. Saya Lili Karayang yang temani Anda sampai kita berada pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar RRI, informasi-informasi akan kami hadirkan untuk Anda dalam ragam informasi di kesempatan malam hari ini. Seperti biasa, kami akan hadirkan dari laman rri.co.id. Kementerian Komunikasi dan Digital, Kemkomdigi mencatatkan terjadinya lonjakan aktivitas judi online atau judol selama 2 pekan terakhir. Hal itu diungkapkan Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Dirjen PRD, Kemkomdigi Alexander Sabar. Ia mengatakan bahwa aktivitas judol melonjak hingga 128% dari pengawasan dalam periode sebelumnya. Aktivitas itu dijelaskan Dirjen PRD, seperti diantaranya penyebaran komentar spam hingga promosi judol di berbagai lini media sosial. Ia menuturkan bahwa melonjaknya aktivitas judol ini sangat terorganisir dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Dirjen PRD menjelaskan setiap konten promosi judol menggunakan sistem bot memantau aktivitas interaksi media sosial. Dari hal ini dijelaskan Alexander, konten promosi judol akan masuk ke dalam akun media sosial yang mengalami interaksi besar. Dan pada tahapan inilah konten dan juga promosi judol dimuat dalam kolom interaksi dengan menyertakan alamat situs judol. Informasi ini sekali lagi kami sampaikan dari laman rri.co.id dan nantikan informasi lainnya untuk Anda.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk,

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi

Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

Pendekar anggota Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI Luki Kurniasari menyoroti minimnya dokter spesialis tumbuh kembang anak. Padahal layanan tersebut menurutnya sangat dibutuhkan di seluruh tanah air. Luki bercerita tentang pengalaman keluarganya yang kesulitan saat mencari penanganan bagi cucunya yang mengalami cerebral palsy karena masih jarang rumah sakit yang memiliki dokter spesialis tumbuh kembang anak. Menurutnya pendengar saat itu layanan tersebut hanya tersedia di rumah sakit di daerah Kelapa Gading dan itu pun dengan antrian pasien yang sangat panjang hingga mencapai 1 tahun. Ia menjelaskan layanan tumbuh kembang tidak hanya mencakup konsultasi dokter tetapi juga terapi khusus hingga pembuatan alat bantu seperti sepatu khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pasien. Nah, pendengar RRI dimanapun Anda berada, oleh karena itu Lucy menilai layanan tersebut perlu diperluas sehingga masyarakat lebih mudah mengakses penanganan sejak dini. Ia mengatakan jumlah pasien yang membutuhkan layanan tumbuh kembang cukup besar dan berdasarkan pengalamannya terdapat sekitar 100 pasien yang mengalami menjalani penanganan bahkan sebagian berasal dari luar daerah termasuk Lombok. Nah, pendengar RRI, informasi selengkapnya bisa langsung Anda kunjungi dan baca laman rri.co.id. Dan tepat pukul 20 nanti kita akan ikuti penyampaian warta berita dari Pro3 RRI.

Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa, tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian

Plat A Banten, plat B Jakarta, plat C apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?

0: Pendengar RRI, pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita akan ikuti penyampaian warta berita dari Pro 3 RRI.
1: Nomor 2, yakni karya saudara Fajar Novario dari Auman Design Biro Padang, Sumatera Barat, mendapatkan suara terbanyak. Jadi karya nomor 2, saya ulangi, karya saudara Fajar Novario memperoleh suara 44,73% dari total suara. Sekali lagi selamat kepada saudara Fajar Novario, karya Anda ditetapkan sebagai logo peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI tahun ini, tahun 2026. Secara visual logo ini tampak tegas namun juga punya filosofi kuat. Desainnya berasal dari eksplorasi keragaman motif tradisional berbagai daerah di Nusantara. Dalam keragaman tersebut terdapat kesamaan pola yang menyimpulkan bahwa keragaman menjadi pondasi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat.
2: Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teguh Rifki Harsyah menyampaikan rasa bangga karena pemenang polling logo merupakan karya Gen Z. Kementeriannya akan memberikan apresiasi berupa hadiah Rp100 juta untuk Fajar.
3: Selesai dari Universitas Negeri Padang itu 2023. Jadi ini anak muda juga nih, gitu, anak muda. Dan tentu beliau ini juga aktif dalam berbagai pameran dan kegiatan desain grafis di Sumatera Barat. Jadi tentu ini suatu kebanggaan bahwa logo ini juga dibuat oleh generasi muda, mungkin kurang lebih umurnya Gen Z juga, gitu. Dan ternyata dapat dukungan paling banyak dari masyarakat, gitu. Dan mengenai hadiah, kalau dari Kementerian Ekonomi Kreatif untuk pemenang pertamanya Rp100 juta, tetapi tadi ada kabar baik bahwa dari Presiden, dari Bapak Presiden juga akan ada penambahan apresiasi kepada 5 desainer yang masuk ke final pemilihan ini.
2: Gitu. Penetapan logo HUT RI berdasarkan pilihan masyarakat melalui polling yang dibuka sejak 24 Juli hingga 28 2026. Ada 5 karya logo yang kemudian dipilih oleh masyarakat. Selanjutnya, Wamen Juri meminta masyarakat untuk menyemarakan kemerdekaan 17 Agustus 2026. Dari Kantor Presidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
4: Menteri Ekonomi Kreatif Teguh Rifki Harsyah mengatakan pemerintah mengusulkan penambahan 21 subsektor ekonomi kreatif dalam rencana Induk Ekonomi Kreatif periode 2026-2045. Eliana Zahra melaporkan.
5: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis.
6: Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsyah mengatakan, sektor ekonomi kreatif memiliki karakteristik yang inklusif dan padat karya, dengan mayoritas tenaga kerja berasal dari kalangan perempuan.

cluster, ada yang berbasis seni budaya seperti yang sering-sering sampaikan, kuliner, kreatif, fashion, dan seni rupa, seni pertunjukan, yang kreativitas berbasis desain, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, dan yang baru nanti modifikasi otomotif. Kemudian kreativitas berbasis teknologi dan konten digital, game aplikasi teknologi baru konten digital, dan yang berbasis media.

0: nasional yang mencapai 5,11%. Amalia juga menjelaskan subsektor aplikasi dan game developer serta film, animasi, dan video menjadi subsektor dengan pertumbuhan tertinggi.
1: Di mana yaitu yang mencapai double digit, 18,22% adalah subsektor aplikasi dan game developer.

0: ekonomi kreatif di Indonesia. Selain itu, BPS melakukan penyesuaian klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI agar perkembangan kegiatan ekonomi kreatif dapat tercatat sesuai dengan kondisi terkini. Data tersebut diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan dan pengembangan sektor ekonomi kreatif di Indonesia. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah untuk melibatkan masyarakat lokal dalam Dewan Kawasan Industri Nasional yang tengah diusulkan dalam merancangan Undang-Undang Kawasan Industri. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljana.
2: Di dalam naskah akademik di halaman 33, itu disampaikan bahwa tujuan utama pembangunan.
3: Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah mengakomodasi keterwakilan masyarakat lokal dalam pembentukan Dewan Kawasan Industri Nasional. Usulan tersebut disampaikan dalam pembahasan panja RUU Kawasan Industri bersama

0: positif. Namun menurutnya, masyarakat sekitar kawasan industri juga harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
1: Di dalam naskah akademik di halaman 33, itu disampaikan bahwa tujuan utama pembangunan itu adalah menciptakan tata ruang pengembangan yang seimbang, terutama dalam menjangkau wilayah-wilayah potensial baru, membuka peluang partisipasi masyarakat setempat. Jadi, dengan menyampaikan konten ini, saya tidak melihat di Dewan Kawasan itu ada unsur yang melibatkan masyarakat lokal.
0: Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah mengusulkan kewajiban bagi pengelola kawasan industri untuk menjalankan program pemberdayaan masyarakat sekitar. Program tersebut menjadi bagian dalam rancangan Undang-Undang

0: pusat dan daerah.
1: Pembangunan ekonomi, pembangunan kawasan industri juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, pengelolaan kawasan industri wajib melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang diprioritaskan bagi masyarakat di sekitar kawasan. Program tersebut dapat berupa pelatihan keterampilan, fasilitasi kemitraan usaha, pembangunan infrastruktur sosial, serta dukungan di bidang pendidikan dan kesehatan. Pelaksanaan program ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan pengelola kawasan, serta wajib dilaporkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
0: RUU Kawasan Industri diharapkan tidak hanya memperkuat iklim investasi nasional. Regulasi tersebut juga ditargetkan untuk meningkatkan pemerataan manfaat pembangunan bagi masyarakat di sekitar kawasan industri. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, Himpunan Kawasan Industri Indonesia mendorong Undang-Undang Kawasan Industri sebagai landasan hukum untuk melakukan harmonisasi 24 regulasi lintas kementerian dan lembaga. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
3: Wakil Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia, Didik Prasetyono, menilai Indonesia membutuhkan Undang-Undang Kawasan Industri sebagai landasan hukum khusus untuk mempercepat investasi dan industrialisasi nasional. Ia menyebut saat ini terdapat 24 regulasi lintas kementerian dan lembaga yang mengatur kawasan industri sehingga diperlukan harmonisasi melalui satu payung hukum. Menurutnya, RUU tersebut diharapkan mampu menyederhanakan perizinan, memperkuat koordinasi pusat dan daerah, serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan investor. Hal itu ia sampaikan dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI di Jakarta.
4: Akhirnya dan menerapkan sistem pengamanan industri terpadu, menyusun standar operasional pengamanan kawasan industri yang berlaku nasional, memperkuat koordinasi antar instansi dalam perlindungan kawasan industri. Jadi ada jaminan kalau investasi di kawasan industri itu aman, kira-kira begitu. Jadi pertanyaan investor adalah, kok masih ada gangguan kalau kami sudah ngurus izin lengkap dan sebagainya.
3: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay menegaskan pembentukan badan yang mengkoordinasikan kawasan industri harus dirancang secara matang agar memiliki kewenangan yang kuat dan efektif. Menurutnya, struktur kelembagaan tersebut perlu dibahas bersama pemerintah, termasuk apakah berada di bawah kementerian atau langsung di bawah koordinasi presiden.
5: Nah, berkenaan lagi kembali kepada yang saya sebut tadi, kira-kira 5 aspek apa saja yang mesti harus masuk di situ, Pak. Karena selama ini kita tidak mau juga kalau industri, tadi Bapak bilang ada 176, berarti kan industri itu kan, berarti kan, besar dan kecil itu kan, nah, yang ada di dalam kawasan misalnya. Itu kan dahsyat, Pak, dan dia sudah menampung sekian juta orang yang bekerja di situ. Nah, ini mungkin harus kita lindungi, kita tingkatkan, kita berdayakan lebih dalam lagi.
3: Dalam hal ini, Komisi 7 juga meminta agar RUU Kawasan Industri dapat memuat aspek-aspek utama yang mampu memperkuat tata kelola sektor industri. Kawasan industri yang telah menampung jutaan tenaga kerja harus mendapat perlindungan, penguatan, dan pemberdayaan agar terus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Bursa Efek Indonesia atau BEI yang baru menegaskan komitmennya merealisasikan demutualisasi BEI sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
6: Kami juga sedang menunggu pengaturan lebih lanjut ya dari turunan dari
7: Bursa Efek Indonesia BEI masih menunggu pengaturan lebih lanjut sebagai dasar pelaksanaan demutualisasi Bursa Efek Indonesia, utamanya aturan turunan dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK yang baru saja disahkan awal Juni kemarin. Direktur Utama BEI

0: saham di dunia yang belum menerapkan demutualisasi. Kebijakan demutualisasi, tambah Jeffrey, akan membuat bursa saham Indonesia menjadi bursa saham yang modern.
1: Ya, pada poin ini kami juga sedang menunggu pengaturan lebih lanjut ya dari turunan dari Undang-Undang P2SK tersebut. Ya, dan tentu kami sangat mendukung demutualisasi dari Bursa Efek Indonesia. Ya, selain karena itu adalah mandat dari undang-undang, kami juga meyakini bahwa dengan demutualisasi akan membuat Bursa Efek Indonesia menjadi lebih modern.
0: Demutualisasi adalah perubahan status BEI dari organisasi nirlaba yang dimiliki oleh perusahaan sekuritas atau anggota bursa menjadi perseroan terbatas yang kepemilikannya lebih terbuka, berorientasi laba dan dapat dimiliki oleh pihak lain. Sebelumnya, pemerintah melalui Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mendorong percepatan demutualisasi Bursa Efek Indonesia sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kredibilitas pasar modal Indonesia. Pemerintah menginginkan demutualisasi BEI diproses tahun ini juga.
2: Pemerintah ingin mempercepat demutualisasi bursa, bahwa demutualisasi bisa langsung dilakukan, berproses di tahun ini. Dan ini adalah transformasi struktural di mana mengurangi benturan kepentingan di bursa efek antara pengurus bursa dengan anggota bursa.
0: Demutualisasi Bursa Efek Indonesia BEI diharapkan dapat mencegah praktik-praktik tidak sehat di pasar saham, juga membuka peluang bagi investasi baru, termasuk dan antara yang berencana untuk menanamkan modalnya di Bursa Efek Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari berbagai wilayah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Jemaah Haji Indonesia asal Banten, Jakarta, dan Jawa Barat tercatat sebanyak 1.219 telah kembali ke tanah air yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Saada Tudar Ain. Ain.
5: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.219 jemaah haji dari Tanah Suci, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua menjelang rampung periode penerbangan haji. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Banten, debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 389 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 10.40 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Garuda Indonesia GIA 7631. Disusul pukul 15.20 waktu Indonesia Barat petang tadi sebanyak 441 jemaah haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5464. Kemudian 389 jemaah haji asal Banten yang mendarat pada pukul 20.40 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan 7632. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nur Lela, mengatakan alhamdulillah dirinya dapat kembali ke tanah air dan perasaan pun menjadi senang karena dapat berkumpul kembali dengan keluarga. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji. Mereka akan rampung pada 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Saada Tudar Ain RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dengar, meski musim haji telah usai, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat tetap bertanggung jawab penuh untuk

0: pembuktian perdana tata kelola di bawah bendera baru Kementerian Haji dan Umroh untuk menghadirkan pelayanan yang lebih humanis dan ramah lansia. Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat mempererat sinergi lintas instansi serta melibatkan puluhan mahasiswa dari UIN Imam Bonjol Padang sebagai relawan.
1: Masya Allah, kan perusahaan ini itu akan selalu bertanggung jawab untuk memulakan kembali kita, walaupun nanti setelah selesai musim haji, artinya personal pemulaan haji itu akan berakhir nanti tanggal 1 Juli, sampai berapa hari lagi. Nah, kalau seandainya tidak juga bisa layak terbang jemaah haji kita sampai tanggal 1 Juli itu, maka tetap akan dipulangkan oleh pemerintah melalui pesawat terpisah ke pesawat reguler dari.
0: Sebagai sinergi yang hangat, menurut Rizky, terbukti mampu memangkas kelelahan fisik jemaah setelah menempuh perjalanan udara selama belasan jam. Dan kini menyisakan doa

dari luar negeri, organisasi kesehatan

siap dengan baik. Kami telah menganalisa permainan mereka, kami telah menjalani sesi latihan yang baik, dan segalanya sudah siap bagi kami, dan kami sangat menantikannya. Ini akan menjadi laga yang sangat menantang.

0: tous les jours.
1: Kami memastikan setiap hari mereka dapat melihat latihan kami. Jika mereka melihat pertandingan kami sebelumnya, mereka pasti yakin pada kami. Dan kami menyadari tanggung jawab itu. Kami akan memberikan segalanya. Kami memiliki pemain dengan kualitas bagus, pemain yang berkomitmen, pemain dengan personalitas, pemain yang sadar apa yang sedang, sudah, dan akan kami lakukan adalah untuk

media sosial kami di Instagram juga Twitter.

negeri ini, kita lahir dengan latar yang berbeda. Nama, suku, bahasa dan keyakinan tidak pernah sama. Namun kita tinggal di rumah yang sama, rumah bernama Indonesia.

Pancasila adalah fondasinya. Ia tidak bertanya siapa kamu, dari mana asalmu, atau apa keyakinanmu. Ia hanya berkata, masuklah, selama kamu menghargai sesama. Di rumah ini kita diajarkan untuk bertuhan tanpa saling melukai, menjadi manusia tanpa kehilangan kemanusiaan, bersatu tanpa harus menyeragamkan, bermusyawarah tanpa meninggalkan suara, dan berlaku adil tanpa memilih siapa yang paling dekat. Pancasila bukan sekedar 5 kalimat di dinding kelas. Ia hidup di meja makan keluarga, di ladang petani, di pasar yang riuh, di kampus, di rumah ibadah, dan di jalanan tempat kita saling menyapa. Saat kita lelah dengan perbedaan, ingatlah, rumah tidak pernah memilih penghuninya. Rumah hanya mengajarkan kita untuk saling menjaga. Pancasila itu adalah rumah kita, tempat kita pulang ketika ego ingin menang sendiri. Tempat kita belajar bahwa Indonesia hanya kuat jika kita berdiri bersama. Dan selama Pancasila kita rawat, Indonesia akan tetap menjadi rumah bagi kita semua.

0: Salam, salam jumpa dalam kasih Kristus. Semua pendengar RRI di mana saja saudara-saudari berada, kita berjumpa dalam mimbar agama Kristen bersama saya, Pendeta Mercy Talan Letelai STHMM. Pada kesempatan ini akan kita gunakan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa sebelum firman Tuhan diberitakan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Melalui program mimbar agama Kristen RRI ND saat ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Karena itu, diamkanlah semua suara dalam hati kami terkecuali suara-Mu, agar kami dapat mendengar firman-Mu dengan baik. Bukalah pikiran dan hati kami agar dalam terang firman-Mu kami melihat jalan yang akan menuntun kami kepada kebenaran. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, pembacaan firman Tuhan saat ini saya pilih dari Injil Matius pasal 6 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-21. Injil Matius pasal 6 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-21. Firman Tuhan berbunyi seperti ini. Harta di surga. Janganlah mengumpulkan harta bagi dirimu di bumi, di mana ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Namun kumpulkanlah bagimu harta di surga yang tidak dirusak oleh ngengat dan karat, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Sebab di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu itu menjadi gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, sebab ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdikan diri kepada Allah dan kepada mamon. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang memelihara dalam hidupnya. Bapak Ibu, saudara-saudari pendengar RRI di mana saja berada, saya memberi satu tema yang akan mengarahkan kita untuk perenungan firman Tuhan ini. Tema itu berbunyi, kita diberkati untuk menjadi berkat. Bapak Ibu saudara-saudari, tema ini adalah tema yang familiar. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Sebab kita sering mendengar orang mengucapkan kata-kata ini. Bahkan banyak lagu yang diciptakan untuk mempertegas tema ini. Misalnya lagu yang digubah oleh pendeta Wilhelmus Latumahina dan dipopulerkan oleh Herlin Pirena yang berjudul Hidup Adalah Kesempatan. Dalam syair lagu itu terbesit harapan orang untuk melakukan sesuatu selagi masih kuat, sehingga jika ia tidak lagi kuat, ia sudah menjadi berkat. Pertanyaannya, apa itu berkat? Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan 4 definisi tentang berkat. Pertama, berkat karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup. Kedua, berkat doa restu dan pengaruh baik. Ketiga, berkat makanan dan lain sebagainya yang dibawa pulang sehabis kenduri atau upacara adat masyarakat Jawa. Keempat, berkat mendatangkan kebaikan, bermanfaat, berkah. Secara umum, pandangan orang tentang berkat adalah segala sesuatu yang diberikan kepada setiap orang, baik itu dari Tuhan maupun dari orang lain, yang berupa materi maupun karunia rohani yang mendatangkan kebaikan atau keselamatan bagi orang yang menerimanya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, itulah definisi dari berkat. Kita dapat memahami bahwa berbicara tentang berkat tidak hanya menyangkut materi semata, melainkan segala hal baik yang asalnya dari Tuhan maupun orang lain. Hal ini sesuai dengan pandangan Perjanjian Lama tentang berkat, di mana kata berkat diterjemahkan dari kata Ibrani barak atau barakah, meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, baik aspek fisik dalam hal kesehatan dan kekuatan, aspek ekonomi dalam hal kelimpahan materi, aspek sosial dalam hal hubungan yang harmonis dengan sesama, dan aspek spiritual dalam hal hidup yang tenang, damai dengan Yang Maha Tinggi. Saudara-saudari pendengar RRI di mana saja berada, Kamus Umum Bahasa Indonesia memberi definisi tentang berkat ialah apa yang diterima manusia dari Tuhan: harta, kesehatan, kebahagiaan, rezeki, dan lain sebagainya untuk kehidupan. Dengan demikian, berbicara tentang berkat berarti berbicara tentang aspek baik dalam kehidupan. Meskipun dalam kenyataannya dunia, bahkan kebanyakan orang Kristen pun memandang berkat hanya pada kelimpahan materi, keyakinan yang mendorong orang untuk terus bekerja agar dapat hidup dalam kelimpahan harta. Tentu pemahaman ini tidak salah, karena kelimpahan materi juga merupakan berkat ketika dikumpulkan dengan cara yang benar. Namun, yang perlu dipahami adalah berkat tidak hanya hal-hal yang bersifat materi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan ini adalah salah satu tema dari begitu banyak tema yang disampaikan Tuhan Yesus dalam khotbahnya di bukit. Dan dalam perikop atau tema ini, Tuhan Yesus memberi nasihat tentang harta. Ketika berbicara tentang harta, ia memulai dengan kalimat larangan untuk mengumpulkan harta di bumi dengan alasan ngengat karat bisa merusaknya atau pencuri bisa mencurinya. Pertanyaannya ialah, apakah harta di bumi tidak penting untuk dikumpulkan? Untuk memahami maksud Yesus, baiklah kita menyimak cerita berikut ini. Adalah seorang raja bernama Monobas dari Adiabene, sebuah kerajaan kecil yang merupakan negara bawahan kekaisaran Partia di Mesopotamia Utara. Raja ini, ia membagikan semua harta bendanya kepada orang-orang miskin pada masa paceklik. Maka datanglah saudara-saudara raja dan memperingatkannya demikian. Bapamu mengumpulkan harta benda untuk memperbanyak yang telah dikumpulkan oleh para nenek kakek kita. Tetapi engkau malah membuang-buangnya. Lalu Raja Monobas menjawab, nenek moyangku mengumpulkan harta benda untuk yang dibawa, tetapi aku mengumpulkan harta benda untuk yang di atas. Mereka menyimpan harta bendanya di tempat yang bisa dikuasai manusia, tetapi aku menyimpan harta benda di tempat yang tidak bisa dikuasai oleh manusia. Nenek moyangku mengumpulkan harta benda yang tidak menghasilkan apa-apa, tetapi aku mengumpulkan harta benda yang menghasilkan banyak. Nenek moyangku mengumpulkan harta benda dalam bentuk uang, aku mengumpulkan harta benda dalam bentuk jiwa-jiwa. Nenek moyangku mengumpulkan harta benda untuk orang-orang lain, tetapi aku mengumpulkannya untuk diriku sendiri. Nenek moyangku mengumpulkan harta benda di dunia, tetapi aku mengumpulkannya di surga dan di dunia yang akan datang. Saudara-saudari pendengar RRI yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, melalui cerita ini kita menemukan jawaban tentang penting atau tidak pentingnya mengumpulkan harta di dunia. Bahwasanya mengumpulkan harta di bumi tidak salah, malah penting. Tetapi harta yang dikumpulkan harus dipergunakan sebagaimana Raja Monobas memperlakukannya. Yesus dan orang-orang Yahudi yakin bahwa segala sesuatu yang dikumpulkan secara tamak akan hilang. Tetapi yang dengan murah hati diberikan kepada orang lain akan membawa harta benda surgawi. Tindakan mengumpulkan harta itu tidak salah, tetapi menjadi salah dan jangan dilakukan ketika mengumpulkan harta itu tidak salah. Dan ketika mengumpulkan harta itu, harta yang dikumpulkan tidak mampu menjadi berkat bagi orang lain, itulah yang salah. Apa yang kita simpan akan hilang dan apa yang kita berikan akan kita peroleh. Itu sebabnya Tuhan Yesus melanjutkan dengan kalimat, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudara-saudari, kalau manusia menghargai dan menaruh hatinya pada hal-hal dunia ini, maka ia tidak akan mempunyai minat untuk hal-hal yang ada di dunia yang akan datang. Tetapi kalau selama hidupnya matanya tertuju kepada hal-hal yang kekal, maka ia akan menganggap ringan saja hal-hal yang ada di dunia ini. Kalau semua yang dianggapnya bernilai di dunia, maka ia akan meninggalkan dunia ini dengan sangat berat hati dan menggerutu. Tetapi jika pikirannya selalu ada pada dunia yang akan datang, maka ia akan meninggalkan dunia ini dengan sukacita. Saudara-saudari pendengar RRI yang diberkati Tuhan, Tuhan Yesus selanjutnya menyoroti satu anggota tubuh yaitu mata sebagai pelita tubuh. Ada mata yang baik dan ada mata yang jahat. Kata baik sendiri diterjemahkan dari kata Yunani haplos, dan kata jahat diterjemahkan dari kata Yunani poneros. Dalam Alkitab bahasa Yunani kata haplos sering diterjemahkan dengan murah hati, dan kata poneros sering diterjemahkan dengan kikir atau tamak. Dengan demikian Yesus hendak mengatakan bahwa hanya mata yang bermurah hati sajalah yang membuat seseorang dapat memandang orang lain secara terang dan murni. Sebaliknya, mata yang kikir dan tamak dapat membuat seseorang menjadi tidak peduli, bagaikan sedang berada dalam kegelapan. Dan kepedulian terhadap sesama tergantung pada perasaan cinta kepada Allah atau kepada mamon. Jika seseorang cinta kepada Allah, maka ia akan melakukan seperti yang dilakukan oleh Raja Monobas. Tetapi jika seseorang lebih cinta kepada mamon, maka ia tidak akan peduli kepada mereka yang miskin dan menderita di sekitar hidupnya. Akhirnya, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita menyadari bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang hidup tanpa memiliki harta. Memiliki harta adalah dambaan tiap orang atau tiap keluarga. Namun hendaklah hidup kita tidak semata-mata ditujukan untuk harta. Jika hidup kita ditujukan kepada harta, maka kita akan mendewakannya. Akibatnya kita lupa bahwa harta yang kita miliki hanyalah titipan Tuhan, di mana melalui semua itu kita dapat menjadi berkat bagi orang lain. Jika kita menyadari bahwa setiap berkat itu berasal dari Tuhan, kita pun harus menyadari bahwa berkat yang kita peroleh semestinya dipergunakan untuk memuliakan nama Tuhan, bukan bagi diri kita sendiri. Mata kita diharapkan menjadi pelita tubuh yang mampu menerangi tubuh kita dalam segala hal, termasuk dalam mengelola dan mempergunakan setiap berkat yang Tuhan berikan bagi kita. Firman Tuhan ini akan senantiasa terus menolong kita dalam kehidupan-kehidupan kita ke depan. Mari jadikan hidup kita yang diberkati untuk menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Saudara-saudari pendengar RRI di mana saja berada, setelah kita membaca dan merenungkan firman Tuhan tadi, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas waktu yang indah yang Engkau sediakan kepada kami, sehingga kami ada di hadirat-Mu dalam kegiatan mimbar agama Kristen, program RRI ND saat ini. Kesempatan ada di hadirat-Mu telah kami manfaatkan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami telah belajar dari firman-Mu tentang apa yang terbaik yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami, tentang hidup kami yang Engkau anugerahkan ini adalah hidup yang Engkau berkati, dan tentu hidup yang juga untuk menjadi berkat bagi sesama. Ya Tuhan, terima kasih untuk setiap berkat-berkat kehidupan yang Engkau limpahkan bagi kami. Kesehatan, harta, segala hal-hal yang baik yang menjadi berkat yang kami terima daripada-Mu Tuhan. Sekiranya jauhkanlah kami dari sikap yang tidak memanfaatkan berkat-Mu dengan baik itu. Jauhkanlah kami dari sikap yang kikir dan tamak. Dan biarlah seluruh kehidupan kami dengan berkat-berkat yang Engkau beri bagi kami. Engkau juga selalu mengingatkan kami dan mengajarkan kami untuk menjadikan kehidupan kami sebagai saluran berkat juga bagi orang yang membutuhkan. Dan tentunya ya Tuhan, setiap ada yang kami punya, yang kami dapat daripada-Mu itu, sekiranya berguna juga, tidak hanya untuk diri kami, tapi juga bagi orang lain. Ya Tuhan, kami berdoa kepada semua pendengar RRI ND di mana saja berada yang mengikuti kegiatan ini. Kiranya berkat-Mu senantiasa tercurah bagi mereka, termasuk berkat firman-Mu yang melawat kami saat ini. Bagi yang berada dalam kesulitan karena berbagai tantangan yang mereka hadapi, kami mohon kiranya Engkau menolong mereka dan memampukan mereka. Kami berdoa bagi pemerintah, bagi bangsa dan negara kami. Syukur atas penyelenggaraan-Mu bagi bangsa kami hingga saat ini. Kami mohon mampukan para pemimpin bangsa kami dalam upaya menghadirkan kedamaian, kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Kepada seluruh masyarakat yang dipimpin, Engkau juga memberi kepada mereka hati dan perasaan yang mau untuk mendukung setiap pemimpin bangsa kami. Hindarkan kami dari sikap saling menonton. Biarlah kami selalu dengar-dengaran dalam menata bangsa dan negara kami. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk lembaga RRI ND yang menjadi media informasi yang Tuhan hadirkan untuk melayani masyarakat dengan berbagai informasi yang disiarkan. Tuhan memberkati semua orang yang memberi diri sebagai pelayan masyarakat melalui lembaga ini, mulai dari pimpinan sampai kepada para staf. Biarlah dengan berkat-Mu atas mereka, nama-Mu senantiasa dimuliakan dalam segala karya mereka. Ya Tuhan, inilah permohonan kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari pendengar RRI di mana saja berada, demikianlah kebersamaan kita dalam program Mimbar Agama Kristen RRI ND saat ini. Sampai jumpa di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.
1: Engkau harapanku, Tuhan, ku percaya janjimu.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

0: Halo? Halo? Dian? Kau tahu ini jam berapa, Dian? Ini nih sudah jam 2:30 pagi. Mama nih baru tutup mata setelah minum obat darah tinggi.
1: Aduh, maaf Mama. Dian lupa. Di sini nih baru jam 8:30. Dian juga baru selesai makan malam di luar kantor.
0: Itu tuh kok masalah, Dian. Kau punya otak tuh sudah otak Jerman, tapi kok badan tuh masih badan Indonesia. Kau pikir nih dunia ini berputar di kau saja? Kenapa, Dian? Ada apa? Kalau kau hanya mau pamer makan sosis nih, biar sue, besok pagi saya teleponnya mau malas,
1: Bukan begitu, Mama. Dian nih baru saja lihat foto-foto lama di galeri telepon Mama. Jadi Dian tuh tiba-tiba rindu sekali dengan rumah.
0: Dian, kangen tuh gratis. Tapi tuh kau tidak perlu juga nangis bangun Mama di jam 2 pagi begini nih. Sudah, kau tidur lagi sana sudah. Kau kan harus kerja tuh besok.
1: Mama, Dian mau pulang. Dian sudah selesai pendidikan. Dian sudah urus surat-suratnya.
0: Apa?
1: Bulan depan Dian pulang ke Indonesia untuk menetap.
0: Apa kau bilang, Dian? Kau mau pulang? Stop. Kau sudah gila kah? Kau pulang buat apa, Dian? Gaji di situ tuh lebih besar. Bahkan kau kerja di restoran saja itu besar sekali.
1: Mama, dengar dulu.
0: Kau mau kerja kah di Indonesia dengan gaji yang hanya habis buat beli bensin dalam 1 bulan? Kau stop, Dian. Kau jangan aneh-aneh, Dian.
1: Dian bisa cari kerja di daerah lain. Di Jakarta ke, Surabaya. Atau Dian kan bisa buka usaha sendiri. Yang penting Dian di Indonesia, Mama.
0: Dian. Stop. Kau jangan sok-sok kan, Mama tuh mau kau tetap di Jerman. Di sana tuh gaji lebih tinggi. Kau tuh bisa dapat banyak uang, Dian. Jadi kau tetap di sana, Dian.
1: Tapi uang kan bukan segalanya, Mama. Di sini tuh Dian sendiri. Dian dingin. Semuanya serba cepat, tapi terasa kosong. Dian merasa sepertinya sudah waktunya Dian untuk pulang. Apalagi kalau sakit, Mama. Dian tuh selalu sendiri.
0: Bakti tuh, Dian. Kau jangan bikin Mama pusing. Kalau kau mau pulang sekarang, nanti tuh orang bilang gini, ih, Dian tuh gagal. Lalu tetangga tuh tanya, kenapa ya Dian pulang ? Dia dipecat kah? Aduh, Dian, Mama nih mau taruh muka di mana? Tidak. Intinya kau tetap di sana ? Kau kumpul banyak uang, kau cari jabatan yang tinggi. Kau jangan cengeng, Dian. Kau stop, Dian.
1: Jadi buat Mama, Dian ini investasi atau anak sebenarnya?
0: Dian, bukan begitu maksud Mama, Dian.
1: Terus apa, Mama? Dian ini capek, Mama. Dian stres.
0: Dian. Kau dengar Mama dulu, Dian.
1: Sudah. Biar sudah, Mama. Maaf saya subangunkan Mama.

0: tidak ada persiapan lagi. Mama ini belum masak apa-apa, Dian.
1: Sudah, Sumama. Dian ini capek. Dian mau istirahat dulu di kamar.
0: Istirahat? Jadi kau pulang jauh-jauh nih, Dian, hanya untuk tidur? Dian, kau tahu tidak? Mama nih sudah bilang ke teman-teman sosialita mama kalau kau tuh bakal kirim uang tambahan bulan depan buat acara syukuran rumah. Kalau kau pulang begini, siapa kasih mama uang? Kau sudah pikir kan hasilnya mama bagaimana?
1: Rumah ini sudah bagus, Mama. Uang yang Dian kirim tiap bulan selama 6 tahun tuh di mana? Dian pikir uang yang Dian kasih itu tuh untuk tabung masa depan. Tapi ternyata Mama habiskan buat foya-foya sama ibu-ibu grup arisan itu.
0: Kau jangan sok tahu, Dian. Itu namanya menjaga martabat. Biar orang tuh tahu kalau Mama punya anak tuh sukses di Jerman. Sekarang kenapa kau pulang? Kau dipecat? Atau apa? Cepat, kau jawab Mama. Kenapa, Dian? Kenapa?
1: Cukup sudah, Mama. Cukup. Sani capek, Mama. 6 tahun Dian tuh di sana sendiri, Mama. Pernah tidak satu kali saja Mama tuh tanya, Dian, kau sudah makan belum? Atau Dian, musim dingin di sana sakit atau tidak? Pernah tidak, Mama?
0: Mama kan hanya
1: setiap kali Mama telpon, isinya tuh cuma tagihan. Dian, kau punya adik minta motor. Dian, atap rumah mau diganti. Dian, ibu mau beli tas. Waktu Dian tumbang karena pneumonia sampai hampir tidak bisa napas di kamar asrama, Dian telpon keluarga. Tapi apa responnya kalian, Mama? Uangnya jangan lupa dikirim ya, Dian. Tidak ada yang tanya ke Dian sakit apa. Tidak ada yang tanya Dian masih hidup atau tidak. Dian baru sampai, Mama. 6 tahun tidak injak ini rumah. Tapi Mama bahkan tidak kasih Dian sebuah pelukan, Mama. Tidak ada ucapan juga selamat datang. Yang Mama tanya itu tuh cuma uang, uang, dan uang, Mama.
0: Ya itu kan kewajibannya kau, Dian, sebagai anak. Lagi pula kan di Jerman gaji kan banyak, besar. Buat apa kau pulang ke sini? Gaji di sini nih tidak ada apa-apanya, Dian.
1: Mama mau tahu kenapa Dian pulang, Mama. Karena Dian kuliah di sana dibiayai negara. Pakai uang rakyat Indonesia. Dian punya kontrak moral, Mama. Dian harus kembali mengabdi pada tanah air ini. Itu bentuk tanggung jawab Dian sebagai anak bangsa, Mama. Dian tuh tidak mau jadi pengkhianat yang makan uang negara, tapi malah memperkaya negara orang lain hanya karena gaji, Ma.
0: Alah, sok sekali. Dian, nasionalisme itu tidak bisa buat beli makan. Kau tuh bodoh, Dian, bodoh. Kau tuh sudah buang kesempatan emas.
1: Bagi Mama, mungkin Dian memang bodoh. Tapi, Ma, Dian lebih memilih hidup sederhana dengan hati yang tenang daripada tinggal di rumah mewah ini, tapi jiwanya Dian tuh mati, Mama, mati. Dian ini sudah cukup berbakti secara materi. Sekarang, Dian mau berbakti pada prinsip Dian sendiri, Mama.
0: Hei, Dian! Dian, kau mau kemana? Sini, masuk kamar, Dian! Dian!
1: Dian mau pergi, Mama. Dian akan mengabdi di tempat yang lebih butuh otak dan hati Dian. Ternyata selama ini Dian pikir ini tuh benar-benar rumah buat Dian. Tapi ternyata

0: temani malam Anda dalam program Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Komunitas bukan sekedar tempat berkumpul, di sanalah ekonomi tumbuh, kepedulian sosial menguat, dan budaya lokal terus hidup serta diwariskan. Mari dengarkan dan ikuti Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Program yang mengangkat peran

0: Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan Komunitas Bicara. Dari komunitas, oleh komunitas, untuk daerah yang lebih berdaya dan berbudaya. Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi untuk program acara Komunitas Bicara di kesempatan malam hari ini. Ruang inspirasi yang menghadirkan berbagai komunitas dengan gagasan dan juga aksi bagi masyarakat pendengar. Dan pariwisata saat ini tidak hanya berbicara tentang keindahan alam, tetapi lebih dari itu, desa wisata dituntut mampu menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memberdayakan masyarakat. Salah satu pendekatan yang mulai banyak dikembangkan itu adalah literasi alam, yaitu membangun pengetahuan, kesadaran, dan juga kepedulian masyarakat terhadap lingkungan, termasuk konservasi laut, pesisir, dan juga mangrove sebagai bagian dari pengembangan desa wisata yang berkelanjutan. Lalu seperti apa literasi alam yang diterapkan di desa wisata dan bagaimana dampaknya bagi masyarakat dan keberlanjutan lingkungannya? Untuk membahasnya, pendengar, di kesempatan malam hari ini kami akan menghubungi narasumber kami. Ada Pak Yance, begitu pendengar ya, yang akan berbagi cerita bersama Pro 1 RRI ND di kesempatan malam hari ini dalam program acara Komunitas Bicara. Dan kita seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa bicara tentang literasi alam sebagai kekuatan membangun desa wisata berkelanjutan dengan Ketua Komunitas ASI Dewi ada Pak Yance Moa. Pak Yance, selamat malam.
1: Selamat malam, Bu Leli. Selamat malam untuk para pendengar RRI ND di mana saja berada.
0: Pak Yance, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bisa ngobrol dengan RRI ND di kesempatan malam hari ini. Seperti yang sudah kita sepakati bahwa di kesempatan malam hari ini kita akan bicara tentang literasi alam sebagai kekuatan membangun desa wisata berkelanjutan. Nah, ini di awal bisa dijelaskan dulu ini ya Pak Yance ya, literasi alam ini seperti apa? Kemudian kenapa konsep ini penting begitu ya diterapkan untuk pengembangan desa wisata, Pak Yance, silakan.
1: Baik, Bu Leli, selamat malam sekali lagi. Saya Yance Moa, saya dari ASI Dewi. ASI Dewi ini singkatan dari Asosiasi Desa Wisata Indonesia. Jadi kami asosiasi non-profit, juga bukan NGO, tetapi kami volunteer. Jadi kami ada di desa-desa yang berpotensi pariwisata menarik. Ibu, juga para pendengar, pemirsa, bahwa kemudian desa-desa wisata yang ada di Flores ini cukup menarik, cukup bagus, tetapi juga yang tidak penting selalu kami ingatkan di desa-desa dampingan kami, pentingnya merawat lingkungan. Jadi literasi alam ini sebenarnya sebuah konsep sederhana. Jadi bagaimana merangsang usia, terutama anak-anak, untuk suka membaca, suka bicara, suka mendengar, tetapi juga diintegrasikan dengan bagaimana mereka bisa memanfaatkan ruang-ruang terbuka di lingkungan mereka untuk belajar tentang alam lingkungan mereka, memahami, mengenal, kemudian juga yang kita harapkan bersama adalah partisipasi mereka untuk merawat lingkungan untuk masa depan mereka, masa depan bumi ini sendiri. Jadi di dalam konsep pendekatan ke desa-desa wisata ini lebih ke pendekatan-pendekatan berbasis masyarakat juga berkelanjutan. Lingkungan tentu menjadi sebuah sumber daya utama, sumber daya dukung untuk pengembangan pariwisata yang ada di desa. Kurang lebih konsepnya sederhana itu, Bu.
0: Oke, baik. Jadi ASI Dewi ini sudah sejak kapan dan saat ini lebih fokus ke desa-desa wisata yang berada di Kabupaten Sika saja kah? Atau sudah menyebar ke beberapa kabupaten begitu yang ada di Flores dan juga Lembata?
1: Ibu, kami

0: berstruktur secara nasional sejak tanggal 18 Agustus 2021 yang lalu, sementara kami ada di Sika 2015 minta maaf. Kami ada di NTT ini, kami kebetulan Dewan Perintis NTT, jadi baru di usia di tahun 2022. Di 2022 kami menyebar ada di beberapa kabupaten lain di Timor, di Sumba. Di Flores sendiri kami ada di Manggarai, kami ada di Sika, kami ada di Flores Timur. Desa-desa dampingan juga ada di Kabupaten Ngada, ada di Flores Timur, lalu juga Manggarai Barat. Demikian Bu.
1: Oke, jadi ini sudah cukup lama begitu ya berkiprah di Flores bahkan Indonesia tadi ya, untuk desa-desa mendampingi beberapa kabupaten tadi sudah disebutkan oleh Pak Yance di Sika, Flores Timur, kemudian ada juga di Manggarai dan juga beberapa wilayah lainnya. Nah ini kenapa ASI Dewi itu memilih menjadikan literasi alam itu sebagai salah satu pendekatan utama untuk mendampingi desa wisata Pak Yance?
0: Ya, mengajak, mengundang, merangsang setiap orang untuk suka akan apa yang ada pada alamnya, apa yang ada pada desanya, baik itu objek-objek yang berpotensi, baik budaya maupun juga objek pandangan lain. Tapi kita ingin mengundang dari sejak dini, orang tidak melihat alam itu hanya sebagai sebuah objek, tapi juga menjadi sebuah ruang terbuka, ruang edukasi, ruang konservasi. Semakin dilestarikan, semakin sejahtera. Mungkin konsep sesederhana itu, tetapi bahwa mengajak adik-adik usia sejak usia dini untuk mengenal sang mereka, tentu harus dengan ruang-ruang edukasi yang konsep-konsep literasi alam. Dengan cara-cara itu kami mencoba untuk melakukan pendekatan mereka merawat ekosistem pesisirnya, ekosistem lautnya, atau juga mungkin di ekosistem daratan, terutama di ruang-ruang yang coba kami integrasikan antara budaya, atraksi-atraksi wisata, tetapi juga dengan alam lingkungannya. Itu lebih penting sih Bu, sehingga bisa berkelanjutan atau sustainable nantinya.
1: Oke. Sementara untuk Pak Yance sendiri ini sekarang lebih fokus ke desa-desa wisata yang ada di Kabupaten Sika begitu ya Pak Yance?
0: Ya, saya selain di Kabupaten Ngada, Flores Timur di Desa Waibao di Tabunga, tapi untuk di Sika saya konsentrasi di gugus Pulau Teluk Maumere, ada 6 desa di sana. Tapi konsentrasi dan fokus di 3 desa, salah satunya Desa Wisata Kojadoi yang sudah menjadi desa wisata nasional, penerima Sustainable Tourism Award 2019. Lalu kemudian juga kami ada di daratan Maumere atau Pulau Flores ini di Kabupaten Sika, di pesisir pantai utara, juga ada di pesisir selatannya. Tetap konsep pendekatannya pelestarian budaya juga alam lingkungannya Bu.
1: Oke, baik Pak Yance, kita juga akan undang partisipasi dari pendengar RRI yang malam hari ini mendengarkan kita begitu ya. Boleh kontak kami ke 0821-4451-1957 dan juga boleh ke WhatsApp di 0821-3878-8786. Baik, Pak Yance, dari beberapa desa tadi ya, desa-desa pilihan begitu ya, yang dimana ini desa-desa dampingan dari ASI Dewi ini, kira-kira apakah ada kriteria khusus begitu ya Pak Yance, sehingga ini mendapat perhatian khusus begitu dari ASI Dewi Bapak?
0: Bu, sederhana sekali bahwa setiap desa tentu tidak identik Bu, jadi ada desa yang berpotensi wisata menarik ataupun belum berwisata menarik, belum punya konsep wisata menarik, tetapi lingkungan pun bisa menjadi sumber dayanya yang kita manfaatkan. Jadi cara kami melihat lebih kepada gugus Pulau Teluk Maumere, karena mereka ada jauh di seberang, mereka adalah daerah konservasi nasional, termasuk dalam kawasan Taman Wisata Alam Laut Teluk Maumere. Sehingga kami coba mengundang mereka untuk melihat bahwa berada di dalam sebuah kawasan konservasi itu adalah anugerah. Sehingga kita coba untuk melakukan pendekatan sehingga menghindari adanya pengeboman ikan, penggunaan potasium, dan hal-hal ini terus kami lakukan hingga hari ini. Jadi itu titik pertama di gugus Pulau Teluk Maumere, kemudian di kawasan pesisir pantai utara Kabupaten Sika, juga di selatan. Pendekatan kami bagaimana bisa berkolaborasi antara pemerintah desa, kami Asidewi, dan masyarakat tentunya. Juga ada konsep-konsep pentahelix, kami akan mengundang ada teman-teman dari akademisi, ada dari media, ada dari komunitas lain. Kami mencoba mengintegrasikan diri hidup di desa bersama live in. Jadi tidak datang sekedar ini lalu pulang, kami bisa berminggu-minggu, bisa berbulan-bulan, bahkan bisa bersatu tahun atau dua tahun untuk mencapai target ketika sudah siap. Yang paling penting itu Bu, sumber daya manusia warga lokalnya.
1: Dari beberapa daerah tadi ini progresnya sudah sejauh mana ini Pak Yance?
0: Baik Bu, kalau saya mungkin sekali lagi mau mulai dari gugus Pulau Teluk Maumere, ada tiga desa dampingan kami di sana secara volunteer. Kami mengundang mereka untuk mengintegrasikan antara sumber daya alam yang mereka punya, sumber daya manusia mereka, lalu sumber daya anggaran yang mereka miliki yaitu dana desa. Kami ada sekolah mangrove di sana, ada sekolah penyu di sana, juga ada sekolah pesisir. Kemudian di utara kami punya sekolah pesisir yang kami inisiatifi dimulai dari anak-anak usia pelajar aktif dari SD, PAUD, bahkan kita berkolaborasi sejak awal.
1: Iya. Silakan ya. Pak, dilanjutkan.
0: Iya Bu. Karena konsep pendekatan kami memang mempersiapkan mereka menjadi masyarakat di desa, itu menjadi pelaku utama, pemilik, juga penerima manfaat dari pembangunan sektor pariwisata di desa mereka sendiri. Sehingga sustainable atau kelanjutannya bisa kita pastikan atau kita upayakan bersama. Demikian Bu.
1: Baik, Bapak, kita akan lanjutkan kembali obrolan kita di kesempatan malam hari ini dalam program acara Komunitas Bicara setelah kami hadirkan satu nomor lagu ini juga sebagai ucapan terima kasih dari RRI ND untuk Bapak Yance yang sudah meluangkan waktu untuk bisa ngobrol dengan RRI ND, dan kebersamaan kita sampai pada pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Kami minta untuk tidak matikan telepon karena kita akan lanjutkan kembali setelah satu nomor lagu berikut.

0: Anda. Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
1: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
1: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
1: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya?
4: Di jalan. Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
5: Saat ini Anda sedang mendengarkan Komunitas Bicara Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Acara Komunitas Bicara, dan kita masih membahas hal yang sama, pendengar ya, di malam hari ini bersama Komunitas ASI Dewi ada Pak Rian Cemoa ya, Ketua ASI Dewi. Kita ngobrol soal literasi alam sebagai penguatan membangun desa wisata berkelanjutan. Pak Rian Ce, selamat malam kembali.
1: Selamat malam, Bu Leri.
0: Oke, Pak Yance ini tadi menarik begitu ya. Di sebuah desa itu hidup menetap live-in begitu ya, bersama masyarakat itu bahkan hampir setahun begitu ya, berbulan-bulan bahkan sampai dengan tahun. Nah, ini untuk penentuan waktu itu seperti apa, Pak Yance? Apakah melihat kondisi dari desa tersebut ketika misalnya ya teman-teman dari ASI Dewi ini menanam mangrove kemudian harus dirawat sampai benar-benar jadi begitu ya, baru kemudian meninggalkan dan mulai menetap di sebuah desa yang lain untuk desa wisata, atau seperti apa ini Pak Yance? Dan selama bertahun-tahun itu, selama berbulan-bulan itu, kegiatannya apa saja Pak Yance bersama masyarakat? Silakan.
1: Iya Bu, jadi cukup waktu cukup panjang, tetapi untuk progres yang terukur itu kami lebih pada kunci SDM Bu. Jadi ketika kami merasa bahwa SDM sudah siap, karena konsep pendekatan juga yang berikut adalah tata kelola destinasi. Ketika mereka warga lokal ini sudah siap dengan kelompok-kelompok, baik souvenir cenderamatanya, terutama sekali Bu itu memang lingkungan. Lingkungan yang bersih, sudah siap dan welcome itu sudah bisa diperoleh. Suasana-suasana desa yang didukung oleh masyarakat, didukung oleh tokoh-tokoh masyarakatnya, pemerintah desanya, dan tentu waktu yang paling diperlukan cukup banyak adalah selain infrastruktur amenitas atau infrastruktur pendukung pariwisata itu sendiri, kunci ada SDM. Pemandu sudah siap, masyarakat desa sudah siap dengan welcome-nya. Ya itu kita, bahkan ada paling lama kami mendampingi itu 8 bulan Bu. Setelah siap baru mulai kita melakukan langkah berikut, yaitu promosi untuk menghadirkan pengunjung. Sehingga mereka juga bisa memberi manfaat ekonomis, tetapi juga sosial, yang paling penting adalah ekologisnya. Demikian Bu.
0: Jadi ini bertahap begitu ya, masuk kemudian memberikan dampak yang positif, setelah itu mendatangkan tamu begitu ya. Pak Yance, ini yang masuk dalam kriteria desa wisata ini seperti apa menurut ASI Dewi?
1: Terutama yang punya potensi pariwisata menarik. Baik itu budayanya, baik itu alamnya, baik juga kemudian objek-objek tertentu yang menarik untuk dikunjungi. Sebatas itu, lalu kemudian pemerintah desa dan tokoh-tokoh masyarakat maupun masyarakat lokalnya welcome, sama-sama berkomitmen untuk membangun kesadaran kolektif bahwa potensi yang ada di desanya harus ditata kelola, digunakan sehingga bisa memberi manfaat-manfaat yang tadi Bu. Pariwisata kalau secara bisnis juga tidak akan hidup dan berkembang. Oleh sebab itu yang paling penting adalah SDM-nya dulu kami siapkan. Pekerjaan terlama itu mempersiapkan SDM lokalnya Bu. Karena kompetensinya ada di situ untuk hadir di desa, tidak menjadi guru, tidak menjadi instruktur, tetapi kami menjadi bagian dari teman mereka untuk share pengalaman, tinggal bersama mereka, menggali potensi bersama mereka, memecahkan permasalahannya, lalu kemudian ketika dilakukan bergerak dan mereka ada pendapatan dari situ yang muncul, baik itu kontribusi PADES maupun pendapatan setiap orang pelaku di sana, itu adalah hasil kerja mereka. Begitu Bu.
0: Lalu Pak Yance, seperti apa bentuk kegiatan literasi alam yang selama ini sudah dilakukan bersama dengan masyarakat di beberapa desa yang menjadi desa dampingan dari ASI Dewi ini Bapak?
1: Mengundang anak-anak, orang tua, segala usia untuk duduk bersama membicarakan tentang alam yang mereka miliki, kami berdiskusi, kami sharing dengan adat, misalnya orang-orang adat misalnya, karena banyak tempat-tempat atau ritus-ritus atau situs budaya itu ada di objek-objek wisata, misalnya yang ada di pantai, di pesisir pantai, kemudian juga ada di pegunungan. Nah, di sana kami kolaborasikan, kami diskusikan, terutama untuk anak-anak di usia dini, untuk mereka kenal dan kemudian memahami bahwa dulu misalnya ada seremonial di situs-situs tertentu, itu bukan sekedar mereka lihat dari sebuah jembatan masa lalu, tapi ini sebenarnya sebuah jembatan penghubung antara generasi, dari generasi dengan alam dan lingkungannya. Kegiatan-kegiatan kami lebih banyak dengan literasi membaca. Jadi di setiap desa-desa dampingan kami pasti memiliki pojok literasi, karena itu wajib.
0: Oke. Baik, jadi ini keren begitu ya Pak Yance. Sebenarnya masih ingin menggali lebih banyak lagi terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pak Yance dan juga teman-teman dari ASI Dewi, tetapi sayang sekali kita dibatasi oleh waktu gitu ya Pak Yance ya. Nah, Pak Yance, apakah desa-desa mungkin yang malam hari ini sedang mendengarkan kita ingin dikunjungi, ingin didampingi oleh Ketua ASI Dewi, apakah boleh bersurat seperti itu atau prosedurnya seperti apa nih Pak Yance?
1: Sederhana saja Bu, ketika ada minat dan kita memiliki sebuah kesadaran kolektif bersama, mengapa tidak diintegrasikan? Kami yang jelas dan yang pasti, kami organisasi volunteer Bu. Kami selalu membiayai diri sendiri dan juga mendorong untuk bagaimana desa-desa bisa memanfaatkan sumber daya dana desa mereka yang mereka miliki seoptimal mungkin pemanfaatannya untuk menggali, menggerakkan potensi yang ada pada desa mereka, baik itu budayanya, baik itu objek wisata tertentu maupun alam, terutama lingkungannya. Gitu Bu, dengan senang hati Bu, siap Bu.
0: Oke, jadi boleh-boleh saja begitu ya, desa-desa yang ingin didampingi oleh ASI Dewi, silahkan mungkin prosedurnya ini lebih jelasnya bisa di-share begitu ya nomor kontaknya, sehingga banyak masyarakat yang bisa kontak Pak Yance begitu, untuk kemudian bisa teman-teman dari ASI Dewi untuk datang dan mendampingi desa-desa tersebut. Baik Pak Yance, sebelum kita tutup kebersamaan kita, apa yang menjadi pesan dan juga harapan Pak Yance?
1: Flores adalah sebuah destinasi atau sebuah tempat kunjungan wisata yang menarik. Mari jaga, mari rawat budaya kita, alam lingkup kita, sehingga bisa menjadi harapan-harapan untuk tidak saja generasi hari ini, tapi berkelanjutan untuk generasi kita yang berikutnya. Demikian Bu.
0: Oke, terima kasih Pak Yance untuk waktunya dengan RRIND di kesempatan malam hari ini. Sukses terus. Kami menanti kabar-kabar dan juga cerita-cerita menarik lainnya dari ASI Dewi kepada RRI di berbagai program acara begitu ya Pak Yance ya. Nanti kita planningkan lagi, mungkin kita bisa ngobrol di program acara RRI Kentongan. Ini mitigasi bencana, mungkin ini juga pas begitu ya untuk membahas bagaimana menjaga desa begitu ya, bagaimana kita merawat lingkungan kita. Desa wisata itu harus bebas dari sampah juga, ini penting begitu ya Pak Yance ya.
1: Benar Bu, pila, pilih dan olah.
0: Pila, ini tentu... pilih dan olah. Keren. Oke, nanti kita ngobrol lagi begitu ya Pak Yance ya.
1: Baik-baik Bu, baik Bu. Salam kenal dan hormat untuk semua.
0: Oke, terima kasih. Selamat malam. Salam ke Maumere.
1: Siap, salam.
0: Pendengar, kita akhiri program acara Komunitas Bicara di kesempatan malam hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan program acara ini, dan program acara Komunitas Bicara akan hadir setiap hari Senin, Selasa, Jumat, Sabtu dan juga Minggu dari pukul 21 lebih 15 menit sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Tengah.

Anda ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia. Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon

0: merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga sekarang.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Komunitas Bicara. Sampai jumpa di episode berikutnya.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Demandful inflation atau

Recession biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

sudah hadirkan Cindy Claudia Harahap dengan Rasa Cinta dan juga ada Bob Tutupoli Tanpa Cinta. Bagaimana rasanya kalau tanpa cinta?

ada Gerson dengan Cinta Abadi, Frankie Sahila Tua, Biarkan Hujan, Ngomong Cinta dari Iga Mawarni, kemudian ada Ernie Johan Mutiara Yang Hilang, Dedi Dahmudi Kubahanku, Edisi Lotonga, Kini Ku Sendiri, Diloid Suster Maria, Bruri Marantika Hati Yang Luka, kemudian ada Diana Nasution Sampai Hatimu Sayang, Dian Pesisa, Engkau Segalanya Bagiku. Kalau RRI segalanya untuk Anda, pendengar RRI, jangan lewatkan kebersamaan kita di program acara Ruang Rindu. Saya tunggu suara Anda di 0821-4451-1957 dan juga boleh ke WhatsApp program 1 RRI ND di 0821-3878-78.

0: Selamat malam Ruang Rindu. Dengan siapa di mana?
1: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu menurut lagu Ibu Lili Kara.
0: Iya, Bapak Maksi. Bagaimana kabar Bapak? Sehat?
1: Puji Tuhan selalu sehat.
0: Bergabung bersama RRI di Ruang Rindu di kesempatan malam hari ini. Lagu-lagu keluaran tahun 70-an, 80-an Bapak, sudah punya pilihan kah?
1: Kalau di request sendiri bisa kah?
0: Boleh Bapak, silakan.
1: Saya meminta lagu dari Genesis, judulnya Pergi Tanpa Berita.
0: The Mercies, Pergi Tanpa Berita.
1: Ya. Yeah.
0: Hilang nih ya. Oke, Pergi Tanpa Berita, Bapak.
1: Judul lagu saja.
0: Oh, judul lagu. Oke. Saya pikir ada yang mau menghilang di sini, Bapak.
1: Nanti gila dua sana.
0: Jawa.
1: Emang mau jawab apa ibu?
0: Iya. Baik Bapak, lagunya untuk siapa Bapak?
1: Pertama kali untuk Ibu Lili bersama rekan di balik kaca. Nama di Momere, nama saya di Maria, nama saya di Buanawa, nama saya di Dolok, nama saya di Buloya, nama saya di Buloya. Itu saja Ibu Lili.

0: malam ini.
1: Cantiknya di dunia cuman malam ini ya, Bang Marcel.
0: Maksudnya begini, pada malam ini tidak bisa dilawan Lili Karen yang paling cantik.
1: Wih, jodohnya ini nih bikin saya melayang ini ya, Bang Marcel. Bu Maria, apa kabar Bang Marcel?
0: Kalau Bu Maria ini malam cerah ceria, udaranya dingin, anginnya sepoi-sepoi.
1: Dingin ini merata kayaknya, di Ende juga dingin sekali nih Bang Marcel.
0: Kalau di Ende kurang.
1: Kurang dingin?
0: Bang Lili, karena sekali saja, tapi kalau di Bu Maria ini beribu
1: setiap
0: kali
1: malam,
0: dinginnya.
1: Setiap malam dingin begitu ya?
0: Iya.
1: Dan obatnya itu hanya dengarkan RRI biar hangat begitu Bapak Maxi.
0: Itu sudah.
1: Bapak Marcel.
0: Makanya kita harus dengan RRI ini selalu dekat di hati.
1: Terima kasih. Oke, Bapak Marcel di Wawaria, silakan. Lagunya yang mana nih?
0: Kalau lagu boleh ikutin aja.
1: Boleh. Oke deh.
0: Yang mati lagu yang terbaik lah.
1: Hati yang luka mau?
0: Ya mau lah. Karena
1: mau dilukai.
0: Ini kalau hati yang luka.

0: Iya, semua pengen gabung. Jadi harus gercep, gerak cepat begitu. Bang Marcel, Bang Marcel kalah cepat ini. Oke. Oke, Bang Marcel. Ini mumpung gabung nih.
1: Biar apa kemarin-kemarin rezekinya orang, tapi ini malam orang
0: rezekinya orang Bang Marcel.
1: Karena dapat rezeki sedikit.
0: Oke. Rezekinya ini mau dibagi ke siapa-siapa nih malam hari ini? Silakan Bang Marcel.

0: atau di mana-mana, baik pun jauh di mata tapi dekat di telinga.
1: Setuju, terima kasih Bang Marcel.
0: Semoga dengan lagu ini ya terhibur semua, baik pun di dalam negeri maupun di luar negeri, karena sahabat-sahabat kita juga nantikan monitor RRI ini juga. Terus salamnya pertama kali untuk Ade Yeride Telu, semoga dengan udaranya dingin ini malam, semoga terhibur, terus pasti di waru-waru.

0: sama Ramla. Mm-hmm. Terus untuk Nusia, ade Ayu di Mbai, terus Mama Yanti di Woloya, mm-hmm. Mama Uci di Bukit Angor, terus untuk Bunda Ima di Momere, ade Nano, Lidia, Nona Olin, Mama An, Ibu Elisi Mita, Bang Jabok di Saligura, Puja di Bentuni Papua, Nasrun di Sulawesi Tengah, Andi di Lampung, Penggalu di Jawa Timur, Sari di Kalimantan Selatan, Oma Deva di Jakarta, Tete Dinda di Bogor, Wika di Wonosobo, Marina di Atambua, Cecilia di Kupang, Imi di Lote, singkatnya semua pendengar Pro 1 RND dimanapun berada. Salam kenal, salam kompak selalu. Jalur kembalikan ke Ende dengan hormat. Semoga Mbak Lili sehat selalu bersama keluarga dan rezeki semakin bertambah. Terima kasih, selamat malam.
1: Amin. Doa yang sama juga untuk

sudah posisikan di sini ada dua nomor lagu. Lagu yang pertama saya akan hadirkan memenuhi permintaan dari Bapak Maxi yang ada di Indona, Pergi Tanpa Berita. Kemudian disusul dengan Hati Yang Luka dari Bruri Marantika. Ini saya bingkiskan spesial untuk Bang Marcel yang ada di Wawaria. Biar dinginnya kambur ya, lari terbirit-birit. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Dengan siapa di mana? Selamat malam. Masih malu-malu ternyata. Oke, kita ke The Mercies ya. Pergi tanpa

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya? Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya?
0: Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

0: temani malam Anda dalam program Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Komunitas bukan sekedar tempat berkumpul, di sanalah ekonomi tumbuh, kepedulian sosial menguat, dan budaya lokal terus hidup serta diwariskan. Mari dengarkan dan ikuti Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Program yang mengangkat peran nyata komunitas dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, menggerakkan kegiatan sosial, serta melestarikan budaya setempat. Bersama para pegiat komunitas, tokoh masyarakat, dan cerita inspiratif dari sekitar kita. Komunitas Bicara,

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Lesung pipi atau dimple adalah cekungan kecil di pipi yang terlihat saat kita tersenyum atau tertawa. Lesung pipi terbentuk karena cekungan otot wajah yang lebih pendek atau ikatan kulit yang lebih panjang di daerah pipi. Meskipun secara medis dianggap sebagai kelainan struktur wajah, banyak yang menganggap lesung pipi sebagai elemen kecantikan yang mempesona. Lesung pipi bisa muncul secara alami karena faktor genetik atau akibat cedera dan operasi plastik. Jadi, jika Anda memiliki lesung pipi, anggaplah itu sebagai anugerah yang menambah daya tarik si

tembang sudah saya hadirkan dan masih ada beberapa tembang lagi yang harus saya hadirkan memenuhi permintaan Anda dan berharap Anda tetap mendengarkan dan tetap berbagi bersama kami, tetap bergabung bersama RRI Program 1 di program acara Ruang Rindu di kesempatan malam hari ini. Dan apa dengar RRI, tidak terasa ternyata ya 5 menit lagi kita akan segera jelang pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Untuk itu saya langsung tutup program acara ini dengan satu nomor lagu dari Ernie Johan, Mutiara Yang Hilang.

negeri ini, kita lahir dengan latar yang berbeda. Nama, suku, bahasa dan keyakinan tidak pernah sama. Namun kita tinggal di rumah yang sama, rumah bernama Indonesia.

Lucila adalah fondasinya. Ia tidak bertanya siapa kamu, dari mana asalmu, atau apa keyakinanmu. Ia hanya berkata, masuklah selama kamu menghargai sesama. Di rumah ini kita diajarkan untuk bertuhan tanpa saling melukai, menjadi manusia tanpa kehilangan kemanusiaan, bersatu tanpa harus menyeragamkan, bermusyawarah tanpa meninggalkan suara, dan berlaku adil tanpa memilih siapa yang paling dekat. Pancasila bukan sekedar 5 kalimat di dinding kelas. Ia hidup di meja makan keluarga, di ladang petani, di pasar yang riuh, di kampus, di rumah ibadah, dan di jalanan tempat kita saling menyapa. Saat kita lelah dengan perbedaan, ingatlah, rumah tidak pernah memilih penghuninya. Rumah hanya mengajarkan kita untuk saling menjaga. Pancasila itu adalah rumah kita, tempat kita pulang ketika ego ingin menang sendiri. Tempat kita belajar bahwa Indonesia hanya kuat jika kita berdiri bersama. Dan selama Pancasila kita rawat, Indonesia akan tetap menjadi rumah bagi kita semua.

Pesona Budaya Flobamora. Mengangkat kekayaan seni budaya dan kearifan lokal Flobamora dalam satu jaringan siaran. Hadir juga drama radio, kisah kehidupan yang dekat dengan realitas, disajikan penuh emosi dan pesan moral, menghadir setiap hari. Pukul 21.10 waktu Indonesia Tengah hingga menuju pukul 22 waktu Indonesia Tengah, Komunitas Bicara, ruang suara komunitas, diskusi inspiratif, dan gagasan untuk perubahan sosial, hadir setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Ruang Rindu, temani malam Anda dengan lagu, cerita, dan kenangan yang menyentuh perasaan. Hadir pada pukul 22 hingga menuju pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Penutup Florata malam.

hiu kerap disebut dan diketahui sebagai salah satu predator pemangsa bawah air yang sangat ganas. Hiu dikenal sebagai hewan yang menyeramkan karena mampu menyantap berbagai makhluk dengan giginya yang tajam. Dari seluruh bagian tubuh hiu, yang cukup mencolok itu adalah bagian giginya. Hiu diketahui memiliki gigi tajam dan runcing, dan gigi-gigi tersebut terlihat sangat menyeramkan dan sangat berguna jika dipakai untuk membunuh. Namun meskipun diketahui memiliki gigi-gigi yang sangat tajam dan juga mengerikan, ternyata gigi tersebut sangat mudah lepas dari mulutnya. Dengan kondisi tersebut, ikan hiu diketahui dapat kehilangan hingga 60 ribu buah giginya hanya dalam jangka waktu 1 tahun. Meskipun ia dengan mudah kehilangan gigi, pertumbuhan gigi hiu hanya butuh waktu 24 jam atau 1 hari saja hanya untuk menumbuhkan kembali giginya yang hilang atau lepas dari mulutnya.

Pendengar RRI, saya pernah membaca sebuah tulisan seperti ini. Bertemanlah dengan teman yang membuat mental kita sehat. Teman yang bisa membangkitkan semangat kita untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Karena vibes yang positif itu menular, pendengar. Berkumpullah dengan mereka yang bisa membuat kita berpikir baik, berucap baik, bersikap baik, dan juga berperilaku baik. Selamat malam, kembali kami ucapkan untuk Anda yang sampai dengan saat ini masih terus bersama kami program Masatu RRI ND. Tentunya saya Lely Kara masih terus temani Anda sampai kita berada pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah dengan berbagai informasi-informasi untuk Anda ketahui di kesempatan malam hari ini, sambil mungkin Anda masih terus berkutat dengan aktivitas Anda, pekerjaan Anda lembur dan harus menyelesaikan segala tugas dan pekerjaan yang tertunda. Kami RRI ND masih akan terus temani Anda melalui rangkaian lagu-lagu dan juga informasi-informasi untuk Anda.

0: pakai jas hujannya biru.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pake untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini.
1: Ih.
0: Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kembali. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Pendidikan adalah salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Melalui pendidikan, pengetahuan seseorang akan bertambah dan akan sangat bermanfaat untuk mempelajari keterampilan yang berguna di dunia kerja. Dengan demikian, pendidikan bisa dimasukkan sebagai investasi pembangunan yang hasilnya bisa dinikmati di kemudian hari. Sehingga pendidikan memiliki peran yang sangat penting bagi semua negara dan juga masyarakat, karena pendidikan bisa mengurangi kemiskinan. Pendidikan berpotensi besar memberikan dampak pada peningkatan maupun pengurangan kemiskinan. Mengentaskan kemiskinan dengan jalur pendidikan akan berimplikasi terhadap kesejahteraan lahir dan juga batin. Dua kesejahteraan ini menegaskan pentingnya aspek material dan juga spiritual. Dengan demikian, langkah pengentasan kemiskinan dan juga ketimpangan harus dilakukan secara bersama, bertahap.

Anda bahwa burung gagak dinobatkan sebagai salah satu hewan tercerdas di dunia? Sejumlah penelitian ilmiah mengungkapkan burung gagak memiliki kecerdasan yang jauh melampaui kebanyakan hewan lainnya. Dalam riset yang dilakukan para ilmuwan dari University of Cambridge dan dipublikasikan dalam jurnal Science, gagak terbukti mampu membuat alat dari ranting, kawat, bahkan memodifikasi benda di sekitarnya untuk mendapatkan makanan. Tidak hanya itu, burung gagak juga memiliki daya ingat yang sangat kuat. Mereka dapat mengenali wajah manusia, membedakan mana yang berbahaya dan mana yang bersahabat, serta mengingat pengalaman tersebut hingga bertahun-tahun. Menariknya lagi, burung gagak mampu berpikir ke depan. Dalam sebuah eksperimen, burung gagak dapat menyimpan alat yang akan digunakan di kemudian hari. Sebuah kemampuan yang menunjukkan adanya perencanaan, sesuatu yang jarang ditemukan di dunia hewan. Para ahli menyebutkan, ukuran otak burung gagak relatif kecil, namun kepadatan sel sarafnya sangat tinggi. Inilah yang membuat kecerdasan burung gagak kerap disandingkan dengan simpanse dan lumba-lumba.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat.

Pendengar, transisi energi merupakan bagian penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 dan hal itu disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas Rahmat Pambudi. Rahmat mengatakan Indonesia memiliki potensi sumber energi yang melimpah dan juga tersebar di berbagai wilayah, mulai dari panas bumi, tenaga air, tenaga surya, tenaga angin, bioenergi, gas, dan juga gas, hingga mineral kritis yang dibutuhkan untuk pengembangan teknologi masa depan. Menurutnya, transisi energi akan membawa perubahan besar terhadap struktur ekonomi dan juga ketenaga kerjaan. Karena itu, proses transisi perlu dilakukan secara bertahap, terencana, dan juga berkeadilan agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas. Buku yang disusun Kementerian PPN Bappenas bersama Program Energi Gizi Indonesia dan ASEAN tersebut menawarkan pendekatan perencanaan energi berbasis kewilayahan. Pendekatan ini mempertimbangkan karakteristik setiap daerah yang memiliki sistem energi, tingkat pembangunan, dan juga potensi sumber daya yang berbeda. Melalui pendekatan tersebut, strategi transisi energi diharapkan lebih adaptif dalam mendukung pembangunan yang inklusif, sekaligus mempercepat pencapaian target energi dan juga pemenuhan emisi nasional. Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam dan juga Lingkungan Hidup Kementerian PPN Bappenas Leonardo AA Teguh Sambodo mengatakan bahwa kebijakan transisi energi perlu disesuaikan. Ini dengan karakteristik dan juga tingkat konsumsi energi di masing-masing wilayah. Menurutnya, daerah dengan konsumsi energi yang masih rendah membutuhkan pendekatan berbeda dan termasuk dalam penyediaan infrastruktur, pengembangan ekosistem, dan juga kebijakan untuk mendorong percepatan transisi energi. Berdasarkan kajian tersebut, Indonesia menghadapi tantangan memenuhi energi, kebutuhan energi untuk mendukung visi negara maju pada 2045, sekaligus mencapai target penurunan emisi dan juga net zero emission. Dan karena itu, transisi energi perlu menjadi bagian dari strategi pembangunan nasional yang terintegrasi dengan pembangunan nasional, yang terintegrasi dengan pertumbuhan ekonomi, industrialisasi, pemerataan pembangunan, dan juga ketahanan energi.

Tahukah Anda bahwa kupu-kupu merasakan rasa bukan dengan mulutnya, melainkan dengan kakinya? Ya, indera perasa kupu-kupu berada di bagian kakinya. Saat hinggap di daun atau bunga,

sesuai, barulah kupu-kupu akan melanjutkan proses berikutnya. Fakta unik ini mengajarkan kita bahwa alam menyimpan banyak keajaiban yang mungkin belum kita sadari. Setiap makhluk hidup memiliki cara tersendiri untuk bertahan dan beradaptasi. Jadi, saat melihat kupu-kupu hinggap dengan lembut di bunga, ingatlah bahwa ia sedang merasakan dunia

Ada orang yang di umur 20 tahun ke atas itu sudah sukses dengan bisnisnya. Ada orang yang baru merajut mimpinya. Ada yang baru menyelesaikan studinya. Atau bahkan sudah membangun keluarga kecil. Setiap orang start di titik yang berbeda dan finishnya juga berbeda. Jadi, kenapa harus memiliki rules yang sama? Jalan yang harus sama. Habit tiap orang beda. Cara pandangnya juga beda. Dan manusia itu juga beragam. Jadi, berhenti membandingkan si A dengan si B dan si B dengan si C, lalu si C dengan si A. Karena itu akan menjadi persoalan yang tidak pernah selesai. Just stop it. Let's respect to others. Hanya karena standar kebahagiaan atau suksesmu tinggi, bukan berarti orang lain harus tinggi juga. Ada kok orang yang mendapat sesuatu yang menurut orang lain biasa, tetapi dia merasa itu lebih dari cukup. Mungkin dia diberi kelebihan mudah bersyukur ketimbang kita. Belajar melihat kesalahan diri sendiri dan melihat kelebihan orang lain. Itu yang akan membuat kita tahu diri dan sadar diri. Kita akan belajar banyak hal, banyak pelajaran dari hal tersebut.

Mendengar dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini, Senin 29 Juni 2026. Kami akan kembali menjumpai pendengar esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama, 100,5 FM. Dan akhir kata penyiar Anda Lely Kara, operator studio Dev Rivaldi dan kerabat kerja Flora Tamalam ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam.

0: emosi dengan kedua kesebelasan. Kartu kuning sudah akan diberikan. Tadi diberikan kepada Andreas Kubas nomor punggung 14. Kali ini ada 4, 5, 6 para pemain Jerman ada di kotak 16. Sementara ada 3 eksekutor yang bersiap, ada Leroy Sané, ada juga sang kapten yaitu Joshua Kimmich, dan juga ada Florian Wirtz. Siapakah yang akan mengeksekusi bola kali ini? Tampaknya Leroy Sané sudah meletakkan bola, dia mundur 1, 2, 3 langkah ke belakang, akan menggunakan kaki kirinya, berhadapan langsung dengan mulut gawang dari Orlando Gil dari jarak sekitar 25 meter. Sementara itu timnas Paraguay sudah membentuk pagar hidup, sudah dilakukan tendang langsung. Sayang sekali membentur barisan pagar hidup dari Paraguay, pendengar. Dan kali ini ada nomor punggung 15, Gustavo Gomez, kapten dari kesebelasan Paraguay, jadi membuang bola dan mengenai ataupun bentur bagian tubuh dari salah satu pemain Paraguay, hanya menghasilkan tendangan penjuru yang akan dihadapi oleh Joshua Kimmich dari sektor kanan, sebelah kanan pertahanan dari timnas Paraguay. Ya, bersiap-siap, ada 5-6 pemain Jerman di kotak 16, sudah dilakukan deras datangnya bola, di blok saja tadi umpan, maksud kami sundulan dengan setengah terbang tadi Miguel Almiron, nomor punggung 10 dari Paraguay, membuang bola tadi. Dan kali ini kembali tendangan penjuru akan dihadapi oleh timnas Jerman. Sang kapten Joshua Kimmich sudah memberikan aba-aba, dilakukan tadi gencar datangnya bola. Sayang sekali pendengar, terjadi insiden pelanggaran dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi kesebelasan Paraguay. Skor sementara kali ini masih imbang 1-1 hingga memasuki menit ke-67, detik ke-15 kali ini. Kai Havertz tadi menyamakan kedudukan bagi timnas Jerman di menit 54, dan sebelumnya Paraguay unggul lewat Julio Enciso di menit ke-42. Kali ini Paraguay melakukan serangan, terjadi pelanggaran tadi pendengar di sektor sebelah kanan pertahanan dari timnas Jerman, berada sekitar 5 meter dari kotak 16, dan akan dilakukan tendangan bebas. Sudah bersiap-siap Miguel Almiron, pemain Paraguay nomor punggung 10, sudah menimang-nimang bola, dia meletakkan bola ke tanah dan mundur dia 1-2 langkah ke belakang, melihat rekan-rekannya, meminta rekan-rekannya untuk bersiap. Kali ini wasit Jalal Jai sudah meniup peluit, bola sebentar lagi akan dieksekusi. Sudah dilakukan deras datangnya bola, namun sayang sekali mampu diblok lagi oleh para pemain Jerman. Kali ini datang lagi Cak Caceres. Sayang sekali umpan matang tadi dari Caceres diblok lagi oleh salah satu pemain Jerman yaitu Florian Wirtz, dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Paraguay. Caceres sudah melakukannya, berikan kepada nomor punggung 11 Mauricio. Mauricio berikan lagi kepada Caceres, umpan tarik ke belakang. Sayang sekali pendengar, umpan tarik tadi diblok tadi oleh Nathaniel Brown, hanya menghasilkan sepakan pojok yang berada di sebelah kiri pertahanan dari timnas Jerman, akan dieksekusi oleh
1: pendengar Pro Soccer RRI dimanapun berada. Untuk sementara kita akan jeda dulu dari pertandingan Piala Dunia di pagi hari ini, itu Belanda versus Maroko ya. Kita akan hadirkan warta berita daerah produksi RRI edisi Selasa 30 Juni 2026.
2: Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Indi.

Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Selasa 30 Juni 2026. Dengan sari berita, Suara Nusantara bahas ekowisata sebagai penggerak pembangunan desa di Detusoko. KPU sikap perkuat pendidikan pemilih di wilayah Kepulauan. Bersama saya Angela Bud, inilah berita selengkapnya.

0: Pendengar, kita awali informasi pertama, pengembangan ekowisata berbasis masyarakat menjadi pembahasan dalam program Suara Nusantara yang digelar RRI ND di Kecamatan Ditusoko, Kabupaten ND. Dialog tersebut membahas kolaborasi antar desa wisata untuk mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Selengkapnya laporan disampaikan Rahma Suci.
1: Program Suara Nusantara yang diselenggarakan oleh RRI ND berlangsung di Kafe Lepalio, Kecamatan Ditusoko, bertema ekowisata masyarakat sebagai penggerak pembangunan desa. Itu menghadirkan unsur pemerintah daerah, kepala desa, pegiat wisata, serta masyarakat yang terlibat dalam pengembangan pariwisata di wilayah Ditusoko. Dialog yang berlangsung interaktif dengan membahas potensi serta tantangan pengembangan ekowisata berbasis masyarakat. Anggota DPRD Kabupaten ND sekaligus pelopor pengembangan ekowisata Ditusoko, Ferdinandus Watu, mengatakan program Suara Nusantara menjadi wadah untuk memperkuat kolaborasi antar desa wisata. Menurutnya, kehadiran RRI ND membuka ruang diskusi yang mampu mempertemukan berbagai pihak dalam pengembangan wisata desa.
2: Dengan adanya RRI ND ini menjadi wadah bersama dengan kita antara desa, karena sudah ada penandatanganan PKS. Jadi harapannya nanti berikutnya ada tiap bulan ada event-event tetap ya gitu, kayak langsung kunjung ke desa. Hari ini kan di Lepalio Cafe di Soko Barat, berikutnya mungkin di Bologoi Tengah, berikutnya di Kampung Adat Saga dan seterusnya.
1: Sementara itu, Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kabupaten ND, Ferdinandus Edmundus, mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut yang dapat melibatkan kepala desa menjadi langkah penting dalam pembangunan pemahaman bersama mengenai pengembangan ekowisata berbasis masyarakat. Ia menilai kepala desa memiliki peran strategis dalam mendorong masyarakat agar terlibat langsung dalam pengelolaan potensi wisata di daerah masing-masing.
3: Sangat apresiasi karena saya juga tidak sangka-sangka ternyata yang hadir juga kepala desa-kepala desa. Jadi artinya mereka yang kita kasih pemahaman itu setelah itu baru mereka akan kebawa. Saya pikir kalau pamannya ini dibuat terus secara reguler, mungkin akan terus membuat mereka terus berpikir. Mereka akan terus berpikir tentang progres.
1: Oleh karena itu, melalui kegiatan seperti Suara Nusantara menjadi bagian dari upaya RRI ND untuk menghadirkan ruang dialog publik yang melibatkan masyarakat secara langsung dalam pembangunan desa berbasis potensi lokal. RRI ND, Rahma Suci melaporkan.
0: Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Sika menggelar sosialisasi pendidikan pemilih di Desa Kojadoi, Kecamatan Alok Timur, Sabtu kemarin. Kegiatan tersebut menyasar masyarakat kepulauan sebagai bagian dari upaya memperluas akses informasi kepemiluan secara merata. Laporan Suimam.
4: Ketua KPU Kabupaten Sika, Herimanto, mengatakan sosialisasi dilaksanakan karena masyarakat di wilayah kepulauan menghadapi keterbatasan akses informasi dan komunikasi. Kondisi geografis menyebabkan hubungan langsung antara penyelenggara pemilu dan masyarakat tidak dapat dilakukan secara rutin. Menurutnya, akses menuju Desa Kojadoi harus menggunakan transportasi laut sehingga membutuhkan waktu, biaya, serta perencanaan yang lebih matang. Kendala tersebut menjadi salah satu alasan KPU Sika memberikan perhatian khusus terhadap pendidikan pemilih di kawasan kepulauan.
5: Kami dalam kegiatan ini untuk memperluas jangkauan yang ini di kepulauan. Bagi kami, sosialisasi ini kami lakukan untuk meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Apalagi memang informasi yang terus yang kami sampaikan ini harus sama ya, bahwa informasi yang terkait dengan di daerah yang lebih ramai dengan daerah yang serba terbatas, mereka juga berhak tentang bagaimana proses pemilunya, kemudian bagaimana kira-kira berjalanan tahapan, bagaimana tentang proses ke depan menghadapi politik uang, hoax, dan seterusnya. Ini kami lakukan secara langsung.
4: Ia melanjutkan, melalui kegiatan tersebut, KPU berupaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya partisipasi dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Sosialisasi juga menjadi ruang dialog untuk menyampaikan informasi kepemiluan secara langsung kepada masyarakat setempat. Herimanto berharap masyarakat di wilayah kepulauan memperoleh kesempatan yang sama dalam mengakses informasi kepemiluan sebagaimana warga di daratan utama Kabupaten Sika. Dengan pemahaman yang semakin baik, partisipasi pemilih diharapkan terus meningkat pada setiap pelaksanaan pemilu mendatang.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Tiga perguruan tinggi ternama di Indonesia, yakni Institut Teknologi Bandung ITB, Universitas Katolik Parangayang, dan Universitas Brawijaya dijadwalkan melakukan survei lapangan lokasi sumur bor air bersih di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende. Laporan Rovinus Wula.
6: Kegiatan tersebut bertujuan mencari titik potensial pengeboran sumur sebagai sumber air bersih bagi masyarakat setempat. Survei lapangan direncanakan berlangsung pada awal Juli 2026 dengan melibatkan mahasiswa dari ketiga universitas tersebut. Hasil survei nantinya akan menjadi dasar penentuan lokasi pengeboran sumur air tawar di wilayah yang selama ini mengalami keterbatasan akses air bersih. Ketua RT 16 Wilayah Rate Kelurahan Tanjung Faisal mengatakan persoalan air minum bersih masih menjadi kebutuhan mendesak bagi warga. Hingga kini sebagian masyarakat di wilayah Rate belum menikmati layanan air bersih yang memadai dan berharap ada perhatian lebih dari pemerintah daerah. Menurut Faisal, kehadiran tim survei dari tiga universitas membawa harapan baru bagi masyarakat yang telah lama menghadapi kesulitan memperoleh air minum bersih. Ia menilai kegiatan tersebut menjadi langkah awal untuk menemukan solusi atas persoalan yang selama ini dihadapi warga.
7: Iya, mereka nanti survei dulu mencari titik untuk mencari sumber air yang ada tawarnya, karena mereka kan ada air tawar. Kan mereka kan punya teknologi tuh, punya alat mungkin dengan satelit apa. Nah, setelah itu hari keduanya mungkin teknisnya turun. Mereka ada dua tim, dua hari. Ya semoga bisa ditemukan sumber air tawar, karena sasarannya kan mereka cari titik sumber air tawar. Kita nanti ada masyarakat siapkan semua titik supaya mereka bisa survei semua tuh, supaya bisa ketemu sumber air tawar, karena di bawah kan hampir semua sumur yang digali selama ini kan ketemu air asin semua.
6: Faisal mengatakan masyarakat di wilayah Rate dan sekitar menyambut baik rencana kedatangan para mahasiswa. Warga bahkan menyatakan kesiapan untuk mendukung seluruh proses survei yang akan dilakukan di lapangan. Faisal menambahkan berdasarkan pengalaman warga, sebagian besar sumur yang digali di wilayah Rate menghasilkan air asin. Kondisi tersebut dinilai potensi sumber air tanah yang dapat dikembangkan melalui pengeboran. Apabila survei berhasil mengidentifikasi titik sumber air yang layak pengeboran sumur, diharapkan mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap air minum bersih. Kehadiran sumber air tersebut juga diharapkan dapat mengurangi ketergantungan warga terhadap pasokan air dari luar wilayah dan mendukung kebutuhan sehari-hari masyarakat. RRI Enderovinus Vula melaporkan.
8: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
0: Minimalisir penyebaran virus rabies, Dinas Peternakan Kabupaten Nagikeo gencarkan vaksinasi darurat rabies di lokasi kasus gigitan hewan penular rabies. Laporan Nikolaus Makumeli.
9: Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Nagikeo Clementina Dawo menyampaikan stok vaksin anti rabies VAR di Dinas Peternakan Nagikeo saat ini sangat terbatas sambil menunggu pengadaan baru tahun anggaran 2026. Kondisi tersebut disampaikan Clementina kepada RRI di tengah upaya pemerintah Kabupaten Nagikeo menekan penyebaran rabies pada hewan penular rabies. Menurut Clementina, Dinas Peternakan Nagikeo tetap melakukan vaksinasi darurat di sekitar lokasi terjadinya kasus gigitan hewan penular rabies. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah penyebaran rabies secara lebih luas di masyarakat. Clementina mengimbau pemilik hewan penular rabies agar disiplin mengikuti jadwal vaksinasi yang telah ditetapkan pemerintah. Ia juga meminta masyarakat mengandangkan atau mengikat hewan peliharaan, terutama anjing, guna meminimalisir resiko gigitan.
10: Untuk ketersediaan VAR di Dinas Peternakan Kabupaten Nagikeo saat ini memang stok sudah sangat menipis sambil menunggu pengadaan baru di tahun 2026. Kaitan dengan upaya pencegahan dan untuk meminimalisir rabies pada hewan penular rabies, Dinas Peternakan melakukan vaksinasi darurat di sekitar lokasi kejadian gigitan. Harapan pada pemilik HPN yang pertama, jika dari pihak dinas sudah mengeluarkan jadwal vaksinasi, supaya segera menunggu petugas agar ternaknya divaksin. Harapannya khusus untuk hewan penular rabies ini segera diikat atau dikandangkan.
9: Untuk memperkuat upaya pengendalian rabies, pemerintah Kabupaten Nagekeo telah mengeluarkan surat imbauan yang ditandatangani Wakil Bupati Gonzalo Gracianus Mugasada pada 15 Juni 2026. Imbauan tersebut mewajibkan hewan penular rabies seperti anjing, kucing dan monyet divaksin dan dikandangkan dan setiap kasus gigitan segera dilaporkan kepada petugas. Pemerintah juga mengingatkan masyarakat agar menghindari kontak langsung dengan hewan yang menunjukkan gejala rabies. Langkah pencegahan tersebut diharapkan dapat menekan angka kasus rabies dan meningkatkan keselamatan masyarakat di Kabupaten Nagekeo. RRI Enda Nikolaus Makumeli melaporkan.
0: BPO LBF optimalkan event internasional demi wisata berkelanjutan. Laporan disampaikan Epi Wahab.
11: Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores atau BPO LBF terus mendorong penguatan posisi Labuan Bajo sebagai destinasi wisata kelas dunia melalui penyelenggaraan berbagai event berskala nasional hingga internasional. Upaya ini dilakukan dengan menyusun kalender kegiatan atau kalender of event yang terencana guna menjaga stabilitas kunjungan wisatawan sepanjang tahun. Pelaksana Tugas atau PLT Direktur Utama BPO LBF Andi MT Marpaung mengatakan penyelenggaraan event menjadi salah satu strategi penting untuk mengatasi fenomena low season atau musim sepi wisatawan yang kerap terjadi di destinasi wisata. Ia menjelaskan, selain mengandalkan daya tarik alam seperti kawasan konservasi Taman Nasional Komodo, pengembangan pariwisata juga diarahkan pada penyediaan pengalaman wisata yang lebih beragam melalui kegiatan di darat.
12: Kami coba misalkan ada kegiatan yang dirancang bagaimana agar wisata darat tidak lagi yang menjadi cadangan saat cuaca buruk di laut, mereka juga menjadi opsi utama yang bernilai tinggi. Dan tujuannya adalah bagaimana pemerintah kondisi darat untuk menciptakan keseimbangan ekosistem pariwisata, meskipun kita sadari bersama bahwa pemenang tata kelola di laut masih harus terus berjalan.
11: Salah satu kawasan yang disiapkan untuk mendukung agenda tersebut adalah Parapuar yang direncanakan menjadi lokasi berbagai kegiatan kreatif seperti festival budaya, konser musik hingga ajang olahraga. Menurutnya, angka ini juga bertujuan menarik segmen pasar yang lebih luas termasuk wisatawan milenial dan keluarga. Sementara itu salah satu pelaku usaha Alusius mengapresiasi langkah yang dilakukan BPO LBF dan berharap dengan semakin banyaknya jumlah kunjungan wisatawan yang bukan hanya di high season dapat berdampak positif terhadap usaha yang digelutinya.
13: Tentu ini sangat bagus apalagi untuk masyarakat lokal ya, dengan banyaknya acara di sini makin banyak juga wisatawan yang datang dan sangat untung kami yang punya usaha.
11: Selain itu, BPO LBF juga terus memperkuat kolaborasi dengan pelaku industri pariwisata, sektor swasta, serta komunitas kreatif lokal untuk menghadirkan acara yang unik dan memiliki daya tarik global. Adapun melalui strategi tersebut, BPO LBF berharap manfaat ekonomi dari pengembangan Labuan Bajo sebagai destinasi unggulan nasional dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan.
0: Pendengar RRI, beralih ke informasi lainnya. Pemerintah Kabupaten Ngada bersama Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam BBKSDA Nusa Tenggara Timur terus memperkuat upaya pengembangan pariwisata di Kecamatan Riung melalui lokakarya yang difokuskan pada penataan dan promosi destinasi wisata. Laporan disampaikan Feriso.
14: Kegiatan ini menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat lokal sebagai penggerak utama agar pengembangan sektor pariwisata mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat. Kecamatan Riung yang berada di wilayah utara Kabupaten Ngada dikenal memiliki potensi wisata alam yang luar biasa, mulai dari kawasan wisata Taman Laut 17 Pulau, hamparan pantai berpasir putih, hingga kekayaan budaya masyarakat lokal yang menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Potensi ini dinilai memiliki peluang besar untuk dikembangkan menjadi destinasi unggulan di Pulau Flores yang mampu melengkapi daya tarik pariwisata kawasan Barat Flores termasuk Labuan Bajo. Kepala Balai Besar KSDA Nusa Tenggara Timur, Adi Nurul Hadi, mengatakan lokakarya ini menjadi wadah kolaborasi lintas sektor untuk menghimpun berbagai data, masukan, dan gagasan dari seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, penyamaan persepsi sangat penting agar arah pengembangan pariwisata Riung berjalan secara berkelanjutan, tetap menjaga kelestarian kawasan konservasi sekaligus mampu meningkatkan pendapatan masyarakat melalui sektor pariwisata.
15: Taman Wisata Alam 17 Pulau ini yang ada di Riung, memang kita sudah berjalan pengelolaannya sudah lama, kita sudah melakukan banyak kegiatan untuk monitoring, kemudian juga untuk pengelolaan pemangku. Demikian, kita dengan lokakarya ini, kita kita berharap kita mendapatkan masukan dari semua pihak, dari pemerintah daerah, dari akademisi, terutama dari tokoh-tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Karena saya yakin pengelolaan kawasan wisata ini tentunya tidak akan terlepas dari keterlibatan masyarakat yang mereka berada di sekitar kawasan. Karena karakter mereka yang ada di kawasan itu tentunya akan menentukan bagaimana bentuk pelayanan, bentuk kegiatan wisata alam yang ada di kawasan 17 Pulau ini.
14: Sementara Wakil Bupati Ngada, Bernardinus Eingebo, menegaskan dukungan penuh pemerintah Kabupaten Ngada terhadap pengembangan pariwisata Riung dengan menempatkan masyarakat lokal sebagai pelaku utama di setiap rantai usaha pariwisata. Ia berharap meningkatnya kunjungan wisatawan akan membuka lebih banyak peluang usaha, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di kawasan Riung.
16: Barang ini kan, kalau pariwisatanya, ya betul. Tapi ketika harus ada kehutanan, lingkungan hidup semua, maka kita mesti kolaborasi dengan berbagai pihak. Maka ada teman-teman dari kementerian, teman-teman dari balai, teman-teman dari dinas pariwisata provinsi, tambah dengan perangkat terkait di kabupaten. Nah, ada lembaga yang kemudian mendampingi ini, teman-teman Inflores. Kita harapkan berbagai sektor ini duduk lalu membicarakan bau itu. Bau pertama tentunya masyarakat Riung, sebagai masyarakat lokal tidak boleh menjadi penonton. Dampak dari itu bahwa Riung pun kita harapkan menjadi destinasi yang tidak berdiri sendiri, tetapi yang berintegral dengan Labuan Bajo dan destinasi lainnya di Flores ini.
14: Lokakarya pengembangan destinasi pariwisata Riung menghasilkan berbagai masukan konstruktif dari para peserta yang berasal dari berbagai unsur. Seluruh rekomendasi akan ditindaklanjuti dalam bentuk aksi nyata sebagai langkah strategis untuk memperkuat penataan, promosi, dan pengelolaan destinasi wisata Riung sehingga mampu berkembang menjadi salah satu destinasi unggulan Nusa Tenggara Timur yang berdaya saing dan berkelanjutan. RRI Ndeferi Soo melaporkan.
0: Informasi terakhir pendengar, perbedaan harga komoditas antar hari pasar di Pasar Detu Soko masih menjadi perhatian pedagang dan masyarakat. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten ND menjelaskan perubahan harga dipengaruhi oleh kondisi pasokan dan permintaan di lapangan. Laporan selengkapnya disampaikan Ricardus Kota.
17: Fluktuasi harga sejumlah komoditas di Pasar Detu Soko, Kecamatan Detu Soko, menjadi salah satu aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam reses anggota DPRD Kabupaten ND, Ferdinand Suatu, yang dikemas dalam dialog bertema Suara Rakyat untuk Pasar Detu Soko berkolaborasi dengan RRI ND. Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Pengelolaan Sarana Perdagangan Dinas Perdagangan Kabupaten ND, Sardi Cahyadi, mengatakan perubahan harga merupakan fenomena yang dipengaruhi oleh jumlah barang yang tersedia serta tingkat permintaan konsumen.
18: Naik turunnya harga itu dilihat dari jumlah pedagang dan jumlah barang yang di. Jadi ini kalau kita belajar ilmu itu, pasti kita tahu bahwa di mana permintaan tinggi pasti harganya naik, di mana permintaan berkurang pasti harganya juga turun.
17: Sardi menambahkan, kondisi tersebut dapat terlihat pada komoditas seperti ikan yang harganya berubah mengikuti jumlah pasokan. Sementara untuk komoditas sayuran, menurutnya harga relatif lebih stabil karena dipengaruhi kemampuan produksi para petani. Disperindak berharap pedagang dan masyarakat dapat memahami mekanisme perubahan harga tersebut. Pemerintah juga akan terus memantau perkembangan harga untuk menjaga kelancaran aktivitas perdagangan di pasar. Melalui pemantauan harga secara berkala, pemerintah berharap aktivitas perdagangan di Pasar Detu Soko tetap berjalan stabil dan mampu memberikan kepastian bagi pedagang maupun masyarakat. RRI Ende Ricardo Skota melaporkan.
0: Pendengar RRI, demikian informasi untuk Anda. Produksi RRI Ende edisi Selasa 30 Juni 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Angela Butt mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: Pendengar RRI dimanapun berada, selamat pagi. Kita akan lanjutkan ke ruang dengar Anda siaran bola, Pesta Bola Dunia 2026. Tadi ada Jerman versus Paraguay ya pendengar di pagi hari ini untuk Selasa 30 Juni 2026. Kami hadir kembali untuk Anda dari studio Prosat RRI ND, saya mengucapkan selamat mendengarkan.
1: Sudah bersiap-siap saudara-saudara, sementara pemain-pemain belakang Paraguay mencoba membentuk man-to-man satu persatu, man-to-man marking saudara di sektor kotak penalti.

0: Brazil dan juga Argentina. Dan ketika lawan Jerman, kami akan mendapati juara dunia lagi, dan kami punya mentalitas sudah mengalahkan juara dunia walaupun itu dikualifikasi. Jadi menurut saya backroom dari
1: Paraguay
0: dengan Gustavo Alfaro, seorang mantan pemain tengah yang tidak pernah bermain untuk timnas Argentina, tetapi dia sepertinya mengubah mentalitas para pemain dari Paraguay. Kita tahu Paraguay, Sanabria main bintang mereka, tapi tidak dimainkan sebagai starter, jarang sekali main starter. Enzo Soares di maksimal. Kita tahu bahwa kalau Paraguay pasti ingatnya Roque Santa Cruz yang
1: bersama
0: dengan Bayern Munchen, tetapi kali ini tanpa pemain yang bisa dikatakan number one gitu, rata semua, Enciso, Almiron,

juga Omar Adirite yang masih pemulihan cedera, ternyata Canali bermain sangat bagus juga. Junior Alonso juga demikian. Artinya ini permainan tim yang sangat bagus. Tapi yang paling menarik adalah 6 save di laga normal tadi, plus extra time dari Orlando Gill, plus 1 save pertama tadi, tepisan pertama. Ini menurut saya sebuah pencapaian yang bagus, dan ini sepertinya kiper yang tingginya 198 ini sangat laris ya. Ini mengingatkan kita pada 2010 pada

Dead Underground juga akhirnya diganti, malu

0: sedikit apa ya, tidak melontarkan cyborg tapi mengatakan bahwa kami percaya diri akan mengalahkan juara dunia lagi setelah Argentina dan Brazil dikualifikasi. Jadi ini dua hal yang kontradiktif sih
1: iya,
0: grup kedua tim ini.
1: Betul sekali. Dan memang

0: diisi oleh si Caceres yang tadi sempat diganti juga. Tapi di sisi kanan Junior Alonso sangat bagus sekali permainannya. Lalu Jose Canales Jose Canales bermain sangat baik ketika menggantikan Omar Alderete. Padahal Omar Alderete ini bersama Gustavo Gomez dua duet yang tidak tergantikan.
1: Wow.
0: Tapi karena masih cedera jadi harus digantikan oleh Jose Canales, dan ternyata Canales menjalankan peran dengan bagus. Satu lagi credit point buat Andres Cubas ya. Andres Cubas bermain sangat bagus sebagai jangkar. Biasanya dia bermain sebagai gelandang tengah, tetapi kali ini dia agak diturunkan sebagai jangkar untuk memotong serangan dan membantu serangan. Tapi paparan pemain seperti Anciso maupun Galarza serta Almiron ketika bermain dia juga mengcover pemain ini. Jadi ketika ball position hampir ya, Camis tadi sempat 90 berbanding 10, 89 berbanding 11. Artinya mereka tertekan tapi coveringnya cukup bagus
1: ya, kan? Ya.
0: Dan terbukti ketika penalti mentalitas mereka teruji ya. Hampir 90 menit plus extra time mereka selalu diserang, artinya mereka mendapat tekanan yang luar biasa. Dan ketika menghadapi penalti mereka seolah-olah sudah siap dengan berlatih di laga normal gitu.
1: Baik. Dan nampaknya ini ada beberapa pendengar yang ingin bergabung. Apakah ini supporter dari timnas Jerman atau timnas Paraguay? Kita coba terima terlebih dahulu Bu Esu, Pak Akor di Sulawesi Barat. Pak Akor, selamat pagi.
2: Halo, salam olahraga.
1: Salam olahraga, Jaya. Nah,
2: ini Acore dari Pulau Limander ini.
1: Oh, Pak Acore dari Pulau Wali. Oke, Pak Acore, ini ya. Supporter mana nih?
2: Ya, dari mau tidak mau ya, apa boleh gue ya, karena dari tadi saya perhatikan di Jerman memang bolanya tidak mau ya, nggak mau masuk, karena dari tadi mulai babak pertama kedua memang diserang betul tapi bolanya tidak ada yang mau masuk.
1: Begitu ya,
2: mau okay. Tidak mau ya, apa boleh gue lah.
1: Okay. Jangan dilewatkan okay, nanti ya. Belanda Merangko. Okay, okay. Dari Polewali Mandar kita menuju ke Pak Atong di Pekanbaru. Pak Atong, pagi.
3: Pagi.
1: Ya, gimana Pak Atong?
3: Pasiknya tuh di sini.
1: Waduh, ini dia nih ya. Ini Der Panzer harus memulangkan panzernya nih.
3: Iya, jadi
1: turut prihatin Pak Atong.
3: Iya, yang sangat menurun tahun ini yang sangat menurun untuk tahun ini itu tanya sama Bung Resu Florian Wick, setelah dia pindah ke Liverpool mainnya tidak ada lagi. Biasanya Florian Wick itu sama Mesut Ozil-nya Jerman kekinian, tapi sepertinya
1: muncul, ya?
3: Tidak bisa sama sekali. Jadi kehilangan kalau

Pendengar-dengar ini dimanapun berada, terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami di pagi hari ini. Saya Angela Putih yang masih menemani Anda di pagi ini edisi Selasa 30 Juni 2026. Pendengar, telah Anda ikuti tadi ya pertandingan Piala Dunia Jerman versus Paraguay. Dan kemenangan dimenangi oleh Paraguay ya pendengar di pagi hari ini. Bagi yang memang suka dengan pencinta bola, semoga kemenangan ini menjadi momen yang luar biasa ya. Terima kasih juga untuk Anda yang tentunya selalu bersama kami di rri.co.id maupun di aplikasi RRI Digital. Pendengar, di pagi hari ini ya, kami akan hadir kembali dengan sejumlah informasi untuk Anda nikmati hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan pagi ini juga kami akan update kembali ke ruang dengar Anda informasi cuaca maritim yang akan kami hadirkan untuk Anda edisi pagi ini. Informasi nanti pendengar disampaikan oleh Tia Savitri Maharani dari BMKG Meteorologi Tanah Kupang untuk Anda. Kami akan hadir sesaat lagi.

0: Pendengar RRI dimanapun berada, masih dari kawasan nomor 1 Durian Ende untuk Anda. Kembali kami update informasi cuaca maritim untuk Anda pagi ini, edisi Selasa 30 Juni 2026. Informasi ini disampaikan oleh Kakak Diah Saifitri Maharani, BMKG, Prakiraan BMKG Meteorologi Tenagupang untuk Anda. Sudah terhubung bersama Prosat RRI Ende.
1: Info cuaca maritim.
0: Selamat pagi Kak Dia.
2: Selamat pagi.
0: Salam semangat pagi hari ini. Apa kabar Kakak?
2: Alhamdulillah baik. Semangat baik. Kak pagi ini.
0: Baik, semangat pagi. Baik Kakak ya. Dia, silakan dengan informasi cuaca maritim yang terpantau pada pagi ini.
2: Baik, selamat pagi untuk para pendengar RRI ND dimanapun berada. Pagi ini saya akan memberikan informasi perakiraan cuaca maritim di wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku pada tanggal 30 Juni 2026 pukul 8 pagi WITA hingga 1 Juli 2026 pukul 8 pagi WITA. Waspada untuk potensi gelombang laut dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter yang diperkirakan akan terjadi di wilayah Selat Sape bagian selatan, Selat Flores Lamakera, Selat Pantar, Selat Alor, perairan Selatan Flores, perairan Selatan Alor Pantar, Laut Sawu, Selat Ombai, perairan Selatan Sumba, perairan Saburai Jua, perairan Utara Timor, perairan Utara Kupang Rote, perairan Selatan Timor Rote, dan perairan Taman Nasional Komodo yang dapat berisiko tinggi terhadap perahu nelayan dan kapal tongkang. Dan waspada juga untuk gelombang laut dengan ketinggian 2,5 hingga 3 meter yang diperkirakan akan terjadi di wilayah Selat Sumba bagian barat yang dapat berisiko tinggi terhadap perahu nelayan, kapal tongkang, dan kapal feri. Untuk kondisi cuaca wilayah perairan NTT umumnya cerah berawan hingga berawan dan arah angin umumnya bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 7 hingga 35 km per jam. Dihimbau kepada masyarakat agar selalu memperhatikan perakiraan cuaca maritim yang dikeluarkan oleh BMKG Samartenau Kupang. Jika keadaan cuaca pada sentakan laut dirasa kurang bersahabat seperti adanya angin kencang serta gelombang laut yang tinggi, diharapkan masyarakat maupun nelayan agar tidak melaut. Demikian informasi perakiraan cuaca maritim hari ini dan semoga bermanfaat. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali ke di atas informasinya. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.
2: Selamat pagi.
0: Pendengar RRI, demikian informasi cuaca maritim untuk Anda di pagi ini. Kami masih bersama Anda dengan informasi lainnya. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
3: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
4: Yeah. We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We're ready.
9: We're ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are ready.
16: We

Pakai headset kelamaan, bahaya nggak sih? Sering dengar musik atau nonton pakai headset berjam-jam, hati-hati loh. Soalnya ada beberapa bahaya yang mengintai kalau kamu keseringan pakai headset. Bahayanya bisa menyebabkan infeksi telinga, gangguan pendengaran, sakit kepala, gangguan fokus, dan kecelakaan kalau dipakai saat berkendara. Jadi gimana nih, lebih baik batasi penggunaan headset kamu kurang dari 1 jam per hari dengan volume tidak lebih dari 60%. Guys, jaga kesehatan telinga dan pendengaran kita.

0: Inspirasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Kali ini saya akan mengingatkan, akan memberikan sebuah inspirasi kepada Anda sehingga Anda benar-benar berada di track kepada perencanaan Anda untuk mencapai impian Anda. Jika Anda saat ini sehat, ingatlah teman-teman Anda yang sedang sakit. Jika saat ini Anda merasa lapang, ingat beberapa orang di lingkungan Anda ada yang masih sempit dalam kehidupan. Jika saat ini Anda bahagia, ingat masih banyak teman-teman Anda yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Jika Anda merasa sukses dan sudah mendapat apa yang Anda inginkan, masih banyak teman-teman kita yang sedang berjuang untuk mencapainya. Insya Allah dalam keberagaman kondisi yang terjadi di sekitar kita, kita selalu mendapat perjalanan, pelajaran yang terbaik untuk tetap membuat kita bermanfaat bagi sekitar. Kadang kesusahan atau kesempitan kita didahului dengan kemudahan dan kebahagiaan. Tapi kadang musibah yang datang, musibah yang menghampiri kita, tidak selalu menjadi problem. Kadang dia menjadi sebuah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Kadang kita harus tetap bersyukur dan selalu mengingat siapapun sang pencipta kita, karena itulah yang terbaik diberikan oleh pencipta kita masing-masing. Oke, salam sukses dari saya, selamat beraktivitas dan sukses untuk Anda semua.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.